0: masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat tahu lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, karena kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Layani semua lini lah. Ya, Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semoga Anda lancar beraktivitas di hari Senin ini, juga diberikan keselamatan dimanapun Anda berada ya, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini banyak sekali kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di sekitar kita. Bukan hanya terjadi pada malam hari, tapi juga bisa terjadi pada siang ataupun sore hari, bahkan mungkin pagi hari. Jadi tetap waspada dimanapun Anda berada, dan jangan lupa juga untuk save nomor-nomor penting. Jadi ketika Anda mendapat ancaman bahaya keselamatan, Anda bisa menghubungi nomor tersebut dengan segera, ataupun mungkin melihat ada korban yang juga mendapat tindak kriminalitas gitu ya. Seperti misalnya begal, yang seringkali kita dengar kabar bahwa begal ini tidak segan-segan juga untuk melukai para korbannya gitu ya. Dan melihat kondisi ini yang terjadi di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menggelar sayembara. Dan kali ini sayembara ditujukan kepada warga yang dapat menangkap pelaku kejahatan. Bahkan disiapkan hadiah 5 juta sampai dengan 50 juta rupiah bagi warga yang mampu melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jamret, begal maupun perampokan, dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup ya. Dan dalam upaya memperkuat keamanan, Dedi juga mengatakan atau KDM ya ini mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Polda Metro Jaya mengingat potensi pergerakan pelaku kejahatan lintas wilayah.

Ya, postingan ini bukan hoax ya, karena memang juga diposting melalui akun Instagram resmi dari KDM underscore Jawa Barat gitu ya. Jadi memang selalu ada gebrakan baru dari KDM atau Gubernur Jawa Barat ini, yang memang melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini gitu ya, termasuk untuk kasus kriminalitas yang terjadi akibat begal yang meresahkan warga. Maka KDM pun membuat video dan mengatakan bahwa siapa yang berhasil untuk menangkap pelaku begal maka akan diberikan hadiah sejumlah uang ya. Dan sayembara ini tentu ditujukan terbuka untuk seluruh masyarakat.

0: Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke

Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tentunya masih banyak informasi yang akan kami coba hadirkan ke ruang dengar Anda melengkapi Bogor pagi ini untuk edisi hari Senin, hari ke-27 bulan Juli tahun 2026.

Ada satu momen yang ditunggu di awal pekan ini, nanti malam sih ya, nggak pagi ini. Tapi tentu persiapannya sudah dari pagi ini, di mana tim nasional sepak bola Indonesia akan memulai langkah di Asian Hyundai Cup 2026 pendengar ya, atau Piala AFF 2026. Tentunya kita berharap Indonesia nih bisa menang gitu ya di pertandingan pertama ini. Dan tentu dari timnas kita juga optimis untuk bisa membawa kemenangan melawan tim Kamboja pada pertandingan perdana Piala AFF 2026. Untuk pertandingannya akan digelar hari Senin ini 27 Juli 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Pakansari Cibinong. Pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman ini menyampaikan persiapan timnas Indonesia menjelang melawan Kamboja sejauh ini sih sudah berjalan dengan baik gitu ya. Berarti memang ada keyakinan dan para pemain juga telah membangun kebersamaan selama menjalani pemusatan latihan di Bali. Seperti itu apa yang disampaikan oleh John Hartman ya pada konferensi pers yang berlangsung pendengar. Dan dikatakan juga bahwa semangat tim juga sangat bagus dari sisi taktik. Hartman juga melihat adanya perkembangan, tim semakin kompak baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan konferensi pers ini dilakukan pada hari Minggu kemarin pendengar. Gimana nih, ya kita berdoa saja semoga 3 poin bisa kita raih yang tentu menjadi modal penting ya untuk perjalanan di AFF 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Saatnya kami hadirkan program berikutnya di rangkaian Bogor pagi ini. Pendengar, di hari Senin 27 Juli 2026 kita akan lanjut dengan Dialog Asta Cita dari Pro 1 RRI Bogor membahas mengenai upgrade branding diri, kuatkan kemampuan, asah kompetensi kaum muda mewujudkan cita-cita. Dan kita punya narasumber tentunya yang akan kita ajak berbincang di pagi hari ini. Yang pertama sudah tersambung juga di ujung telepon, ada Profesor Murniati Muhlisin, Guru Besar Universitas Tazkiyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kemudian iya Pak, kabar baik juga Ibu ya. Kemudian di studio juga nih ada Kang Samuel Pijar, lokal presiden, ini disebutnya GCI atau JCI Bogor City.
2: GCI.
0: GCI ya, oke. Okay. Silakan bertegur sapa dengan Ibu Prof, Mangga.
2: Halo, selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi, apa kabar?
2: Nah, kabar baik.
1: Bisa sama-sama kita di sini ya.
2: Iya.
0: Berarti terdengar jelas ya suaranya ya. Kemudian juga ada Kang Aris Hendrawan, seorang influencer muda. Selamat datang Kang.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat datang di Pro 1 RRI Bogor ya. Tentunya dengan topik kita pagi hari ini, semua orang pasti punya cita-cita besar ya. Itu kayaknya semua orang tuh wajib punya gitu kan. Tapi untuk mewujudkannya, kaum muda hari ini dituntut punya tiga hal. Branding diri yang kuat, kemampuan yang nyata, dan kompetensi yang terus diasah. Dan di era digital, siapa kita, apa keahlian kita, dan bagaimana kita, itu juga akan menentukan peluang. Dan bukan hanya untuk kerja, tapi untuk berwirausaha dan berkontribusi ke masyarakat. Kita langsung bedah saja di bincang di pagi hari ini gitu ya. Kita pertama ke Ibu Profesor Dr. Murniati dulu nih. Sebagai seorang akademisi, Ibu, apa hubungan antara personal branding, kompetensi, dan juga keberhasilan meraih cita-cita bagi mahasiswa dan juga lulusan baru gitu? Karena kan sebagai fresh graduate pasti keinginannya banyak ya Bu ya. Nah ini seperti apa Bu?
1: Iya, terima kasih Kak Marisa. Ya memang personal branding ini ya untuk karir ke depan rasanya sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena memang mahasiswa itu kan kalau sekali lulus bulan November ini aja jutaan yang lulus ya seluruh Indonesia ya. Tapi kan yang dipilih di ruang kerja, dijadikan mitra berbisnis itu kan nggak semuanya. Nah, maka dari itu salah satu yang diharapkan dari kualitas mahasiswa saat ini adalah personal branding, bahwa dia beretika, disiplin gitu ya. Kemudian juga punya skill yang bukan hanya didapat dari dalam kelas ya. Dan ini diharapkan mereka juga bisa untuk siap untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa aja. Jangan sampai brandingnya itu salah. Branding Gen Z saat ini misalnya, brandingnya itu generasi sandwich strawberry katanya. Kan kalau kita tahu kalau strawberry itu kan cantik, merah, seger gitu ya. Tapi kan cepat busuk, cepat lembek, cepat kayaknya enggak cepat-cepat dimakan, satu aja yang dia lembek berair udah semuanya nyebar. Nah, kan kita enggak mau ya branding itu jadi salah gitu. Kira-kira begitu tuh Kak Marisa.
0: Baik. Jadi soal branding, kompetensi, dan juga mungkin kesempatan kerja di luar sana bagi setiap orang berbeda ya Bu ya. Tapi ada juga nih Bu yang, ya mohon maaf gitu, merasa lulusan dari universitas ternama gitu ya. Dan akhirnya dia merasa bahwa dirinya yang punya kans besar gitu di luar sana untuk mendapatkan peluang kerja. Padahal sebetulnya mungkin dari skill ya yang lain bisa jauh lebih tinggi gitu ya, jauh lebih mumpuni gitu daripada yang mungkin tadi berasal dari lulusan universitas ternama gitu.
1: Iya, ya memang kita akui bahwa ada tingkatan-tingkatan seperti kepercayaan publik terhadap lulusan-lulusan kampus ya. Misalnya kampus swasta. Kampus swasta yang berada di kota, berada di daerah, itu juga punya kepercayaan publik yang berbeda. Kemudian kampus negeri. Kampus negeri yang kampus Islam dengan kampus negeri yang sudah puluhan tahun dari sejak zaman kemerdekaan sudah hidup, sudah beroperasi, itu juga mempunyai kepercayaan lebih. Jangan lupa mereka juga tetap bersaing, termasuk juga kampus dari luar negeri. Itu kalau misalnya kipas-kipas dengan sertifikatnya, ijazahnya, itu juga punya nilai tambah. Namun lagi-lagi sekarang pencari kerja ataupun mitra berbisnis juga melihat lebih dari itu. Mereka tahu nggak, Kak Marisa, nge-browsing sosial media. untuk tahu mereka ini brandingnya kemana sih, mereka ini biasanya ngomongin apa sih di media-media mereka, sosial media mereka, segitunya. Jadi sekarang nggak ada yang namanya semuanya tergantung dari CV, enggak, ngebrowsing. Jadi ini yang makanya kita membekali mahasiswa-mahasiswa dari Taskia misalnya, supaya mereka juga merapikan akun-akun sosial media mereka, karena itu yang dibaca ternyata. Gitu Kak Marisa.
0: Jadi sekarang tuh sudah sangat luas gitu ya. Misalnya si pencari kerja juga mencari latar belakang pelamarnya juga bisa sampai ke media sosial ya.
1: Iya banget, iya banget. Bahkan mereka juga kadang-kadang terus terang, saya lihat kamu di sosial media kamu begini-begini, memang benar kamu memang begitu-begitu. Begitunya deh. Makanya penting banget menjaga apapun yang apa, you are what you say. Jadi kayak apa yang kita catat, kita yang omongin di sosial media itu ya itu refleksi kita gitu. Jadi segitunya tuh Kak Marisa.
0: Oke, jadi hati-hati ya mulutmu harimaumu termasuk di media sosial juga ya. Baik, kita ke Kang Samuel juga gitu ya sebagai lokal presiden GCI Bogor City. Gimana nih kalau dari Akang sendiri melihat pentingnya upgrade branding diri dan kompetensi bagi kaum muda di Bogor, Kang?
3: Ya, menurut aku sih branding sama skill set kita yang punya sekarang itu nggak bisa dipisahin. Benar kata tadi Prof, yang penting brandingnya itu ke arah yang baik, gitu, kayak sopan. Ya kita bisa bangun branding dengan kegiatan-kegiatan positif lah di sosial media. Karena nggak bohong, karena memang aku juga di dunia bisnis ngelihat memang HR tuh nyari sebegitunya nyampe ke sosial media gitu. Dari GCI sendiri di sini tuh kita ada belajar jadi project director, jadi bisa punya track record juga, branding yang bagus juga untuk anak muda kayak gitu.
0: Oke, soal kompetensi yang memang bisa ditambah mungkin dari skill-skill yang sebelumnya sudah dimiliki. Nah, kalau di GCI sendiri gimana?
3: Oke, soal kompetensi yang sebelumnya bisa ditambah itu kayak leadership, public speaking, terus jaringan internasional, itu semua diajarin di GCI. Jadi kalau misalkan mau nambah brandingnya buat public speakingnya, leadershipnya, atau misalkan jaringan internasionalnya, itu bisa banget di GCI. Gitu.
0: Ini menarik juga soal public speaking gitu ya. Generasi-generasi sekarang memang mereka cukup atraktif gitu ya, tapi terkadang public speakingnya kurang tertata gitu. Nah, gimana nih mungkin dari Kang Samuel juga bisa menanggapi, atau dari Prof dulu deh, boleh? Silakan Prof, yang biasa menghadapi mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang, public speaking mereka sebetulnya gimana sih Prof?
1: Iya Kak Marisa, memang sekarang model di kampus juga sudah berubah. Di Taskia itu setiap pekan itu mahasiswa diajak untuk interactive learning. Jadi mereka sebelum dosennya bicara justru sudah diberikan tugas satu semester, mereka bergilir setiap pekan itu bergantian untuk membuat satu paper ataupun presentasi depan kelas, dengan kita juga memantau bagaimana public speaking mereka terbentuk. Memang bagus kalau mereka bisa mendapatkan ikhtiar sendiri ya untuk pergi ke luar kampus mendapatkan pelatihan sejenis public speaking, itu bagus. Namun di kampus juga sebenarnya sudah dibina gitu. Kenapa? Kadang-kadang ampun dah, cara ngomongnya aja ngelihat lantai, ngelihat langit-langit, itu aja sudah saya omelin tuh biasanya kalau di kelas itu ya. Karena memang mereka akan menghadapi masyarakat yang memang siap untuk mereka tuh harus pede, mereka tuh harus bisa menguasai audiens, bagaimana cara memilih kata-kata yang pas, yang meyakinkan dan sebagainya. Itu harus, itu modal banget. Jadi sekarang kayak misalnya di bank-bank syariah misalnya, mereka nanya ada nggak sih lulusan-lulusan yang bisa kami rekrut nih, katanya. Prof, aduh kata saya, kualifikasinya banyak banget nih ini. Enggak, pokoknya apapun yang kami cari, kami perlu yang ada skill sellingnya. Hah? Walaupun dia di HR, walaupun mereka dia duduk di bagian riset, tapi tetap kami perlukan selling skillnya. Berarti bagaimana selling skill ini membentuk seseorang yang bisa meyakinkan dan dia bisa mengarahkan, karena everybody is marketer. Itu prinsip-prinsip di banyak lembaga-lembaga bisnis. Gitu Kak Marisa.
0: Oke. Kang Samuel, mangga ditanggapi, nanti kita juga ke Kang Aris.
3: Ya, aku setuju sih sama statementnya Prof. Setiap orang tuh pasti jadi marketer gitu. Makanya, tapi memang public speaking ini gak bisa langsung dalam 1-2 hari atau semalam bisa bagus, butuh latihan. Makanya di GCI kita latih terus, baik itu online maupun offline. Kita dorong nih, mulai jadi moderator, jadi MC, jadi pembicara. Gak cuma di tingkat kota, tapi juga ada kayak kita kolaborasi sama GCI Korea Selatan, sama Bangkok, sama Vietnam. Kita dorong juga gak cuma public speaking yang bagus, tapi bahasa Inggrisnya juga bisa jadi bagus gitu.
0: Oke. Menggambarkan GCI itu sebagai apa gitu, biar masyarakat juga lebih tahu.
3: Oke, GCI itu sebenarnya organisasi yang menghasilkan leader. Ada 4 pilar, kayak pilarnya itu internasional, karena memang kita jaringan internasionalnya ada di ratusan negara. Terus ada kegiatan sosialnya juga, kayak tahun lalu kita bikin pengobatan gratis. Kita ada self developmentnya, makanya ada pelatihannya public speaking, terus leadership, sama yang terakhir entrepreneur. Jadi kita juga melahirkan entrepreneur-entrepreneur muda seperti itu.
0: Oke. Kang Samuel juga salah satu jebolannya?
3: Ya, betul. Aku 2021 ikut GCI. Yes.
0: Oke. Kemudian kita ke influencer muda gitu ya. Kang Aris juga sudah hadir di studio. Boleh menyapa juga Ibu Prof?
4: Halo Prof Muniarti, salam kenal. Terima kasih Kak Marisa. Pendengar RRI semua, selamat pagi.
0: Oke. Nah, Kang Aris ini sebagai seorang influencer muda, harus menginfluence anak muda tentunya ya. Bisa berbagi cerita, gimana sih membangun branding diri ini secara pribadi gitu ya, Kang Aris sendiri membangun branding diri dari nol sampai akhirnya dipercaya oleh audience, viewer gitu ya. Gimana awalnya?
4: Awalnya sebetulnya ya ini mengalir aja ya, karena memang dulu tuh waktu zaman sekolah ya, dari SD sampai SMA tuh jujur aku tuh termasuk orang yang introvert. Ya, agak sulit bersosialisasi, bahkan ke depan kelas tuh gemeter gitu.
0: Sama kayak tadi gak cerita dari Prof yang apa namanya, kalau itu lihat ke bawah pandangannya ke lantai.
4: Iya, kurang lebih mending begitu ya. Ini kita ngeblank sama sekali sih. Kayak gak berani lah pokoknya dah. Itu tuh kayak pas makin kesini kita makin dewasa tuh makin menyadari bahwa aduh sayang banget ya, kok kenapa gak dari dulu kita benar-benar nyari tahu dan belajar tentang public speaking dan komunikasi ya utamanya. Karena apalagi zaman sekarang tuh kita udah zamannya era digital.
0: Betul.
4: Semua bisa speak up, semua bisa tampil, tapi persoalannya adalah bagaimana tampil dengan baik ya. Dulu aja nih sebelum ada internet semasif ini, saya buat tampil aja tuh kayak masih bingung harus kayak gimana, bagaimana memposisikan diri saya ya, terutama berbicara dengan teman-teman, dengan umum, baik dengan guru gitu kan. Bagaimana mengatasi masalah, menghadapi tekanan belajar dan lain sebagainya itu, belum tekanan sosial ya, tekanan sosial bersosialisasi dengan teman-teman itu gak mudah sih. Dan apalagi setelah dewasa, gak cuman sosial pertemanan, tapi juga ada pekerjaan yang berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu di masa depannya gitu kan, sustainability-nya bagaimana. Nah itu kalau nggak dilatih dari sekarang tuh, saya makin menyadari dari muda ya, dari sekolah tuh kayak aduh ternyata memang berat juga ya kayak gitu sih.
0: Oke. Walaupun tadi sempat merasa kenapa nggak dari dulu, tapi ternyata tidak terlambat ya untuk bisa berubah, untuk bisa belajar ya seperti itu ya.
4: Nggak ada kata terlambat sih, karena memang kebetulan saya senang berorganisasi ya. Dari kuliah itu saya udah mulai aktif berorganisasi, ikut-ikut pelatihan-pelatihan kaderisasi dan lain sebagainya, dan di situ udah mulai tumbuh tuh kemampuan saya berkomunikasi, bersosialisasi, keberanian ya, kepercayaan diri terutama ya, itu mulai tumbuh. Dan setelah lulus kuliah masuk dunia pekerjaan, dan setelah bekerja saya juga kebetulan wirausaha. Nah disitulah mulai makin tinggi, makin kenceng kepercayaan diri saya kan, seiring dengan pencapaian-pencapaian yang saya dapat gitu. Itu aja sih.
0: Nah, Bu Prof, menarik juga nih pastinya pengalaman dari Kang Samuel dan juga Kang Aris gitu ya, di mana tentu generasi muda saat ini memang harus meningkatkan kemampuan dirinya gitu ya, untuk branding dan segala macam gitu ya. Dan ini kan pasti akan ada perbedaan fase gitu ya, yang namanya biasanya sih kalau mahasiswa masih yang agak-agak apa ya, mungkin santai, belum, ibaratnya dalam tanda kutip belum masuk ke dunia nyata gitu ya. Tapi setelah lulus, nah itu baru ujiannya, dunia nyatanya baru kerasa. Nah gimana biasanya Prof menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang pada saat kuliah tuh masih yang kayak santai-santai aja gitu, dan belum tahu sebenarnya arah mereka mau kemana?
1: Iya, ya terima kasih Kak Marissa. Ya ini keren ya, dari Samuel sama Kak Aris. Aris. Dari memang perlu ya tempat-tempat untuk membina diri selain dari, karena nggak semuanya bisa didapatkan di kampus. Jadi keren JCI bisa menawarkan skill yang memang sangat diperlukan saat ini. Ya apalagi contohnya sudah ada yang Kang Aris ya, yang bisa dan ini diperlukan sekali ya, bahkan di otoritas jasa keuangan ya, Kang Aris, seorang Kang Aris atau banyak-banyak Aris-Aris lainnya itu juga diperlukan untuk bagaimana mensosialisasikan tentang keuangan. Nah kenapa? Karena kita memang banyak sekali terjebak dengan penipuan-penipuan dan kemudian apa yang sifatnya bodong-bodong dan juga korban-korban pinjol dan korban-korban BNPL gitu ya. Itu diperlukan influencer yang bisa meyakinkan bahwa anak-anak muda saat ini ya harus juga tahu gitu ya, kawan-kawannya juga harus paham bagaimana yang bagus, yang enggak, yang benar atau yang tidak gitu ya. Nah untuk itu di kampus-kampus biasanya sudah banyak yang namanya klub-klub ataupun organisasi-organisasi ya, selain dari BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan bahkan keren juga tuh, Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada yang namanya Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri. Jadi mereka memang sudah dibina di situ gitu. Tapi kan berapa banyak sih orang mahasiswa yang mau ikut ke sana? Karena kan belum tentu mereka punya minat yang sama gitu. Ah, aku pengennya yang hiking aja deh. Ah, aku maunya yang panjat ini deh. Aku maunya yang main musik deh. Nah, jadi itu yang harusnya kampus-kampus memberikan peluang-peluang. Namun di samping itu juga dosen wali ya. Itu ada istilahnya, di dosen wali di setiap kampus itu wajib. Nah itu untuk juga melihat bagaimana kalau ada orang mahasiswa yang betul-betul tidak mau ikut ikut apa organisasi apapun di dalam kampus, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Karena sekarang banyak sekali masalah dengan mental health. Saya madam atau saya baru pulang ya dari kantor PBB di New York, itu melihat ternyata bahasan tentang youth mental health itu sangat diperhatikan di PBB. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa mengendalikan ataupun percaya diri ya, atau membranding dirinya, ternyata masuk ke dalam jebakan mental youth mental health. Artinya ada masalah dengan psikologi mereka. Dan jangan heran saat ini banyak sekali kasus-kasus mahasiswa yang sudah tahu. Ya kalau misalnya mereka tahu sih bagus ya. Mereka kadang-kadang minta izin di kelas saya gitu ya. Mohon maaf, saya izin dulu untuk pergi konsultasi ke psikiater. Artinya ini sudah menjadikan hal yang cukup prihatin, terutama di kota-kota besar. Merasa mereka bersaing tapi mereka nggak mampu. Mereka merasa sebenarnya punya kemampuan tapi mereka nggak bisa menyuarakannya. Nah makanya personal branding ini paling pas banget ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang tua di kota Bogor, di dimanapun ya. Kenapa? Karena ini perlu diperhatikan di anak-anak kita. Jangan sampai mereka terlambat baru tahu gitu ya. Personal branding ini positifnya banyak sekali. Artinya apa? Mereka yakin, oh aku punya kemampuan ya. Ternyata di JCI dibentuk kemampuannya sebagai tadi ya, moderator, MC, dan bahkan sebagai pebisnis dan sebagainya. Dan itu menggali kemampuan mereka sehingga mereka bisa mempersiapkan lebih baik lagi gitu. Itu Kak Marissa.
0: Baik. Kang Aris, soal mental illness tadi gitu yeah. Ya tentunya banyak juga yang sebetulnya ya tadi introvert, pemalu, atau mungkin sebetulnya ada latar belakang tadi mental illness tapi ingin keluar dari ya hal tersebut gitu ya, ingin menjadi sosok yang lebih baik gitu ya, yang berkembang. Nah kira-kira skill apa aja gitu yang memang harus mereka miliki supaya ya tadi permasalahan-permasalahan ini tidak muncul ketika mereka mencoba untuk branding atau mengembangkan diri.
4: Ya kalau bicara skill sih sebetulnya balik lagi, poin penting tuh adalah ya public speaking dan komunikasi ya.
0: Komunikasi.
4: Dari apapun semua skill, karena apapun profesinya, apapun skill yang kita miliki secara teknis, ya balik lagi, orang yang punya kemampuan public speaking dan komunikasi itu pasti akan lebih baik gitu. Karena saya menyadari ya zaman sekarang semua orang bisa speak up. Dulu tekanan mungkin munculnya dari pergaulan dan di rumah ya. Kalau sekarang kadang-kadang kita FOMO Jadi karena memang kita bisa melihat dunia dengan cepat dan gampang. Semua orang mau flexing sebagai apa, banyak apapun. Ya kita mau gak mau, orang yang mungkin pengen mencapai kesana jadi terbawa suasana gitu kan. Dan itu berpengaruh. Ya teman-teman kita flexing, ya, yang di flexing kan rata-rata kemewahan, kemudian kesenangan, yang itu pasti sangat berpengaruh ya. Makanya kalau di China itu ada kasus ya, film-film Dracin itu kan di stop ya, gak boleh ya. Karena memang ya mungkin mental-mental anak muda yang memang belum cukup mampu untuk mengelola semua itu ya. Tapi memang balik lagi, kuncinya kita bisa sembuh dari itu adalah bisa menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Kita bisa ngomong kok, selama kita bisa ngomong, menyampaikan gagasan, dan gagasan itu positif, kita tuh jadi kebawa positif. Apalagi kalau kita punya lingkungan yang sehat, yang tepat, punya wadahnya ya. Kayak organisasi GCI, kayak di kampus Taski yang tadi sudah mendorong mahasiswanya punya lingkungan dan tugas-tugas yang memang ke arah yang positif. Nah itu yang dibutuhkan, apalagi adanya mentor gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi menurut saya ya penting banget public speaking dan komunikasi. Karena gini, kita tuh dulu taunya kalau mau jual, kalau mau produktif dapat uang, ya kita harus jualan, kita harus cari kerja. Sekarang enggak kok. Anak SMP, anak SD, anak SMA modal jadi konten kreator aja tuh bisa dapat uang, dapat penghasilan. Nah kuncinya apa mereka bisa sukses? Tiga, bisa nulis, bisa public speaking dengan baik, ya dan bisa mengolahnya, mengkonsepnya itu. Nah itu tuh bisa jadi sumber pendapatan yang mungkin bisa membantu keluarganya, lingkungannya ke arah yang lebih positif, lebih baik. Jadi chance-nya tuh gede banget di sini. Sekarang tuh semua gampang diakses, opportunity bisa mudah didapat gitu sih.
0: Jadi pentingnya public speaking gitu ya, komunikasi yang menjadi modal basicnya gitu ya, modal dasarnya, itu bisa berkaitan dengan akhirnya nanti networking yang luas.
4: Networking yang luas, karena gini, saya menyadari bahwa oh ternyata saya bisa sampai saat ini ketemu banyak pihak, pejabat, pengusaha sukses dan segala macam karena networking. Gitu. Kita pun bekerja bisa jadi katakan top director, top manager tuh ya balik lagi networking ujung-ujungnya. Gitu sih.
0: Oke. Kang Samuel gimana menanggapinya?
3: Kalau aku so far setuju benar kata Kang Aris. Ya mulai dari public speaking yang baik, apa yang dari kita ada dulu, kemampuan menulis, public speaking, ya itu bisa menjual. Dan anak muda sekarang bisa mulai produktif juga dari rumah. Benar, ujung-ujungnya networking untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan karir. Ya dari networking itu ya butuh skill public speaking juga yang bagus, supaya networkingnya juga bagus gitu.
0: Oke, baik. Mungkin untuk pendengar juga yang ingin bergabung, kita buka kesempatan di 02518312450 atau di WhatsApp 08151-5x4200 live chat RRI Digital. Ibu Prof, Kang Aris, Kang Samuel, kita jeda dulu ya untuk menyimak dulu beberapa informasi berikut ini. Nggak lama, ya, nanti kita kembali lagi masih di Bincang Asta Cita Pro 1 RRI Bogor.
5: Wih, enak banget, Ton. Santai banget kelihatannya.
6: Iya nih, lagi santai aja, Wan.
5: Lah, emang gak ada kerjaan apa, Ton? Yang lain pada sibuk kerja, lah ini malah ongkang-ongkang kaki. Gak malu apa?
6: Sudah pasti adalah kerjaan sih. Tapi ya, santai aja lah. Nanti juga beres.
5: Awas ada sidak nanti, Ton.
6: Sidak? Tenang aja lah. Santai.
7: Bagaimana pekerjaan kamu, Saudara Tony? Sudah selesai?
6: Belum, Pak. Dikit lagi, Pak.
7: Deadline harus diperhatikan, Tony. Yang lain sibuk, kamu malah santai. Tidak malu kamu.
6: Iya, Pak. Ya, siap. Siap, Pak.
7: Tolong segera, ya.
6: Siap, Pak. Siap, siap. Beres.
5: Emang enak, Ton.
6: Wah, gitu banget, Wan. Apes.
8: Butuh kesabaran dan semangat pantang menyerah untuk mendisiplinkan diri. Jadilah pribadi yang disiplin karena merupakan cerminan diri. Gak disiplin, malu dong.
9: rri.co.id kantor.co.id.
10: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
10: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Kita lanjut kembali untuk perbincangan kita pagi hari ini, upgrading branding diri, kuatkan kemampuan asa kompetensi kaum muda, wujudkan cita-cita. Dan narasumber kita masih ada Profesor Murniati Muhlisin, Guru Besar Universitas Tazkia, yang masih ada di ujung telepon. Ibu masih tersambung ya?
1: Iya, masih.
0: Baik. Kemudian ada Kang Samuel Pijar, Lokal Presiden GCI Bogor City. Kemudian ada Kang Aris Endrawan sebagai influencer muda gitu ya. Nah, kita kembali ke Prof ya, mengenai tantangan terbesar yang Ibu Prof lihat nih dari anak-anak muda sekarang untuk membangun branding diri gitu. Apakah mereka banyak yang terjebak pencitraan tanpa substansi, Bu?
1: Iya. Iya, Kak Marisa. Ini yang kami lihat juga, kadang-kadang kita tahu bahwa mencari followers atau membeli followers itu mungkin mudah ya, untuk langsung beli, kemudian apakah followersnya juga betul-betul original atau fake, gitu. kita tahu ya. Nah, ternyata ini nggak bertahan lama. Saya lihat beberapa akun-akun yang banyak followersnya ternyata fake ataupun bohong gitu ya. Jadi fake, dia nggak bertahan lama. Artinya nggak yang mencari instan, nggak ada yang instan. Pasti seperti Samuel, Aris, termasuk saya juga, Kak Marisa, pasti membangun kompetensi kita tuh dari waktu ke waktu. Bahkan dari sebelum kita masuk sekolah, itu sudah terbentuk. Orang tua kita membentuk kita, kemudian sekolah membentuk kita, lingkungan membentuk kita. Semuanya punya masanya. Nah, maka dari itu perlu kita siasati gitu. Artinya dengan adanya, ada yang memang nurture atau yang perlu di nurture ya, ada yang nature atau yang perlu di nurture. Di nature itu memang dia betul-betul udah pintar ngomong dari kecil gitu kan. Mm-hmm. Memang itu banyak kita lihat artis-artis cilik misalnya ya. Tapi kesebagian kita juga harus di nurture, harus dilatih. Nah, ini yang harus disadari oleh anak-anak muda saat ini ataupun kita semua lah ya. Nah, maka dari itu kompetensi akan sangat-sangat krusial. Apakah satu kompetensi cukup? Oh, enggak. Kita itu berkompetisi luar biasa. Ya, karena semuanya punya informasi yang sangat-sangat kaya, sehingga hari ini kita punya kompetensi yang tadi disampaikan oleh DJCA ya Samuel, kompetensi A misalnya, orang juga punya. Maka dari itu kita cari lagi kompetensi yang mana. Sampai saat ini saya guru besar, tapi saya nggak berhenti dari belajar, tetap, bahkan S3 saya 2 kali, sertifikasi saya beberapa, sampai hari ini saya masih belajar. Sertifikasi yang saya ingin capai ya, untuk yang minggu ini itu risk management. Sebelumnya certified accountant. Apalagi nih, terus aja. Apalagi nih, terus aja. Apalagi dengan adanya tantangan AI saat ini. Kompetensi kita tuh jadi nggak ada papanya gitu. Nah, maka dari itu saya selalu mengingatkan mahasiswa-mahasiswa untuk pasti. Nah, maka dari itu di Tazkia kita ada sertifikasi yang wajib ambil oleh mahasiswa supaya membantu SKPI-nya atau pendamping ijazah. Ada istilahnya, bukan hanya ijazah tapi juga sertifikasi pendamping ijazah, dan itu menunjukkan kompetensi mereka yang sudah didapatkan sebelum mereka tamat kuliah. Makanya JCI perlu juga nih kerjasama sama kampus-kampus ya, supaya nanti di SKPI-nya mahasiswa itu dicantumkan. Nah, ini yang setelah itu apalagi harus diambil lagi, apalagi harus lagi. Memang biayanya juga cukup lumayan lah ya, kita tahu ya sertifikasi ini ataupun peningkatan-peningkatan personal branding ini juga ada kadang-kadang memerlukan biaya. Namun ini menjadi investasi yang yang kalau saya sampaikan sih BEP-nya cepat banget, balik modalnya cepat banget gitu. Yang penting kita bisa memanfaatkan keadaan, bagaimana kita mengasah diri kita untuk berkarir lebih baik, untuk bisa menjadi mitra bisnis yang berhasil. Begitu Kak Marisa.
0: Terakhir mungkin ya untuk Prof, gimana nih Prof, mungkin bukan himbauan sih, tapi mungkin nasihat lah ya untuk generasi muda, branding diri tanpa menyombongkan diri gitu ya, dan bagaimana ya juga untuk menguatkan peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia muda yang berkompetensi, Prof. Silakan.
1: Iya, iya, ini penting sekali Kak Marisa, karena kita sebagai, tentunya saya menghimbau untuk yang beragama Islam ya, karena mayoritas di Kota Bogor ini juga anak-anak mudanya, termasuk yang para influencernya ini beragama Islam. Pertama, pas kedepankan adab ya, karena adab qabla ilm, tempatnya adab sebelum ilmu. Jadi pertama adab yang dikedepankan, kenapa? Karena ilmu itu mudah banget. Sekarang kita tahu ya bertambah banyak, makanya dari awal-awal saya sebutkan etika. Nah adab itu etika, moral sama ya. Nah setelah itu baru kita punya ilmunya dan baru kita mengamalkannya. Jadi jangan kebolak. Ini mengamalkan tapi ilmunya kagak ada. Makanya di OJK akan disiasati siapapun influencer-influencer yang mengajak, okay, investasi keuangan, tiba-tiba ngajak judi. Bahkan di beberapa kasus di Kota Bogor kita itu ada tanda kutip influencer yang mengajak berjudi online gitu. Nauzubillah. Nah ini kan menyalahgunakan ya kemampuannya, public speakingnya disalahgunakan. Kenapa? Karena adabnya tidak diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa tidak semua kita juga bisa bicara dengan baik. Misalnya sahabat-sahabat disabilitas kita ya, saudara-saudara yang disabilitas. Tapi mereka juga diberikan kemampuan oleh Allah luar biasa. Misalnya yang tunanetra ternyata bisa pakai sistem talkback ya di handphone, mereka bisa jadi influencer, keren nggak? Keren nggak? Mereka bisa jadi content creator, keren nggak? Tapi tetap adab itu pertama. Makanya kami membimbing ya di Sakinah Finance, Madam membimbing beberapa, nggak banyak, baru 11.500 disabilitas di 15 provinsi, termasuk paling banyak di Kota Bogor sama Kabupaten Bogor. Bagaimana mereka membrandingkan diri mereka melalui digitalisasi. Nah kemudian yang ketiga adalah selain dari tadi ya, dari adab, kemudian juga memberikan perhatian lebih, mudah-mudahan JCI juga memberikan peluang ya bagi teman-teman disabilitas juga untuk berkarya, untuk membranding dirinya ya. Yang terakhir adalah integritas. Jangan sampai, mohon maaf, kita dihadapkan dengan uang ya, influencer mengatakan banyaklah artis-artis gitu ya, oh ya rambut saya hitam karena pakai sampo ini, padahal dia nggak pernah pakai sampo itu gitu kan. Oh iya, saya wajahnya kinclong karena saya pakai pelembut skincare ini, padahal enggak. Ya ternyata ini juga diperlukan gitu ya. Integritas, kejujuran, ini menjadikan seseorang itu dipercaya sampai akhir hayat. Saya ingat mama saya waktu kecil-kecil ya, kami kan dari keluarga Cina ya, jadi keluarga pedagang ya. Selalu bilang, "Mama, Ania, ini ya, itu percaya itu nomor satu ah." Katanya, "Jangan kita ngomong lebih-lebih tapi bohong," katanya. "Makanya selalu timbang baik-baik," katanya. "Selalu beras jangan campur-campur. Itu minyak jangan campur-campur," katanya. Gitu, kecil-kecil dulu kami diajarkan seperti itu. Dan saya buktikan ternyata kepercayaan itu mahal banget. Ya, makanya ini yang penting, tiga hal tadi ya adalah pesan saya, insyaallah tips-tips ini saya juga praktikkan secara pribadi. Terima kasih Kak Maria.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih Profesor Murniati Muhlisin, Guru Besar Universitas Tazkiyah, sudah menyampaikan pandangannya gitu ya soal upgrading branding diri, kuatkan kemampuan asah kompetensi kaum muda, wujudkan cita-cita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Prof ya. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih. Jumpa lagi Kak Aris. Terima kasih. Siap. Kak Samuel, jumpa lagi kita ya.
3: Siap Prof.
0: Baik. Wassalamualaikum Dok. Prof.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Kita lanjut lagi ke dua narasumber kita yang lainnya ya. Masih ada Kang Samuel soal inklusivitas ya. Karena semua punya hak untuk menyongsong masa depan, semua punya hak untuk meningkatkan kualitas dan juga kemampuan diri. Bagaimana menanggapinya?
3: Yes, aku setuju banget. Semua orang itu punya hak untuk bisa ngembangin diri, untuk dapat pendidikan yang baik, skill-skill yang baik. Makanya kalau misalkan di GCI, apapun backgroundnya, latar belakangnya, walaupun kita ada pilar entrepreneur, mau itu mahasiswa, mau itu pelajar, mau itu profesional, kita welcome banget untuk mereka untuk bisa masuk ke GCI, untuk bisa belajar. Nggak cuma belajar secara langsung di organisasinya, di GCI itu juga ada website-nya.
0: Okay.
3: Dan website-nya itu terhubung dari seluruh dunia. Jadi skill apapun yang ada di dunia itu bisa diakses di situ. Ya walaupun bahasanya kadang ada bahasa negaranya sendiri gitu. Tapi kita bisa belajar nih dari negara Jepang, dari negara Amerika, atau misalkan dari negara tetangga aja kayak Malaysia atau Singapura, itu kita bisa akses semua. Jadi iya, siapapun bisa belajar, bisa dapat kesempatan yang sama.
0: Punten Kang, misalnya tadi untuk yang disabilitas gitu ya, mungkin untuk yang tunanetra juga, tutor atau mungkin apa namanya, tunarungu, dan pokoknya disabilitas gitu ya, tutor-tutor yang memang bisa mengarahkan teman-teman disabilitas seperti apa?
3: Yes, kalau misalkan teman-teman disabilitas sih bentuknya memang masih bentuk video atau voice untuk didengarkan. Kalau secara digitalnya ya, kalau misalkan secara onsite, memang kita belum belum berjalan ke sana. Cuma memang ada pilar SDGs-nya juga, jadi kita memperhatikan juga. Dan aku sangat terbuka kalau ada teman-teman yang pengen berkolaborasi nih. Misalkan ada keterbatasan, ingin belajar di GCI, aku sangat terbuka.
0: Oke, baik. Seperti itu pendengar ya, mungkin ada kontak Kang Samuel?
3: Boleh, bisa ke Instagramnya GCI Bogor City, dicari GCI Bogor City, nyambung semua, atau misalkan ke Instagram aku @sampijar, itu juga bisa.
0: Oke, baik. Kang Aris, gimana? Ini soal kesempatan juga bagi teman-teman disabilitas gitu, untuk mengasah kompetensi gitu kan, mengupgrading branding diri gitu ya, dengan masifnya media sosial saat ini, atau dengan kemampuan digital saat ini, gimana Kang?
4: Iya, jadi untungnya saat ini tuh teknologi makin pesat ya, perkembangan teknologi. Kita yang nggak punya, kita yang punya keterbatasan untuk menulis, kita bisa ada fitur namanya voice to text.
0: Iya betul.
4: Dengan kita
0: betul,
4: menyampaikan suara dirubah, dikonversi menjadi teks.
0: Ditranskrip. Iya,
4: ditranskrip. Bahkan sekarang ada juga yang memang banyak pembelajaran-pembelajaran di channel online tuh yang memang ya kita bisa akses gitu secara berdasarkan topik. Di YouTube tuh kan banyak banget, dari mulai topik keseharian, topik pelajaran sekolah, sampai ke soft skill ya, itu banyak banget urutannya. Apalagi akses terhadap tutor-tutor itu juga gampang. Dari mana gampangnya? Ya kita bisa cari di internet ya. Jadi pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan, bahkan ke profesi itu gampang banget. Nah, tadi kenapa saya memang fokusnya tuh public speaking ya, karena memang di sana tuh kita belajar semua ya, dari mulai menulis, berbicara, kemudian mengolah, mengkonsep sebuah gagasan itu. Jadi karena memang itu dasar utama kita bisa jadi profesi yang sejak dini bisa kita lakukan gitu. Contohnya misalkan ya, kalau memang kita kemampuan menulisnya bagus atau kita punya ide banyak, kita bisa salurkan dengan menulis banyak hal. Banyak kok brand-brand yang butuh copywriter. Kayak gitu kan, butuh copywriter. Dengan menulis tuh nggak cuma nulis pakai tangan, diketik atau voice to text tadi, itu kan juga peluang. Yang penting tuh kan kuncinya di ide. Kita melatih ide, dan gimana caranya ide itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau kita cuma punya suara doang gimana? Semua konten nggak ada yang nggak butuh voice over.
0: Iya betul.
4: Iya kan?
0: Iya.
4: Dulu kita hanya terbatas, waduh jadi dubber nih gitu. Kalau sekarang enggak kok. Voice over tuh potensinya luar biasa. Semua orang ngonten. Dan ngonten pun enggak harus selalu ada orangnya ngomong tampil. Enggak kok. Kita cukup tampilkan cuplikan video, berbagai macam video kita satukan, kemudian ada cerita, ada storytellingnya melalui voice over. Itu udah cukup. Gitu. Dan yang ketiga, ya kalau memang kita pengen menyampaikan atau mensiarkan bagaimana proses

0: gitu.
1: Kang, ini jadi terlintas juga di pikiran saya. Banyak juga nih yang mungkin berpikir bahwa visual itu penting. Dalam arti gitu, ketika orang mau branding diri, visualnya juga harus bisa ditampilkan. Padahal sebetulnya tadi skill yang memang harus dimiliki gitu ya, kemampuan public speakingnya, kemudian networkingnya juga oke. Nah, gimana nih mungkin yang Akang sebagai influencer gitu ya, ingin menyebarkan kepercayaan diri untuk teman-teman di luar sana supaya jangan dengan mindset visual adalah nomor satu gitu, tapi yang penting tadi kemampuan diri lah yang penting untuk ditunjukkan.
2: Iya, jadi gini, kepercayaan diri itu istilahnya ada kaitannya juga dengan inner beauty ya. Orang dibilang cantik, perempuan dibilang cantik tuh bukan karena memang secara wajahnya cantik aja, betul. Tapi juga dia punya aura. Oh, gila, menarik ya nih perempuan gitu kan, dengan berbagai kulit, berbagai wajah, tapi emang dia kelihatan cantik karena kepercayaan dirinya, karena keberaniannya. Nah, balik lagi, zaman sekarang yang trending itu gak melulu yang punya background visual yang memang disetting dengan modal ada interiornya yang diset, enggak kok. Justru yang dicari itu adalah kejujuran tadi. Bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita bisa tampil baik apa adanya dan itu berguna untuk orang. Karena algoritma sekarang itu butuh yang lebih jujur dan memang disukai. Kan market itu beragam. Ada market yang memang pengen lihat tampilannya bagus, rapi, sehingga bisa dipercaya. Tapi ada juga market yang pengen dia tuh lebih relate. Sekarang itu kuncinya relevan. Kalau memang marketnya itu market yang memang relevan dengan apa adanya, kejujuran, sekarang banyak kok konten yang memang kita ngontrak pun juga dikontrakan kita apa adanya, bisa. Di dapur bahkan ya, di dapur, di pasar, semua konten, dan itu yang nonton tuh nggak sedikit, ribuan, ratusan ribu, dan jutaan ada gitu. Artinya apa? Artinya adalah, ya balik lagi, kita berusaha jujur, tampilin diri kita tuh mau seperti apa, apa adanya, dan kita berani percaya diri aja gitu, bahwa orang tuh pasti bermanfaat ketika melihat kita. Intinya itu mendapatkan manfaat, terinspirasi, sehingga ya kita disukai gitu.
1: Namanya juga influencer gitu ya, influencer. Harus bisa menginfluence banyak orang menuju kebaikan dan juga menuju hal-hal yang positif gitu ya, bukan hal-hal negatif. Oke. Kang Samuel, kita ke apa namanya program-program GCI gitu ya. Mungkin beberapa menit lagi waktu kita. Mungkin bisa dijelaskan gimana GCI memastikan program-programnya tidak hanya melatih skill teknis tapi juga punya dampak sosial bagi anak-anak muda.
3: Oke. Jadi gimana GCI itu bisa melatih skill teknis juga punya dampak sosial. Jadi memang semua program di GCI itu tadi disusun dari 4 pilar. Ada pilar internasionalnya, ada pilar sosialnya, ada pilar self developmentnya sama entrepreneurnya. Jadi kalau misalkan masuk ke GCI, kita percayain pasti untuk jadi project director. Project director itu kayak PIC-nya programnya. Jadi dari situ bisa belajar skill setnya sama juga kemampuan untuk memimpinnya gitu. Karena kan ya satu project pasti butuh beberapa orang. Nah, di situ juga bisa belajar untuk public speaking-nya juga. Jadi dari 4 pilar itu bisa keasah nih untuk skill setnya. Untuk manfaat yang lainnya juga bisa dikembangkan gitu.
1: Oke, ajakan untuk pendengar bergabung dengan GCI.
3: Oke, buat teman-teman yang di Kota Bogor pengen join untuk GCI, boleh langsung reach out ke Instagramnya GCI Bogor City. Kita banyak program di sana, ada program entrepreneur, sosial, pengembangan dirinya juga ada. Atau kalau pengen dapat exposure internasional, Bogor City tuh sering banget kolaborasi sama luar negeri, Korea Selatan, India, Vietnam, Thailand, sampai yang terakhir itu Tunisia. Teman-teman bisa langsung DM Instagramnya GCI Bogor City.
1: Kalau dalam waktu dekat, apa kegiatan yang akan dilakukan GCI?
3: Oke, dalam waktu dekat kita ada kegiatan lomba nasional untuk public speaking dan debat. Jadi teman-teman bisa kepoin langsung di Instagramnya kita, namanya Future Voice.
1: Oke, sip. Hatur nuhun Kang Samuel, Lokal Presiden GCI Bogor City. Terakhir Kang Aris Hendrawan, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita, motivasi khususnya kaum muda supaya berani berkarya, juga mewujudkan cita-cita?
2: Ya, intinya sih buat para pendengar kita dari berbagai usia ya, yang penting adalah kompetensi hebat tuh nggak dilihatnya itu dari kemampuan komunikasi ya. Bagaimana kita bisa memaparkan gagasan-gagasan, bagaimana kita bisa mengartikulasikan dan menyusun. Intinya adalah ya kita jangan takut

0: untuk berinvestasi untuk kemampuan kita public speaking sejak dini. Jangan tunggu kuliah, tunggu butuhnya untuk kerja, jangan. Justru dari usia minimal 11 tahun tuh kita udah mulai belajar. Udah mulai harus belajar bagaimana public speaking itu bekerja, bagaimana komunikasi itu bisa kita kuasai dengan baik gitu. Karena zaman sekarang tuh anak kecil aja kok jadi influencer kok sekarang tuh, kan?
1: Betul.
0: Sama orang tuanya ya. Artinya apa? Artinya adalah kita tuh punya kesempatan yang sama. Kita punya kesempatan yang sama. Dan ide kita tuh jangan anggap remeh. Ide kita tuh semuanya bernilai dan bermanfaat orang. Kalau apa? Kalau kita bisa paparkan dengan baik. Kalau memang kita bisa sampaikan dan tunjukkan manfaatnya apa untuk orang lain. Jadi memang, dan untuk melatih ke semua itu tuh kita butuh tempat, butuh wadah. Makanya saya berkolaborasi dengan GCI, bagaimana kita membangun pelatihan-pelatihan yang berbasis public speaking dan komunikasi untuk anak-anak muda sejak usia minimal 11 tahun. Salah satunya adalah GCI Future Voices. Di bulan Agustus nanti tuh kita ada lomba debat dan public speaking bahasa Inggris dan juga pelatihan-pelatihan berbahasa Indonesia. Intinya adalah ayo berinvestasi public speaking sejak dini gitu.
1: Jadi investasi tuh nggak melulu dengan uang gitu ya, nggak melulu dengan sebuah nominal yang mungkin tadi digambarkan dengan lembar uang dan kekayaan gitu ya, tapi juga dengan skill upgrading diri itu menjadi investasi yang cukup menjanjikan juga untuk masa depan ya. Oke, terima kasih juga untuk Kang Ari sudah hadir di sini, dan tentunya untuk para pendengar juga yang sudah menyimak. Kang Samuel sukses juga dengan kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi ke sini, berbagi cerita lagi dan kasih motivasi lain lagi untuk para pendengar kita. Dan untuk edisi hari ini kita akan akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan akhiri untuk dialog Asta Cita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Lanjut kita dengan rangkaian Bogor pagi ini, program Halo RRI yang tentu sudah dinanti setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pendengar. Menjadi program yang hadir untuk menampung berbagai atensi, baik itu keluhan, aduan ataupun pertanyaan soal layanan publik, sosial ataupun kebencanaan. Dan tentunya senang sekali RRI menjadi ruang interaktif yang bisa mempertemukan masyarakat di udara dengan para pemangku kepentingan untuk sama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Dan Halo RRI bukan sekedar tempat menyampaikan keluhan, tapi juga jadi wadah untuk membangun komunikasi, menghadirkan informasi yang akurat, juga mendorong pelayanan publik yang semakin baik ya. Jadi kalau Anda punya informasi, masukan, keluhan, aduan, pertanyaan seputar layanan publik, sosial kebencanaan, boleh untuk disampaikan ya di 0815x200 untuk WhatsApp kami. Bisa berupa pesan singkat, voice note, video atau juga foto ya, yang penting dengan keterangan yang jelas. Misalnya satu lokasi gitu ya, Anda menyertakan dengan lengkap alamatnya. Boleh juga kalau misalnya dengan RT RW-nya supaya titik koordinatnya itu akan lebih mudah untuk di tracking ya, dan ketika disampaikan ke pihak terkait juga akan lebih mudah untuk penanganannya gitu ya. Kemudian juga kalau telepon jelas gitu ya, Anda juga harus menyampaikan dengan intonasi yang cukup jelas biar nanti bisa kita catat dengan baik gitu ya, apa yang menjadi keluhan Anda gitu ya. Pokoknya berbagai permasalahan, bisa soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, potensi bencana, bahaya gitu ya, persoalan sosial yang terjadi di kota maupun Kabupaten Bogor. Boleh juga ranahnya Depok karena pendengar kita juga kan dijangkau melalui frekuensi FM 102 yang ada di wilayah Depok gitu ya. Kemudian di Jonggol juga silahkan bergabung, jadi jangan ragu untuk bergabung di program Halo RRI pendengar. Setiap suara dari Anda adalah masukan yang berharga untuk menghadirkan perubahan. Sampai dengan jam 10 nanti tentunya dibuka kesempatan untuk Anda bisa berbagi informasi dan kita akan sama-sama mencari solusi. Di edisi sebelumnya ada beberapa atensi yang belum mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait ya, yang ada di data kami setidaknya sih ada 4 gitu. Nanti kita coba untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait ya atas permasalahan dan keluhan yang disampaikan. Di edisi Rabu ya, terakhir saya itu di Rabu, itu ada sejumlah aduan yang mencakup wilayah Cilengsi, sempat dijawab juga dan disambungkan langsung dengan sebentar ya, saya jadi lupa. Pokoknya daerah Cilengsi gitu. Ah, ini dia. Dengan Pak Gantara Lenggana yang merupakan Sekdis PUPR Kabupaten Bogor. Jadi pada saat di Rabu lalu, banyak pendengar yang ada di Cilengsi mengeluhkan soal infrastruktur jalan gitu ya. Ada yang merasa penerangan masih kurang sehingga khawatir dengan keselamatan gitu ya. Kemudian soal banjir ataupun genangan-genangan. Nah, ini juga ternyata masih ada aduan yang mencakup wilayah Cilengsi gitu ya. Jadi ada pendengar dari Cilengsi yang coba untuk menyampaikan aduan ataupun keluhannya. Kita akan coba buka gitu ya, seperti apa suara dari masyarakat yang ada di Cilengsi ini.

0: Ya baik, ini dia suara masyarakat yang ada di wilayah Cilengsi yang mencoba mengeluhkan terkait dengan flyover Cilengsi.
1: Perkenalkan, nama saya Valeri dari Kecamatan Cilengsi, Desa Situsari, di mana saya kalau mau berangkat ke kampus, ke Depok, di jalanan Cilengsi itu, di flyover Cilengsi. Flyover Cilengsi itu tempatnya kan di itu ada flyover naik sama flyover turun. Nah, dari flyover naik, kalau kita mau flyover dari perempatan Cilengsi itu, flyover naiknya dia suka ada yang dari flyover turun atau dari jalanan perumahan yang di sebelahnya. Di situ kan banyak, ada sekolah juga, SMK, BM3 kalau nggak salah di situ. Dari situ tuh banyak yang lalu lintas gitu ya, penyeberangan yang nggak pasti. Dimana kalau misalnya kita dari arah Cilengsi mau naik tuh ke flyover Cilengsi untuk arah ke Cibubur, di situ tuh suka ngebut gitu kan jalannya kita, atau terutama tuh saya, jadi karena ngerasa kan dari jalanan Cilengsi mau naik ke flyover Cilengsi itu memang jalanan lurus kan, apalagi mau naik flyover. Dari situ suka kegok tuh ada orang-orang yang nyebrang nggak jelas, karena memang dari situ tuh tidak ada rambu-rambu buat orang penyeberangan juga. Terus tapi karena di jalanan situ ada perumahan juga di sampingnya, perumahan Gria Indah atau apa, Gria Cilengsi apa gitu. Nah, dari situ di sampingnya dia tuh suka masuk-masuk lewat situ, jalanan yang motong jalanan flyover itu. Di situ kadang-kadang suka ada pogonya ya, gimana pogonya itu suka ngebantu. Tapi karena kita sering jalanan yang ngebut, dan dari situlah suka ada yang tertabrak juga, pernah juga ada yang meninggal juga di situ karena kencang. Nah, mungkin perlu harapannya kayak ada rambu-rambu pemberitahuan kalau ini tuh jalannya pelan-pelan gitu karena ada penyeberangan mungkin, atau misalnya ada pemberitahuan kalau memang tuh di sini tuh jalur sering orang menyeberang gitu. Sedangkan kita tuh dari arah yang dari arah Jonggol gitu ya, lumayan jelas sih, saya perbatasan dari Sunrise Garden Bukit Putra, di mana rumah saya juga Kecamatan Situsari tuh, kalau mau arah ke jalan sana, di situ kan tinggal lurus aja kan jalanannya. Nah, di situ tuh kadang-kadang kita nggak paham kalau di situ suka ada yang nyebrang gitu. Nah, dari situ bikin sangat rawan sih untuk kecelakaan. Harapannya sih bisa ada pemberitahuan atau jalanan apa yang memang atau pembatas zebra cross gitu, bisa memberitahu atau pagarnya dikasih apa agar lebih aware lagi terhadap penyeberangan juga sih.
0: Oke, baik. Siapa tadi, lupa saya namanya ya. Pokoknya ibu yang ada di Cilengsi ini mengeluhkan tentang kondisi arus lalu lintas di flyover Cilengsi gitu ya. Ya, dari poin-poin yang didapatkan, banyak kendaraan ngebut, kurangnya rambu-rambu yang ada di sana, kemudian bahayanya kan karena ada sekolah juga, kemudian di sana ada perumahan, bahkan banyak pengendara yang memotong jalan di sana gitu ya, entah ke arah perumahan atau dari perumahan gitu ya. Walaupun ada yang membantu lah ya, masyarakat secara suka rela gitu, mungkin kita sebutnya sebagai Pak Ogah, yang memang membantu juga lalu lintas di sana, tapi yang namanya kecelakaan tetap sulit untuk dihindari gitu ya, karena ternyata ada beberapa kejadian yang bahkan merenggut nyawa juga. Nah, tentu harapan dari pendengar ini yang ada di wilayah Cilengsi supaya rambu-rambu ditegakkan gitu ya, dan juga dipasang supaya masyarakat nih tidak lagi lalu lintas sembarangan di flyover Cilengsi. Kita coba sapa dulu untuk Pak Kapolsek ya, yaitu Pak Kompol Edison, Kapolsek Cilengsi Kabupaten Bogor, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat siang, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Mbak. Selamat pagi pendengar RRI Bogor. Siap.
0: Baik, mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya ya. Ini terkait dengan adanya aduan ataupun keluhan dari salah satu warga di Cileungsi soal arus lalu lintas di flyover. Mungkin tadi sudah sempat dikirimkan voice note-nya ya, langsung ke Bapak gitu, dan bagaimana menanggapi dari aduan pendengar kita ini. Silahkan Pak.
2: Ya baik, saya sudah bisa mengerti dan paham apa yang disampaikan dari warga Cileungsi, terutama untuk flyover. Jadi memang perlu kami sampaikan di sini bahwa yang pertama adalah jalur Transyogi, khususnya yang jalur Cileungsi itu pertama adalah rawan kecelakaan. Dikarenakan penyebabnya adalah pertama itu kurangnya rambu-rambu. Kalau kita mulai masuk dari arah Transyogi dari Cibubur, itu di jembatan itu adalah wilayah Cileungsi. Namun untuk secara lalu lintas secara keseluruhan itu wilayah Kabupaten Bogor. Nah, saat ini minimnya penerangan jalan dari mulai jembatan Bukaka itu sampai Bukaka sampai flyover. Flyover itu kalau kita naik dari arah Cibubur itu minim kendaraan. Nanti di atas ada penerangan beberapa, kemudian pas turun itu sama sekali hanya dibantu ditopang oleh lampu-lampu dari ruko-ruko yang sekitar. Kemudian di perempatan Permata juga sama. Kemudian pertama akan saya jelaskan masalah penerangan ya. Kita masuk sampai di Harvest itu masih bagus. Selepas dari Harvest itu Mekarsari sampai ke daerah Cipecang atau daerah RSUD itu sebelah kanan sudah tidak ada penerangan, khususnya di Mekarsari ya, itu gelap sama sekali. Nah itu penerangan sangat berbahaya apabila akan terjadi kecelakaan. Yang kedua terjadinya kekerasan atau pidana, baik pencurian, begal ataupun yang lainnya. Nah ini sudah kami ajukan beberapa waktu lalu ketika Pak Bupati rapat dalam rangka operasi ketupat, waktu itu sudah disampaikan ke DLAJR juga. Jadi pertama penerangan, kedua marka jalan. Kalau kita naik dari arah proper turun ke arah ke Jonggol, itu tadinya ada bisa untuk 8 ruas kan, 2 di bawah, kemudian 2 di atas. Itu bisa untuk 8. Begitu kita turun yang ada tadi Mbak bilang bahwa ada sekolah di situ. Di situ sama sekali tidak ada marka jalan. Jadi kanan kiri tidak ada marka jalan sehingga untuk penyeberangan atau zebra cross pun tidak ada, padahal di situ ada sekolah. Ada sekolah dan ada kompleks perumahan. Nah, kemudian nanti masuk lagi ke daerah Simpang Permata. Jadi memang disampaikan bahwa marka jalan ini perlu untuk apa? Mungkin atau ada semacam tanggul kejut yang bisa agar orang itu tidak terlalu cepat sehingga dia ada memperlambat. Nah, ini yang sampai sekarang ini minim, sudah kami sampaikan ketika ada rakor itu terkait dengan rambu-rambu, kemudian penerangan jalan, juga petunjuk itu sudah kami sampaikan ke dinas DLAJR. Bahkan kami sudah bersurat pada titik-titik mana yang harus dipasang. Nah, namun sampai saat ini realisasinya belum ada. Nah, kami terpaksa menurunkan anggota yang terbatas, anggota Polsek Cileungsi, pada jam-jam tertentu pulang sekolah atau berangkat sekolah sesuai dengan program Kapolda Jabar. Jadi kami hadir di situ di jam-jam tertentu, dari jam 6:30 sampai jam 7:30-8 pasti ada anggota walaupun terbatas di titik-titik tertentu. Nah, jadi sehingga kami bisa memaklumi ini. Dan juga memang kami himbau untuk para pengemudi jalan khususnya roda 2, karena mereka biasanya ngebut, ngejar waktu pagi itu. Kalau kami lihat dari arah Mako, kami di Polsek itu yang arah Jakarta itu dari mulai jam setelah sholat subuh itu kecepatannya tinggi-tinggi sekali, sangat tinggi sekali, karena memang memburu jam kerja ke Jakarta. Sehingga kami himbau nih untuk para pengguna jalan khususnya yang memang mengejar waktu di hari itu, karena memang hampir satu arah 90% arah ke Jakarta itu biasanya ngebut sekali. Jadi memang kalau memang di situ ada rambu-rambu semacam tanggul kejut ya, yang biasa di dalam tol itu, mungkin bisa memperlambat tuh. Nah, sampai saat ini kita menunggu realisasi, barangkali nanti dengan adanya pembicaraan kita atau aduan ini jadi bahan pertimbangan juga nanti, mudah-mudahan pelan-pelan segera direalisasikan oleh Kabupaten Bogor. Nah, kami pun informasikan bahwa jalur bawah pun sudah begitu bagus sudah dibuat nyaman dengan adanya lampu merah sehingga bisa dilalui oleh Pak Bupati, sudah bagus. Namun memang rambu-rambu yang belum. Okay. Nah, itu Mbak, kira-kira yang saya sampaikan, mohon izin.
0: Jadi ranah untuk penyediaan rambu-rambu ini ada di tangan siapa Pak?
2: Di Dinas DLAJR.
0: Oke, baik. Ya. Yang rakor nanti disampaikan ya Pak ya, mudah-mudahan.
2: Nah, biar... rakor sudah kita sampaikan. Di rakor untuk waktu pengamanan Lebaran, Idul Fitri, dan Tahun Baru, kemarin sudah kita sampaikan.
0: Okay.
2: Bahkan sudah ada rencana Pak Bupati, mungkin nanti ada lampu merah di sekitaran Simpang Metlen yang Hermina itu. Hmm. Nah, mungkin nanti itu bersamaan. Jadi, secara bersurat, kami Polsek Cilengsi sudah bersurat untuk apa yang perlu dilaksanakan atau apa yang perlu disiapkan untuk mencegah banyaknya terjadi kecelakaan. Bahkan Kasat Lantas sudah memetakan khususnya jalur ini karena memang rawan kecelakaan dari mulai Cibubur sampai ke Jonggol gitu, Mbak.
0: Jadi memang ini adalah tugas dari si pengendara juga gitu ya, untuk menjaga kecepatan, jangan sampai di luar batas normal gitu ya, dan jangan sampai membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Walaupun tadi dari suara masyarakat ini juga merasa terbantu sebetulnya dengan adanya Pak Ogah ya Pak ya, tapi ya tetap tugas untuk menjaga keselamatan itu ada di si pengendaranya sendiri gitu ya. Oke, dan mungkin himbauan lain untuk masyarakat Pak terkait dengan keselamatan berlalu lintas.
2: Baik, saya himbau untuk warga masyarakat, khususnya warga Cilengsi Bogor Timur, khusus yang melintas di jalur Transyogi, baik yang arah ke Jakarta maupun yang biasa menggunakan jalur dari arah Jakarta menuju Jonggol, Anda agar berhati-hati karena pada ruas-ruas tertentu, pertama adalah gelap, kedua minimnya rambu-rambu, dan tiga ada beberapa tempat yang tidak ada rambu-rambu anak sekolah. Saat misalkan biasa kan ada sekolah, ada rambu-rambunya. Nah, untuk jalur dari mulai flyover itu tidak ada, tidak terlihat. Sehingga pada jalur-jalur tertentu, karena saya yakin rekan-rekan atau warga masyarakat yang sering melintas itu sudah tahu di jalur mana aja, sehingga pada jalur-jalur atau titik tertentu agar mengurangi kecepatan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dengan adanya perbincangan kita pada pagi hari ini, insya Allah kami pun nanti akan menekankan kembali, akan coba menghubungi kembali ke pihak dari Kabupaten Bogor agar untuk pelaksanaannya tidak terjadi kembali korban-korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda ataupun jiwa melayang. Demikian, Pak.
0: Baik, as soon as possible ya Pak ya, mudah-mudahan.
2: Baik.
0: Baik, ya. Hatur nuhun Pak Edison Kapolsek Cilengsi Bogor ya, Kompol Edison. Sudah bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik. Itu dia pendengar ya, sudah tersambung bersama Kapolsek Cilengsi Bogor. Tadi dijelaskan bahwa sebetulnya sudah disampaikan di rakor gitu ya. Tapi memang untuk penyediaan rambu-rambu ini menjadi ranah dari DLLAJ gitu ya. Tapi memang pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah mendengar masukan ini memang bukan 1-2 orang yang menyampaikan ini, karena ternyata memang sudah sejak lama juga gitu ya, dan mudah-mudahan juga dari pemerintah Kabupaten Bogor ya bisa segera untuk menyampaikan usulan ini agar DLLAJ ya cepat bergerak gitu ya, karena jangan sampai ada nyawa lagi melayang gitu ya, kecelakaan-kecelakaan lain gitu, berbahaya, apalagi di sana juga kan ada sekolah ya, kita harus memperhatikan keselamatan dari anak-anak yang ada di sana, kemudian juga tentunya harapan supaya ketika nantinya rambu-rambu ini sudah ada ya dipatuhi, jangan hanya menjadi sebuah pajangan aja gitu ya di tengah jalan. Oke, itu sudah terjawab ya aduan dari salah satu pendengar kita terkait dengan flyover Cilengsi, dan yang lainnya nanti kita bacakan kembali untuk atensinya, atau mungkin sudah tersambung nanti ya bersama stakeholder lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya, karena memang di daftar tunggu kita ya untuk atensi memang sudah ada beberapa gitu, termasuk juga ada apresiasi gitu ya terkait dengan penanganan jalan di Curug Nangka gitu. Jadi beberapa edisi sebelumnya ada pendengar kita yang mengeluhkan kondisi jalan gitu ya di wilayahnya, tepat di Curug Nangka, dan setelah disampaikan di Halo RRI ternyata sudah ada respon gitu ya, walaupun mungkin tidak di apa namanya, sempat saya dengarkan juga voice note-nya, walaupun belum secara maksimal dalam arti di hot mic secara proper, tapi setidaknya lubang-lubang jalan yang selama ini mengganggu kenyamanan lalu lintas di sana ya bisa sedikit tertanggulangi. Jadi warga pun merasa cukup lega lah ya dengan adanya respon seperti ini. Nanti coba ya kita akan hubungi pendengar tersebut gitu ya, karena ini kan sebagai bentuk apresiasi gitu ya untuk pihak-pihak terkait atas kerja cepat ataupun kinerja yang sudah ditunjukkan setelah program Halo RRI ini menyuarakan keluhan ataupun aduannya. Tapi nanti kita jeda dulu ya, dan Anda masih mendengarkan program Halo RRI, masih ada atensi-atensi lain hingga pukul 10 nanti.

0: ulah nyapirakeun rambu-rambu lalu lintas. Kudu disiplin.
1: Jadilah loper keselamatan dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

program Halo RRI untuk edisi hari Senin ini 27 Juli 2026 ya. Semoga sih di hari Senin ini arus lalu lintas di sekitar Anda lancar, tidak ada kemacetan yang terjadi. Walaupun tentu ya yang namanya hari Senin tuh hektik, pasti tetap ada sih titik-titik yang mengalami kepadatan gitu ya. Termasuk ada pantauan yang terlihat pagi hari ini, mungkin bagi Anda juga yang ada di sekitaran BNR gitu ya, tadi pagi melihat yang lagi antar anak sekolah atau misalnya yang tadi memang melintas di sana, bahwa terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Bogor Nirwana Residence pada Senin pagi. Ya memang tidak bisa kita hindari gitu ya, bahwa kemacetan ini terjadi di awal pekan, di mana orang juga banyak mulai beraktivitas, yang mau kerja, yang mau sekolah ataupun aktivitas lain. Karena ada video yang beredar juga antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengular di sejumlah titik, sehingga arus lalu lintas di sana bergerak cukup lambat. Dan tentunya tetap berhati-hati bagi Anda yang melintas di kawasan tersebut ataupun di wilayah-wilayah lainnya, dan selamat beraktivitas di hari Senin ini. Selain tentunya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pastikan juga untuk kondisi kendaraan Anda mumpuni pada saat berkendara gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ada sebuah kabar nih, satu unit sepeda motor terbakar di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin dini hari ya. Walaupun memang dari kabar yang coba kami kutip gitu ya, bahwa belum diketahui secara pasti untuk kronologi kejadian tersebut, tapi tentu ini sempat membuat pengguna jalan lainnya seperti melambat ya, karena mungkin penasaran gitu ya, melihat seperti apa gitu peristiwa yang terjadi. Dan memang terlihat ada sepeda motor yang terbakar, walaupun tidak, dari video yang beredar juga tidak terlihat gitu ya si pemilik kendaraan tersebut ada di mana, apakah memang meninggalkan kendaraannya begitu saja atau seperti apa gitu ya. Jadi ya pokoknya tetap waspada dan tetap berhati-hati pada saat Anda berkendara ataupun di jalan. Boleh ya yang memang mungkin tadi sempat melihat ada peristiwa-peristiwa lain gitu yang terjadi di sekitar Anda, ataupun mungkin ada keresahan soal infrastruktur jalan, soal pelayanan publik lainnya, boleh untuk disampaikan di program Halo RRI. Kami masih mengudara hingga pukul 10 nanti. Jadi silakan untuk sampaikan aduan, keluhan ataupun pertanyaan Anda soal layanan publik, sosial ataupun kebencanaan di 081-5x4200 untuk WhatsApp kami, bisa dengan pesan singkat atau juga dengan video, dengan voice note-nya, bisa dengan foto, yang penting dengan jelas gitu ya untuk disampaikan informasinya. Telepon juga boleh 02518312450 atau juga di live chat RRI Digital pendengar ya. Jika memang ada keresahan-keresahan terkait dengan layanan publik, infrastruktur pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi sampai dengan permasalahan sosial yang terjadi di kota maupun Kabupaten Bogor, Depok atau Jonggol yang menjadi daya jangkau siaran kami, jangan ragu untuk bergabung. Interaksi kita buka terus sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan tentunya program Halo RRI menjadi sebuah solusi yang mudah-mudahan bisa menghadirkan perubahan di sekitar Anda pendengar. Tentunya tetap dengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sistem transportasi mungkin ya yang ada di Kabupaten Bogor. Saat ini kami sudah tersambung bersama Kabid Angkutan Kabupaten Bogor, Bapak Safari, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Safari.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam, salam sehat Mbak.
0: Iya baik, dengan Marisa di studio Pak ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kita ada di program Halo RRI yang menampung atensi pertanyaan, keluhan, aduan dari masyarakat. Dan ini memang di edisi sebelumnya gitu ya Pak ya, sudah masuk atensi dari pendengar untuk menjawab nih, ada pesan singkat yang dikirimkan, keresahan nih Pak ya, terkait dengan supir angkot yang merokok di dalam angkutan umum. Ini seringkali, bukan hanya di kabupaten, kota juga ada, di mana-mana gitu ya Pak ya. Nah tapi yang memang menjadi keresahan masyarakat nih, bukan semata-mata supir angkotnya merokok, tapi padahal sudah jelas-jelas ada stiker di dalam angkot yang menyatakan dilarang merokok gitu ya, atau kawasan tanpa rokok gitu ya Pak ya, bagi pengemudi ataupun penumpang di dalam angkot, yang tentu ini mengganggu para pengguna transportasi umum lainnya gitu ya. Nah ini bagaimana himbauan yang disampaikan Pak?
1: Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Pak atas atensi dari masyarakat, terutama untuk kesadarannya untuk menggunakan angkutan umum sebagai sarana mobilitas ya Pak, apalagi sekarang kan sudah banyak online gitu online, tapi saat ini masyarakat masih mau menggunakan kendaraan umum khususnya angkot gitu Pak di wilayah Kabupaten Bogor. Yang keduanya juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan saran terkait larangan untuk merokok di angkutan umum. Jadi kami sudah sering juga melakukan sosialisasi dengan teman-teman DPC Organda Kabupaten Bogor, dan juga sudah ada memang belum semua ya Pak, tapi udah banyak juga yang kita tempelin stiker dilarang merokok dan larangan-larangan lainnya. Gitu. Jadi ini juga menjadi masukan buat kami. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan teman-teman di Pasir Organda untuk semakin meningkatkan atau kepedulian kepada para pengemudi angkutan umum untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di kendaraannya. Jadi ini juga menjadi awareness buat si supirnya bahwa ini loh yang bikin penumpang itu mungkin akan semakin banyak naik angkot kalau misalnya kualitasnya lebih ditingkatkan. Selain kendaraannya, juga perilakunya dari para pengemudi ini membuat penumpangnya lebih nyaman gitu Pak untuk menaiki angkutan umum.
0: Apakah harus viral dulu Pak biar ada efek jera gitu ya, atau ada penindakan dari pihak-pihak terkait?
1: Kalau menurut saya Pak ya gitu, kalau penindakan itu kan juga sebenarnya sudah dilakukan oleh rekan-rekannya sendiri Pak, untuk sering ditegur juga gitu kan, dengan beberapa dialog dengan teman-teman di lapangan itu sering juga mereka untuk mengingatkan temannya yang masih merokok di kendaraan itu bahwa ini loh perilaku kayak gini yang bikin penumpang malas naik angkot itu Pak gitu. Dan untuk penindakan di mungkin bukannya lepas tangan ya Mbak ya, tapi kan ada SKPD lain yang untuk melakukan penindakan terhadap perda tersebut itu Pak. Kalau di PKM beda 8/2016.
0: Jadi bukan gitu, tugas Bapak atau jajaran sendiri gitu ya Pak ya, tapi memang ada juga SKPD lain.
1: Kamu bisa menghimbau, iya.
0: Oke, baik. Dan mungkin sebagai penutup Pak Mangga, apa yang ingin disampaikan biar para pengguna transportasi umum ini ya tidak kehilangan kepercayaan dan tetap apa ya, mungkin bisa, ya mungkin aduan-aduan seperti ini ya sebetulnya mungkin banyak yang ingin disampaikan gitu ya. Nah, apa yang bisa disampaikan supaya para pengguna nih lebih aman dan nyaman, dan juga para supir agar jangan mengabaikan kenyamanan dari para penumpangnya, Pak?
1: Terima kasih, Mbak. Jadi mungkin yang himbauan saya yang pertama mungkin buat para operator, pengemudi angkutan umum yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, mari kita bersama-sama meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan angkutan umum di wilayah Bogor, dengan memberikan atau saling mengingatkan rekan-rekan operator dan supir itu agar menjaga ketertiban dan kenyamanan di wilayahnya atau di kendaraannya masing-masing. Yang selanjutnya untuk pengguna atau masyarakat pengguna kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bogor khususnya, kami menghimbau untuk jangan sungkan atau mari kita sama-sama meningkatkan kualitas angkutan umum kita dengan tidak ragu atau tidak sungkan melaporkan si pengemudinya kepada petugas yang ada di lapangan, baik yang di jalan raya maupun di terminal atau pangkalan yang ada di Kabupaten Bogor dan di Kota Bogor juga sesama pasti itu. Ya, jangan sungkan untuk melaporkan pelanggaran itu kepada petugas pas saat pertama kali melihat. Demikian mungkin, Mbak.
0: Baik. Dan mudah-mudahan dengan adanya program Halo RRI ini juga masyarakat yang ingin menyampaikan unek-uneknya ya, Pak ya, aduan atau keluhan ini bisa disampaikan, diteruskan juga ke Bapak ataupun jajaran dan juga pihak-pihak terkait. Baik, hatur nuhun Pak Safari ya, Kabid Angkutan Kabupaten Bogor, sudah bersama kami di program Halo RRI. Selamat melanjutkan tugas lagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu dia aduan kedua yang sudah terjawab. Tadi pertama flyover Cilengsi, yang kedua soal kondisi supir angkot yang kedapatan merokok di dalam angkot, yang padahal sudah ada stiker yang tertempel menyatakan dilarang merokok bagi pengemudi atau penumpang di dalam angkot. Jadi menganggap bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Jangan ya, karena ternyata banyak nih penumpang yang merasa terganggu dengan hal tersebut gitu ya. Semoga untuk supir angkot lebih juga menghargai para penumpangnya, karena demi kenyamanan gitu ya. Yang jelas kan masih banyak masyarakat yang membutuhkan angkot untuk keperluan sehari-hari. Jadi inginnya adalah nyaman setidaknya tadi dengan bebas asap rokok di dalam kendaraan umum ataupun di dalam angkot ini ya. Kita jeda lagi pendengar ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung masih kita tunggu di 081-5x400 untuk WhatsApp di live chat RRI Digital, juga bisa telepon 02518312450. Kita jeda lagi ya untuk mendengarkan lagu dan juga mengikuti beberapa informasi berikut ini.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor. Tentunya setiap hari ada aja ya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan layanan publik, sosial, ataupun kebencanaan ya. Bukan cuma tadi kondisi lalu lintas saja atau tadi keluhan soal angkot gitu ya, tapi juga bisa terjadi keluhan ataupun gangguan terkait dengan penerangan jalan umum. Dan kita akan coba untuk menghubungi Bapak Jeki ya, ini PJU Bogor Selatan selaku?
1: Ya, betul. Tim lapangan.
0: Oh iya, baik, tim lapangan ya, sudah tersambung di ujung telepon. Halo Pak. Terputus rupanya. Baik, pengarah acara kami ya masih mencoba untuk menghubungi kembali Pak Jeki. Terputus. Baik, Pak Jeki. Halo.
1: Ya, halo.
0: Baik, Pak. Tadi saya pikir terputus. Baik, Bapak sebagai tim lapangan ya, ini ada aduan dari sebentar Pak, saya bacakan dulu. Ada aduan dari masyarakat terkait di Jalan Lolongok depan Majelis Futuh Magorim Habib Alwi ya. Jadi ada PJU yang mati atau tidak menyala gitu ya. Dan apakah Bapak serta tim ini juga mengecek ke lokasi apakah memang valid dari aduan pendengar ini, mangga Pak untuk disampaikan?
1: Ternyata kita sudah sampai lapangan, kita sudah cek jalur gardu itu posisi lampu menyala ya, tidak ada yang mati ya. Mungkin laporan warganya terlambat masuk ya, soalnya beberapa hari yang lalu, hari Rabu atau Kamis minggu lalu kita sudah perbaikan di jalur ini, memang ada aduan mati. Mungkin terlambat masuk ya. Itu sudah kita tindak lanjuti.
0: Tapi memang sebelumnya memang mati ya Pak ya?
1: Iya mungkin mati waktu kita minggu kemarin ya, ada perbaikan di sini. Jalur ini.
0: Jadi sudah
1: mati. Dan untuk sekarang posisinya sudah normal kembali, sudah nyala semua ya.
0: Sudah normal, sudah menyala ya. Jadi sudah case close bahwa ternyata PJU ini sudah aktif kembali dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi ya soal kenyamanan atau keamanan tadi di Jalan Lolongok depan Majelis Futuh Magorim Habib Alwi gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Terima kasih sudah di validasi ya Pak ya untuk informasinya supaya masyarakat jadi tidak bertanya-tanya lagi benar gak nih ternyata memang sudah valid bahwa sudah dilakukan penanganan oleh tim dengan cepat gitu ya Pak ya.
1: Oke.
0: Tentunya apresiasi untuk Bapak dan juga tim. Salam juga ya Pak untuk tim di sana ya Pak.
1: Mangga, siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Jeki ya sudah bergabung di Halo RRI. Itu dia pendengar ya, setiap aduan ataupun keluhan kami upayakan juga untuk di cross check apakah memang betul aduannya yang disampaikan terjadi gitu ya. Alhamdulillah memang ternyata sudah ada penanganan. Mungkin untuk tim dari Pak Jeki dan juga kawan-kawan ya sudah mendapatkan aduan ataupun keluhan terlebih dahulu gitu ya. Jadi sudah langsung dilakukan penanganan dengan cepat. Kita apresiasi tentunya untuk tim ya, dan tentu aduan-aduan lainnya juga masih kita tampung. Dan beberapa waktu lalu juga ada yang mengapresiasi terkait dengan perbaikan jalan di wilayah Curug Nangka gitu ya. Salah satu pendengar kita mencoba untuk menyampaikan apresiasinya gitu ya. Mungkin kita coba remind lagi untuk aduannya yang pernah disampaikan, kita putarkan voice note-nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari Iqbal Tia di Gadog Tengah Curug Nangka Bogor. Alhamdulillah pada hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pro 1 RRI karena lewat program Halo RRI keluhan saya mengenai penambalan jalan yang ada di kawasan Pangkalan hingga Babakan Impres sampai Puskesmas Taman Sari, Sinarwangi, Hotel Heklan Bogor. Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki, hampir selesai. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pro 1 karena lewat program ini keluhannya telah disampaikan ke dinas terkait, utamanya yaitu Pemkot Bogor. Walaupun tidak secara 100% di hot mic ulang. Seenggaknya sekarang bolong-bolong yang gede-gede udah mendingan lah, enak gitu. Untuk seterusnya saya menghimbau kepada warga yang ada di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor, bila mana ada keluhan mengenai kepentingan bersama atau sosial, silakan dikeluhkan lewat program Halo RRI. RRI tetap jaya di udara. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih Pro 1 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iqbal sekaligus ya mempromosikan program Halo RRI. Bisa disebarkan Kang ke tetangga-tetangga, ke keluarga, di grup keluarga tuh Kang ya, atau grup-grup SMA, SMP gitu ya. Pokoknya kabari kalau RRI ini punya program untuk menampung aduan, keluhan ataupun pertanyaan soal layanan publik, kemudian juga sosial ataupun kebencanaan ya. Kang Iqbal di Gadok Tengah, hatur nuhun, di kawasan Curug Nangka. Sebetulnya kami mencoba untuk menghubungi Kang Iqbal gitu ya, mungkin untuk menggambarkan bagaimana progres yang ada di sana setelah Halo RRI menampung atensinya, dan ternyata kan memang mendapatkan respon. Jadi Kang Iqbal juga sebagai warga merasa bersyukur gitu ya, saat ini jalan-jalan yang tadinya berlubang, yang mengganggu kenyamanan, pokoknya sudah dirasakan masyarakat selama beberapa waktu gitu ya, akhirnya bisa di perbaiki walaupun tadi ya belum 100% ya, tapi setidaknya jalan-jalan berlubang ini sudah ditambal sehingga membuat arus kendaraan juga jadi

0: RRI hadir setiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti di hari Rabu gantian dulu rekan Nasrullah Alwi yang nanti akan memandu gitu ya, dan nanti akan saya titipkan ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar lain yang belum terjawab di edisi hari ini atau mungkin di edisi sebelumnya yang saya pandu, nanti biar rekan Nasrullah gitu ya yang akan meneruskannya. Dan untuk edisi kali ini, Marisa dan juga tim yang bertugas di Bogor pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas di awal pekan di hari Senin ini, 27 Juli 2026. Salam sukses selalu untuk Anda. Marisa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-27 di bulan Juli tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di rangkaian program Bogor siang ini ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungannya, Anda boleh juga sampaikan baik di fitur live chat RRI Digital, di line WhatsApp, atau di media sosial kami di @RRI_Bogor ya, untuk hal-hal yang ingin Anda sampaikan tentunya pendengar ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selama bertahun-tahun masyarakat sering mengaitkan hobi tertentu dengan jenis kelamin ya. Memasak dianggap lebih cocok untuk perempuan, sementara otomotif, memancing ataupun bermain game identik dengan laki-laki ya. Padahal di era modern batas-batas tersebut semakin memudar ya. Dan kini semakin banyak orang membeli hobi berdasarkan minat, bukan berdasarkan anggapan sosial gitu ya. Nah, faktanya kemampuan dan ketertarikan seseorang tidak ditentukan oleh gender. Banyak laki-laki yang menjadikan memasak sebagai hobi, bahkan berkembang menjadi profesi yang membanggakan. Sebaliknya, tidak sedikit perempuan yang menikmati dunia otomotif ya. Mulai dari modifikasi, kemudian mengikuti komunitas motor, sampai dengan menjadi pembalap ataupun mekanik profesional ya. Dan fenomena ini juga terlihat pada berbagai bidang lainnya ya. Laki-laki yang gemar merajut, berkebun, ataupun merangkai bunga kini bukan lagi pemandangan yang aneh ya. Di sisi lain, perempuan semakin banyak menekuni fotografi satwa liar, mendaki gunung, bermain game kompetitif ya, sampai dengan mengoleksi action figure ataupun model kit ya. Semua dilakukan karena rasa senang dan juga ingin terus belajar begitu ya. Dan perubahan cara pandang ini didukung oleh kemudahan akses informasi melalui internet dan juga media sosial ya. Siapapun dapat belajar keterampilan baru melalui video, forum ataupun komunitas daring ya, tanpa harus khawatir dianggap tidak sesuai dengan stereotip gender gitu ya. Dan komunitas-komunitas hobi pun kini semakin terbuka menerima anggota dari berbagai latar belakang pendengaran.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Menekuni hobi yang disukai juga membawa banyak manfaat ya. Selain mengurangi stres, hobi dapat meningkatkan kreativitas, memperluas jaringan pertemanan, melatih kemampuan pemecahan masalah, bahkan membuka peluang usaha ya. Banyak pelaku usaha sukses yang memulai karirnya dari hobi yang dulu dianggap tidak lazim bagi gender mereka gitu ya. Justru keberagaman dalam sebuah hobi sering melahirkan perspektif baru. Misalnya perempuan di dunia otomotif menghadirkan pendekatan yang lebih detail dalam perawatan kendaraan, sementara laki-laki yang menyukai seni memasak sering menghadirkan inovasi menu yang unik ya. Dan perbedaan sudut pandang memperkaya kualitas sebuah komunitas maupun profesi ya. Dan yang penting adalah hobi jadi ruang untuk mengekspresikan diri selama dilakukan secara positif dan tidak merugikan orang lain ya. Tidak ada alasan untuk membatasi seorang hanya karena ia laki-laki atau perempuan gitu ya. Menghargai pilihan hobi tanpa memandang gender juga jadi langkah kecil menuju masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap orang bebas berkembang sesuai minat dan juga potensinya, pendengar.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang tolongin, kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson

0: Jelang pukul 11, pendengar, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro3 di Jakarta guna menyimak warta berita olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit saya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi momen positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: a plan to make some solutions. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sentayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, kalau turnamen kan. Yang mau udah habis itu, kalau mana ya kita pelatih harus dicobain perbaiki itu. Cuma itu di perbaiki, kita harus di main terus.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Karena kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-pendengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar, aktor Ryan Gosling resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe ataupun MCU. Ya, dia dipastikan akan memerankan karakter Ghost Rider dalam film solo terbaru Marvel Studio yang dijadwalkan tayang pada 2028. Ya, dilansir dari laman Variety, pengumuman tersebut disampaikan Marvel Studio dalam panel San Diego Comic Con 2026 dan kehadirannya sebagai Ghost Rider menjadi salah satu pengumuman terbesar yang disampaikan studio tersebut dalam ajang tahunan ya. Dan film Ghost Rider ini akan disutradarai Shawn Levy yang sebelumnya sukses menggarap Deadpool dan juga Wolverine ya. Dan proyek ini juga menjadi kolaborasi terbarunya dengan Ryan Gosling setelah keduanya bekerja sama dalam film Terfighter ya. Dan juga Levy mengumumkan bahwa pembicaranya mengenai karakter Ghost Rider berlangsung setelah proses produksi Terfighter. Ya, menurutnya antusiasmenya terhadap karakter tersebut membuat proyek film ini segera dikembangkan dan ditargetkan tayang pada 2028. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian di tepat pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Ya pendengar, tahu tidak hanya dikenal sebagai sumber protein nabati, tapi juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi asupan karbohidrat dalam menu sehari-hari ya. Tentunya dengan cara pengolahan yang tepat, tahu dapat menjadi pilihan makanan yang lebih sehat sekaligus mengenyangkan ya. Mengutip dari The Korea Times, salah satu cara memanfaatkan tahu sebagai pengganti karbohidrat adalah mengolahnya menjadi mie tahu ya. Dibandingkan mie berbahan tepung, mie tahu memiliki kandungan karbohidrat yang lebih rendah dan juga protein yang lebih tinggi ya. Agar giginya semakin lengkap, hidangan ini dapat dipadukan dengan sayuran, telur, udang ataupun juga dada ayamnya. Selain itu, tahu yang telah dihancurkan ini juga dapat dicampurkan ke dalam nasi ya. Cara ini membantu mengurangi porsi nasi tanpa mengurangi rasa kenyang karena kandungan protein pada tahu ya. Dan hidangan tersebut bukan bisa dikatakan akan semakin seimbang jika ditambahkan aneka sayuran pendengarnya. Dan pilihan lainnya adalah menggunakan tahu yang telah dibekukan ya. Setelah dicairkan, teksturnya akan menjadi lebih padat dan juga kenyal sehingga mampu menyerap bumbu dengan lebih baik ya. Dan tahu beku cocok diolah menjadi tumisan atau pelengkap rice ball pendengar.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri. Selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

Baiklah pendengar, di tempat pukul 13 nanti kami akan sampaikan ke ruang dengan Anda Warta Asta Cita untuk edisi kali ini, dan selepasnya nanti masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Era di Bogor.

0: indeks tata kelola pengadaan sebagai aspek indikator mesu atau indikator antara dalam indeks reformasi birokrasi tahun 2006 sampai dengan 2020.
1: Kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
2: Karena senang membuat kita senang, kita jadi pengen lebih lama, pengen scroll lagi, sampai akhirnya dopaminnya ini terus terproduksi sampai banyak banget dopamin di otak kita.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Stacita RI Bogor hari ini Senin 27 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemkot Bogor evaluasi pengadaan barang dan jasa demi tepat sasaran dengan adanya tingkat kepercayaan publik terhadap pembangunan daerah. Tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Persoalan kesehatan mental pada anak ternyata banyak dipengaruhi dengan penggunaan gadget tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua. Tayangan pada platform media sosial dan digital ternyata berimplikasi pada terpaparnya anak dengan kasus bully. Bersama saya Glaga Biasa, inilah Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian bersama di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal. Peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amana, mengatakan, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, disusul kekerasan seksual. Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
1: Tren kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2025 meningkat sebanyak 93 kasus. Tadi seperti yang saya sampaikan, menempati nomor urut pertama sama seperti RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut kedua adalah kekerasan seksual.
4: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Pemerintah Kota Bogor pun terus memperkuat layanan melalui DP3A, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi dan penanganan hukum bagi korban sesuai kebutuhan.
5: Ya tentu ya, di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, masih banyak aspek sosial, ekonomi, beban-beban ya yang ada di masyarakat, kadang-kadang eksesnya itu adalah kekerasan dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin, dan di DP3A ini kan ada desknya khusus. Jadi kalau terjadi kasus-kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga, dan tentu secara administrasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah baik pencegahan, advokasi ya, termasuk penindak lanjutannya apabila ada kasus yang harus dibawa ke ranah hukum.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat semakin efektif. Selain memperkuat perlindungan, masyarakat juga diharapkan berani melapor setiap dugaan kekerasan agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang lebih tepat.
3: Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dari lingkungan sekitar. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peran lingkungan dalam mencegah kekerasan? Berikut tanggapannya.
6: Peran orang tua dalam melindungi anak dari kekerasan itu sangat penting. Orang tua itu pelindung utama untuk anaknya, dan anak itu berhak mendapat perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. Anak yang mendapatkan perlindungan, perhatian dari orang tuanya itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, sehat fisik maupun mentalnya.
7: Menurut aku, peran orang tua sama sekolah itu sama-sama penting. Kalau orang tua itu berperan buat ngedidik, terus juga memberikan perhatian ke anak. Kalau misalnya di sekolah, harus bisa jadi tempat yang nyaman gitu buat mengawasi siswa atau mengajarkan kalau bentuk kekerasan itu nggak boleh gitu. Terus kalau misalnya orang tua sama sekolah itu saling kerjasama, anak jadi lebih ngerasa terlindungi, terus juga lebih bisa berani buat cerita gitu kalau mengalami kekerasan.
8: Menurut saya sih peran keluarga dan sekolah itu sama-sama pentingnya ya. Tapi peran keluarga di rumah itu juga lebih penting. Karena kan pendidikan pertama itu ada di orang tua. Kalau di rumah itu anak komunikasi dengan orang tua, belajar sikap juga, belajar perilaku yang baik. Sedangkan di sekolah itu anak-anak lebih banyak belajar bersosialisasi. Jadi sih peran keluarga di rumah dan sekolah itu sama pentingnya untuk mencegah terjadinya kekerasan.
3: Kita ke informasi lainnya, persoalan kesehatan mental pada anak ternyata banyak dipengaruhi dengan penggunaan gadget tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua. Dan tayangan pada platform media sosial dan digital ternyata berimplikasi pada terpaparnya anak dengan kasus bully di sekolah hingga praktik kekerasan dan hilangnya kepatuhan. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara Delis Nur bersama psikologi anak RSUD Bakti Pajajaran Astri Widyastuti MPSI berikut.
9: Kalau kita bicara media sosial atau gadget, ini mempengaruhi mental. Seperti apa mungkin proses si mental ini terpengaruh dari paparan gadget atau media sosial?
10: Jadi bagaimana ya proses akhirnya sosial media atau gadget ini berpengaruh terhadap kesehatan mental anak dan remaja? Tentunya awalnya itu kalau misalkan kita lihat gadget, itu ada namanya hormon dopamin di otak kita yang terproduksi di mana misalkan kita nonton video pendek gitu, lucu nih gitu. Nah, si dopaminnya terproduksi lah gitu. Oke, seneng kitanya. Nah, karena senang membuat kita senang, kita jadi pengen lebih lama, pengen scroll lagi, sampai akhirnya dopaminnya ini terus terproduksi sampai banyak banget dopamin di otak kita. Nah, ketika terlalu banyak, efeknya kita jadi nyari terus nih, kadelis, bahkan sampai kadang lupa waktu, seperti itu. Tapi yang terjadi juga, konten yang kita lihat, anak dan remaja lihat ini seringkali, misalkan kita lihat sosial media, kan sebenarnya yang di sosial media itu nggak selalu yang benar-benar terjadi ya. Kadang misalkan di sosial media yang remaja lihat itu yang bagus-bagusnya aja. Oh, temanku posting dia bawa piala nih. Sedangkan si remaja ini ngerasa nggak terlalu berprestasi. Jadi dia mungkin akhirnya membandingkan nih diri dia sama konten yang dia lihat. Kok aku nggak berprestasi ya? Perasaan aku juga udah berusaha, kok aku gagal, seperti itu. Jadi ketika ngeliat sosial media, sangat mungkin remaja ini membandingkan dirinya dengan orang lain, kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan yang dilihat konten-kontennya ada berbau ujaran kebencian misalkan, banyak emosi negatif di sana, itu juga mempengaruhi mood si remaja ini, kayak gitu. Belum lagi ada algoritma digital gitu ya. Kalau misalkan kontennya yang diakses itu konten, mohon maaf, misalkan pornografi gitu, ya nanti munculnya berkaitan sama itu lagi. Bahkan Indonesia ini memasuki peringkat keempat kasus pornografi anak dan remaja se-Asia Tenggara gitu. Jadi kita perlu concern banget lah terkait kesehatan mental anak dan remaja gitu.
9: Ada gak sih tanda-tanda yang bisa jadi warning lah yang patut diwaspadai oleh orang tua gitu ya?
10: Jadi tanda-tandanya orang tua udah harus mulai concern terhadap penggunaan gadget pada anak dan remaja adalah anak dan remaja itu pengen terus nempel terus sama HP-nya. Kemana-mana bawa HP, makan bawa HP, ke kamar mandi jangan-jangan bawa HP juga, kayak gitu. Terus kok interaksi sama orang tua semakin berkurang, kayak gitu. Nah, versi yang lebih mendalamnya lagi atau yang lebih harus warning lagi adalah kalau misalkan anak dan remajanya ini udah mulai di kamar terus, disuruh keluar nggak mau,
11: gitu. Terus mungkin udah mulai malas sekolah kayak gitu ya. Habis itu mungkin udah mulai muncul perilaku berbohong. Nah itu sudah mulai warning sign. Harapannya jangan sampai kesana gitu.
9: Ya. Jadi mental yang sehat bagi anak-anak dan remaja itu seperti apa?
11: Anak remaja itu masih mau produktif, Kak Delis. Masih mau semangat sekolah, menekuni hobinya kayak gitu ya. Mungkin beberapa saat mereka sedih, kesel, marah, tapi nanti mereka bisa mengatasinya dan senang lagi, happy lagi, mau makan, tidur juga cukup, bisa bangun pagi. Nah itu ciri-ciri kesehatan mental yang sehat. Kemudian masih punya teman yang baik, mau cerita sama orang tua, itu kesehatan mental yang sehat.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, Pemkot Bogor evaluasi pengadaan barang dan jasa demi tepat sasaran dengan adanya tingkat kepercayaan publik terhadap pembangunan daerah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
13: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi pertengahan tahun dilakukan untuk mengukur capaian pelaksanaan program sekaligus memastikan proses realisasi anggaran berjalan sesuai target pembangunan daerah. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bogor, Undang Sulaiman, menjelaskan pelaksanaan berbagai program pengadaan barang dan jasa telah menunjukkan progres yang positif. Menurutnya, realisasi kegiatan telah berjalan. Harus diimbangi dengan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan seluruh program. Pemkot Bogor juga menjadikan data dan fakta sebagai dasar dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap program yang dilaksanakan tepat guna, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
0: Pengadaan indeks tata kelola pengadaan sebagai aspek indikator pemisu atau indikator antara dalam indeks reformasi birokrasi tahun 2006 sampai dengan 2009. Yang kedua, memberikan pemahaman yang sama kepada kepala perangkat daerah, sekretaris dinas atau badan, pejabat pembuat komitmen, hadir ya, PPK pada hadir, mengenai indikator, bobot, dan tata cara penilaian. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Bogor.
13: Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi, menegaskan kepuasan masyarakat harus menjadi indikator utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, evaluasi pertengahan tahun dimanfaatkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan setiap perangkat daerah agar pelaksanaan pekerjaan dan realisasi anggaran dapat berjalan lebih optimal.
14: Rapat evaluasi semester pertama terkait dengan progres kegiatan-kegiatan yang di OPD. Jadi saya uji masing-masing satu beberapa OPD terkait dengan realisasi sampai saat ini. Tapi hampir rata-rata di bawah, ya bagus, cuman ada beberapa data yang belum sinkron antara OPD ya, dengan sistem yang ada di PPJ maupun di Adalpa. Jadi mudah-mudahan kita terus perbaiki dan mereka tadi meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
13: Melalui evaluasi berkala, Pemkot Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
3: Saudara, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menghadiri kegiatan silaturahmi bersama warga di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal dalam kesempatan tersebut. Jadi didampingi perwakilan Badan Wakaf Indonesia BWI Kota Bogor, Ade Sarmili menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu serta sertifikat wakaf seluas sekitar 2.000 meter persegi dari keluarga Ali Imran Siregar. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengapresiasi kepedulian keluarga yang telah menyerahkan lahan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, aset wakaf tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga dan mendukung berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan. Jadi juga menegaskan pemerintah yang dimaksud pemanfaatan lahan wakaf sepenuhnya menjadi kewenangan pengurus ya, dan juga pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, turut mengingatkan pentingnya pemasangan penanda pada lahan wakaf agar status kepemilikannya tetap terjaga serta menghindari potensi persoalan di kemudian hari. Festival Merah Putih FMP 2026 tidak hanya menghadirkan rangkaian kegiatan bertema kebangsaan, tapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda agar memiliki kemandirian dan kemampuan mengembangkan potensi ekonomi. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
15: Festival Merah Putih FMP 2026 tidak hanya menghadirkan rangkaian kegiatan bertema kebangsaan, tapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kemandirian dan kemampuan mengembangkan potensi ekonomi. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan komunitas, dan pemangku kebijakan, FMP menghadirkan program yang menghubungkan nilai kebangsaan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Sejumlah agenda disiapkan tahun ini mencakup pengembangan UMKM, Festival Kopi legendaris hingga penanaman pohon produktif di rumah ibadah hingga program generasi emas merah putih. Berbagai kegiatan tersebut dirancang agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Ketua Festival Merah Putih Sahril M. Said mengatakan semangat kolaborasi menjadi fondasi utama penyelenggaraan festival yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Festival Merah Putih tidak hanya berbicara tentang semangat nasional, tapi juga bagaimana masyarakat terutama kaum muda memiliki ruang untuk berkembang mandiri dan bergerak menjadi penggerak ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
16: Ini selain untuk memeriahkan acara Merah Putih, ada acara, ada pemberdayaan generasi muda dan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, pengembangan ekonomi masyarakat pada tahun ini adalah kita melakukan wakaf tanaman alpukat untuk masjid atau tempat ibadah. Jadi wakaf tanaman alpukat untuk tempat ibadah, mau Islam, Kristen, semuanya di seluruh Kota Bogor. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kami bekerja sama dengan BPN melakukan sosialisasi untuk sertifikasi gratis lahan-lahan yang wakaf untuk tempat ibadah maupun untuk tempat sosial.
15: Menurut Sahril, keterlibatan pemuda menjadi salah satu fokus utama karena mereka memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Potensi tersebut perlu didukung melalui program yang mampu membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan, dan memperluas jejaring kerjasama lintas sektor
16: ekonomi bagi masyarakat Kota Bogor, Indonesia maupun dunia. Jadi kami harus berpikir apa sih yang bisa kami bantu untuk pengembangan ekonomi ke depan supaya masyarakat ada solusi menghadapi tekanan ekonomi. Jadi khususnya di bidang ketahanan pangan. Lalu pembinaan generasi muda, kami melihat generasi muda kita adalah generasi yang saat ini masih terjadi pengaruh berbagai masalah yang terjadi di lingkungan. Nah, kami coba mengumpulkan generasi muda, sekitar antara 1.000 sampai 3.000 orang, melakukan beberapa kegiatan untuk memberi manfaat atau menginformasikan ke mereka bahwa kira-kira ke depan arahnya generasi muda di Kota Bogor yang kami harapkan.
15: Rangkaian kegiatan FMP 2026 juga akan melibatkan berbagai komunitas pelaku usaha, organisasi kepemudaan, dan lembaga pemerintah. Untuk membangun ekosistem kolaboratif, pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar unsur masyarakat sehingga program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Dengan ditunjuknya Stadion Pakansari sebagai tuan rumah, tidak hanya membawa nama Kabupaten Bogor di kancah internasional, tapi juga membawa nama baik Indonesia. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
17: Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin apel giat bersih-bersih massal atau korve di area Stadion Pakansari Cibinong pada hari Minggu 26 Juli 2026. Giat ini salah satunya dalam upaya menyiapkan pusat Kabupaten Bogor dan Stadion Pakansari sebagai tuan rumah Piala AFF 2026 yang akan menggelar pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja pada hari Senin 27 Juli. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan dengan ditunjuknya Stadion Pakansari sebagai tuan rumah tidak hanya membawa nama Kabupaten Bogor di kancah internasional, tetapi juga membawa nama baik Indonesia.
18: Ya, hari ini kita bukannya membawa wajah Bogor, tapi membawa wajah bangsa Indonesia. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan seluruh OPD, dengan seluruh organisasi, melakukan pembersihan lingkungan, khususnya dari eksit tol Sentul Sirkuit hingga Stadion Pakansari. Nah, tentunya perayaan hari Senin besok, pertama Piala AFF, kita doakan bersama, kita dukung bersama. Persiapan untuk lapangan sudah 100%, infrastruktur di luar juga sudah 100%. Tinggal kita hari ini melakukan pembersihan. Dan kita pun hari ini kedatangan dari teman-teman Goes dan Wakil Wali Kota Bogor yang ingin melihat persiapan Piala AFF.
17: Sementara itu sebelumnya menindaklanjuti sejumlah hasil inspeksi dari PSSI, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora tengah gencar melakukan pemeliharaan stadion dan perbaikan fasilitas pendukung, mulai dari perawatan kualitas rumput lapangan utama, pembenahan area kamar mandi hingga perbaikan tribun penonton. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan Ape menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan ini disesuaikan secara presisi dengan rekomendasi federasi demi memastikan sarana olahraga tersebut siap digunakan dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
19: Kita sesuai dengan inspeksi dari PSSI sudah beberapa kali ini untuk mempersiapkan terutama lapangan ya. Lapangan kaitan dengan rumput. Hari ini juga kita sedang pemeliharaan rumput gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi dari PSSI, kemudian juga perbaikan sarana yang lain gitu ya. Pendukungnya yaitu kamar mandi dan segala macamnya, kemudian fasilitas yang lain terutama tribun dan segala macamnya. Kita sedang persiapan semua.
17: Stadion Pakansari telah siap menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Mulai dari kondisi lapangan, penerangan, hingga perbaikan pada beberapa sisi stadion, terutama usai Stadion Pakansari diterjang angin kencang.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RI Bogor siang ini. Saya Gilga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas. Deks Editor Sony Agung Saputra, penata teknik Noval Noviansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Bagi mereka kali ini kita di segmen unggulan untuk Bogor siang ini ya. Kita di Pro Dangdut, saatnya untuk merekomendasikan lagu-lagu dangdut pilihannya ya. Baik, kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Soal topiknya apa guys yang hari ini ya? Kali ini soal, sebentar, mana tuh dia ya? Soal kalau ditanya pendengar, menurut Anda begitu ya, barang ataupun peralatan rumah tangga mana yang paling awet yang ada di rumah Anda gitu ya, dari sekian banyak peralatan rumah tangga yang ada di rumah Anda, mana yang kira-kira menurut Anda paling awet ya? Kita akan cari tahu jawabannya. Menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Ada dari yang pertama, datangnya dari Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Salam hoba dari Bang Jack di Bojongsari, Ciomas. Kalau ada pengen di play di Vonis Cinta dari Roy Hanafi ya. Kirim salam buat Kang Erwin. Kemudian buat Kang Erwin di Babakan, Pak Onoy di Pak Onoy, Kang Wahyu Cipicung, dan juga orang yang di legenda wisata Cibubur, lupa namanya gitu ya. Salam kenal spesialnya buat Kang Handra Wal Umi di Ciomas, buat yang lagi siaran sukses selalu, bahagia yuk. Di kopian lagi, makasih, sama-sama ya. Kalau menurut saya tampan wadah air kali ya, itu sih ya. Tampan wadah air ya di rumah Bang Jack di Bojongsari itu yang paling awet katanya gitu ya. Oke, dia siap, terima kasih. Di Vonis Cinta Roy Hanafi, siap, nanti insya Allah kita coba hadirkan lagunya ya di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa selanjutnya? Ada Pro Dangdut, ada capung di Dampit ya. Kalau di rumah saya masih ada rantang yang motifnya bunga-bunga ya. Lagunya Ditikam Asmara. Salam buat semuanya, terima kasih. Oh iya, biasanya rantang, kemudian dari besi tuh kalau gak salah ya, jadi awet batu kayaknya ya. Rantang, terus apa lagi ya, ceret gitu ya, biasanya tuh yang motif-motifnya tuh yang dari besi gitu. Itu tuh awet banget sih, emang dari zaman baheula banget itu ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian lanjut lagi ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Agas, yang juga aku mahada mang. Alhamdulillah saya TNT di jembatan hitam ya, cuacanya masih lumayan cerah banget ya. Di Pro Dangdut siang ini mau minta dimainkan lagu Maya dari Musin Alatas ya. Lagunya mau dikirim buat Kang Julian, Abah Kismin, Kang Reno, Kang Boy, Ibu Berta di Ciawi, Kang Julai, Kang Handra sama Umi, Kang Satria, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, juga Kang Bagas Mahesa. Pokoknya buat semuanya pendengar Pro Satria Bogor, kalau menurut saya peralatan rumah tangga yang paling awet itu lemari pakaian sama kursi kayu. Itu aja sih. Makasih buat Bang Aga, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat terus ya. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Lemari sama kursi kayu, apalagi dari jati tuh ya. Biasanya rumah-rumah dulu tuh, yang dari jatinya tuh, jati kualitas bagus lah gitu. Wah, biasanya bufet, lemari gitu ya tuh, yang ngangkatnya pasti berat kalau mau mindahin tuh ya. Itu biasa awet-awet tuh ya. Jarang juga dimakan rayap tuh, jadi awet ya. Beruntung banget tuh kalau yang masih punya furnitur-furnitur dari apa namanya, kayu

Juicer ya, untuk kru RI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun ya, Juicer katanya ya. Oke deh, siap. Baik, nanti kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya. Yang belum gabung boleh di line WhatsApp, boleh di fitur live chat digital, boleh juga di line telepon di 02518312450. Kali ini Roy Hanafi, Divonis Cinta. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Nisa, ngapain sih? Matiin airnya.
1: Lagi panas gini enaknya main airnya.
0: Edda, gak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat Nisa, kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
1: Gimana ya, Nya?
0: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Baik, kita menyapa kembali untuk cari tahu kira-kira barang ataupun peralatan rumah tangga apa yang paling awet yang ada di rumah Anda, pendengar ya. Kita cari tahu lagi, kali ini ada dari Bung Pandi di Malabar. Selamat siang, Kang. Siang juga. Kalau boleh minta lagunya Evita Mala yang kangen ya, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi stay tune bersama Pro 1 RI Bogor. Kalau ditanya soal barang di rumah yang awet, saya sih punya lemari tua ya, bekas peninggalan nenek, masih dipakai sampai dengan sekarang ya. Lemari begitu ya, pasti jati itu ya. Rata-rata nah, lemari buffet tuh yang dari jati tuh yang berat kalau diangkat itu tuh biasanya udah pasti awet gitu ya. Oke, lagunya tadi Evita Mala, kangen. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan lagunya ya. Baik, di lain telepon ada siapa, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Siang Kang Andra, waalaikumsalam. Bagaimana Kang Andra, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah lama nih belum bertemu di ini di ujung telepon.
0: Udah lama ya.
1: Bola udah beres bola nih.
0: Bola udah beres ya. Oh,
1: jadi kangen lagi sama bola nih.
0: Jadi kangen, nanti kan ada timnas AFF.
1: Iya, timnas sekarang nih sore nih.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan menang nih juara.
0: Amin. Amin.
1: Siap. Harusnya sih juara squad.
0: Harusnya mah ya, gitu ya. Oke. Baik.
1: Kali final 6 kali ini juara nih.
0: Betul, belum pernah juara juga ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Siap. Baik, Kang Andra, barang di rumah yang awet, peralatan rumah tangga apa tuh yang di rumah yang awet?
1: Kalau Umi sih di sini setrikaan yang dari aluminium itu, Bang Aga.
0: Masih ada tuh ya.
1: Yang kuncinya ayam jago itu kan? Sama seeng, tuh seeng aluminium tuh. Dulu kan masak nasi pakai asupan gitu.
0: Ya.
1: Akhirnya dimasukin ke air termos di rumah. Terus di sini juga masih ada meja kayu jati masih ada.
0: Buh. Mantap.
1: Biarpun kesiram air apa juga kuat kakinya gitu, enggak popok gitu.
0: Enggak apa keropos ya.
1: Soalnya dia punya tekstokinan, Bang Aga.
0: Iya.
1: Jadi nggak mudah dimakan rayap gitu.
0: Betul.
1: Siap. Soal kayu jati, mah.
0: Baik.
1: Iya.
0: Masih banyak berarti koleksi barang-barang jadulnya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Awet-awet ya?
1: Awet umurnya, Bang Aga.
0: Betul. Siap. Lagunya apa nih, Kang Andra?
1: Lagunya kalau ada Syahdu ya.
0: Syahdu?
1: Kalau ada dari Via Valen, Bang Aga.
0: Dari Via Valen ya?
1: Ya, kalau nggak ada dari Roma Irama juga nggak apa-apa.
0: Oke, baik.
1: Salam ya.
0: Roma Irama tadi udah ada yang request ada tuh.
1: Ya? Via Valen nggak apa-apa deh.
0: Via Valen ya?
1: Iya, yang sahdunya.
0: Oke, coba nanti kita carikan ada nggak ya? Kalau nggak, ya. Via Valen di mana aja kali ya?
1: Yang mana aja boleh.
0: Siap.
1: Deh. Siap. Yang penting mah produk good ship.
0: Mantap. Mangga.
1: Simpelnya ya.
0: Silahkan.
1: Teh Tiara di Jambu 2 yang suaranya udah lama gak kedengeran nih, kemana aja nih. Semoga sehat terus. Dan nanti jembatan hitam ya.
0: Iya.
1: Bang Jack Bojongsari.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Berta ya. Mama Nurma. Terus Bang ini Bang Capung ya.
0: Iya.
1: Kang Jual BBHS. Kang Wahyu Cipicung. Kang Gomet Irama.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat semuanya ya, Bang Boy BCL ya.
0: Ya, siap.
1: Satria. Buat semuanya ya, Bang Aga ya.
0: Baik.
1: Nah, Kang Reno juga, Kang Julian tuh. Buat Bang Aga, terima kasih ya.
0: Sami-sami.
1: Semoga sehat terus, Bang Aga ya.
0: Amin.
1: Semoga timnas menang nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga timnas menang, Cena ya. Oke. Banyak juga ya koleksi barang-barang tuh yang kayaknya awet banget di rumah Kang Andra ya. Oh, setrikaan sampai bahkan ada meja tuh ya, yang katanya kuat, enggak pernah dimakan rayap. Wih, mantap pisan ya. Lagunya nanti dari Via Valen katanya. Oh, coba nanti kita insyaallah carikan di kesempatan kali ini ya. Nanti kita coba cari dulu ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Bang Boy BCL. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Glaga.
0: Siang juga Kang Boy, kumaha damang?
2: Alhamdulillah. Agak pilek deh dikit.
0: Oh, agak pilek dikit. Semoga cepat sembuh ya. Masa pilek sih?
2: Amin.
0: Oke, ini musim kemarau.
2: Minum obat tadi jadi ngantuk.
0: Jadi ngantuk ya?
2: Iya, tidur. Ini enak banget bangun tidur nih.
0: Enak banget bangun tidur ya.
2: Agak gimana? Agak ringan gitu.
0: Agak ringan ya. Semoga cepat sembuh, Kang Boy.
2: Amin.
0: Mangga, kalau di rumah Kang Boy peralatan rumah tangga apa tuh yang awet?
2: Yang awet kayaknya cobek, Kang.
0: Cobek?
2: Mm-mm.
0: Jarang dipakai apa gimana itu teh awet?
2: Emang cobeknya kan ini asli dari batu ini,
0: Bu, mah. Mantap.
2: Bukan yang ada kan yang bukan kayak batu tapi bukan itu, mah. Kalau jatuh juga gampang pecah.
0: Iya, iya, iya.
2: Ini mah jatuh juga asal jangan terlalu atas aja jatuhnya kayaknya enggak pecah tuh.
0: Asal jangan dibanting, ya.
2: Nah, itu. Kalau udah ada perang ketiga mungkin. Tapi jangan sampai sih.
0: Jangan sampai.
2: Siap.
0: Cobek.
2: Terus ini dandang tuh.
0: Dandang.
2: Itu masih ada tuh. Ada yang mau beli juga enggak saya jual ah.
0: Beh, mantap ya.
2: Simpen aja.
0: Simpen aja ya buat.
2: Tapi kadang-kadang saya pakai juga kalau mau lebaran tuh.
0: Oh, gitu ya?
2: Bikin itu apa rebus ketupat.
0: Oh, rebus ketupat. Iya, betul.
2: Sampai ke atas-atasnya penuh.
0: Iya, jangan dijual lah, Kang Boy.
2: Enggak lah. Ada dua malahan.
0: Ada dua ya.
2: Okay. Yang satu dari orang tua, yang satu emang saya punya gitu. Okay. Alhamdulillah.
0: Siap. Lagunya apa nih, Kang?
2: Lagunya kalau ada Mabuk Duit, Kang.
0: Mabuk Duit ya.
2: Tapi dari Eri Susan ya.
0: Oh, yang dari Eri Susan. Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay, bukan okay. Yang duit, bukan itu. Itu mah Endang Kurnia ya.
0: Betul.
2: Yang ini Eri Susan ya. Jauh waktu masih muda tuh lagi tuh.
0: Oke. Okay.
2: Kirim salamnya ya.
0: Mangga.
2: Buat yang barusan ya, buat Kang Handra ya. Terus buat Reno.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Kang Wahyu Cipicung. Buat Kang Satria. Kang Julai, Teh Yanti juga Jembatan Hitam ya. Terus Bah Kismin.
0: Yeah.
2: Terus siapa ya? Mama Nurma ya.
0: Yep.
2: Pokoknya buat semuanya aja dah.
0: Siap.
2: Yang mungkin lagi pada stay tune RRI Pro 1 Bogor. Ngomong-ngomong Kang Gelaga, enggak saya lihat tuh waktu ada final di lapangan Sakura.
0: Oh iya, saya jaga kandang.
2: Oh. Pantes yang jaga kandang saya lihat cuma Kang Arul gitu.
0: Ha-ha.
2: Yang dari Pro 2 tuh yang hostnya ya. Terus Kang Gelaga nggak saya lihat tuh.
0: Iya, jaga kandang kebetulan.
2: Iya. Oke, buat Kang Gelaga hatur nuhun ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap, baik. Nanti coba kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya ya. Di kesempatan kali ini semoga bisa terputar semua. Kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun nggak ada nanti nggak apa-apa ya, kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Untuk yang lain nanti kita sapa-sapa lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodangdut RRI Bogor, tetap stay tune.

0: Bakti Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh

Rekan, kita kembali bacakan atensi yang masuk di Prodangdut kali ini ya. Ada dari Assalamualaikum Kaga, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dari Kang Wahyu Cipicung, kalau saya yang awet itu nampan Kang ya. Tempat naro gelas minuman, lagunya dari Asraf, Tujuh Kata Cinta. Salam buat Reno, kemudian Kang Boy, Kang Jack, Julian Cipicung ya, Andra, Teh Hanti, Mama Nurma, Mama Intan buat Kang Aga, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi, kali ini ada Selamat Siang Prodangdut Siang juga. Lagunya mau Arjunanya Buaya ya. Alat rumah tangga yang awet, kompor katanya ya, gas lumayan awet sampai bertahun-tahun. Selamat bertugas buat Baga sampai tuntas katanya ya. Kompor gas ya, kayaknya emang kompor gas tuh awet ya. Jarang banget ganti ya kalau kompor gas. Kemudian perabotan-perabotan elektronik lainnya tuh biasanya juga jarang ganti gitu ya, karena selain harganya yang lumayan mahal gitu ya, dan pemakaian juga biasanya awet tuh ya. Tapi balik lagi sih gimana pemakaiannya kalau untuk alat-alat gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kali ini ada Hendri di Gunung Putri. Selamat siang Kak, siang juga. Kalau boleh minta lagunya Abim Ngesti dong, yang Sonia. Kalau alat rumah tangga di rumahku yang awet sih biasanya mesin cuci, karena jarang-jarang juga dipakai katanya. Mesin cuci, iya sih. Tapi mesin cuci biasanya juga sering dipakai gak sih gitu ya. Tapi di rumahnya awet ternyata ya. Oke, Abim Ngesti yang Sonia. Oke. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat siang Kang, siang juga di Prodangdut. Kali ini mau lagunya dari Lewaldi yang apa nih, Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi stay tune. Kalau perabotan rumah tangga yang awet sih biasanya apa nih, saya di rumah sapu sih ya, gak pernah ganti-ganti gitu ya. Gak pernah ganti-ganti, buset sapunya awet banget, gak pernah nyapu kayaknya ya. Sapu, justru malah sapu kayaknya yang sering banget gak sih untuk diganti. Tapi berbeda dengan di sana ya, jarang diganti-ganti cenah mah ya. Lagunya Lewaldi ya, nanti insya Allah kita hadirkan. Semoga masih sempat ya untuk beberapa lagu requestan, biar sempat langsung kita mainkan aja ya. Untuk yang tadi belum keluar lagunya, gak apa-apa ya, kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Tujuh Kata Cinta dari Asaf, spesial untuk Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Bagi pendengar, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelaga biasa pamit undur suara dari pendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi khususnya di segmen penutup kita Pro Dangdut ya. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar juga dan mohon maaf untuk yang lagu yang belum bisa kita hadirkan ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih semangat di tengah cuaca yang cerah dari siang tadi pendengar ya. Kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami buka dengan segmen UMKM Bicara. Nanti akan kami hadirkan juga narasumber pelaku UMKM Bogor ya. Dilanjutkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Dan sesi musik info akan menemani Anda hingga jelang kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Menutup rangkaian Bogor sore ini kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu spesial hari Senin pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami dan Delis nanti akan kembali pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat di UMKM Bicara.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 15:15 saatnya kami hadirkan Bogor sore ini UMKM Bicara pendengar dalam Asta Cita Pro 1 RRI Bogor. Dan topik kami sore hari ini adalah dari dapur rumah menjadi kriuk cuan toples. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita yang merupakan pengusaha UMKM Koma Chips ya. Ada Ibu Nur Hayati dan juga Bapak Aceng. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
0: Sehat ya Bu ya
1: Pak? Alhamdulillah.
0: Oke. Alhamdulillah baik. Kita akan bahas usaha yang Bapak Ibu saat ini sedang jalani ya. Ini gimana cerita awalnya lahir usaha ini? Tapi sebelum ke cerita awal bagaimana lahirnya sebuah usaha ini, boleh perkenalan dulu mangga dari Ibu dulu mungkin ya, silakan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati. Dengan brand Koma Chip. Dan ini suami saya sebagai ownernya.
2: Saya Pak Aceng.
0: Itu aja gitu ya. Oke, Pak Aceng siap. Nah, awal mulanya cerita lahirnya usaha ini seperti apa, Ibu?
1: Baik. Awal pertama kita memulai usaha ini pertama usaha ini kita hanya tadinya hanya untuk mencoba aja Kak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk cari tambahan untuk kebutuhan rumah tangga memperdayakan atau dengan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan Kak.
0: Oke, jadi memanfaatkan
1: bahan baku di sekitar rumah gitu.
0: Oke.
1: Karena kita masih ada sawah, banyak sawah Kak gitu. Jadi di sekitar tuh banyak perkebunan singkong Kak. Jadi gitu. Kenapa memilih keripik singkong? Karena memang di lingkungan tuh banyak kebun singkong Kak dengan bahan baku yang mudah didapat. Yeah. Dengan harga yang lebih murah gitu. Tapi kita bisa membuat camilan untuk orang tuh suka.
0: Karena memang kalau singkong itu identik dengan camilan dan banyak orang suka gitu ya Bu ya. Oke. Nah, ownernya berarti Pak Aceng nih ya Pak ya. Bapak yang menginisiasi nih ya.
1: Iya, sebagai penanggung jawab.
0: Oke, penanggung jawab siap. Berarti Bapak bagian lapangan lah gitu ya.
2: Kurang lebih gitu.
0: Kurang lebih siap. Nah, berarti ini berawal dari melimpahnya si singkong ini, terus Ibu lihat peluang gitu ya. Iya. Wah, ini kayaknya bisa jadi peluang usaha sampai pada akhirnya membuat cemilan gitu ya Bu ya. Nah, ini yang dijual ada berapa varian Bu? Apakah memang kayak basic-basic aja, pedas, balado, asin, original, atau ada yang beda nih?
1: Oh iya, memang kita di sini dengan bumbunya yang masih homemade ya Kak ya.
0: Okay, iya, buatan rumah ya.
1: Iya, yang buatan rumah yang biasa orang tuh bumbu jadi gitu, instan gitu Kak. Jadi ada original, pedas manis gitu. Pedas manis, balado, pedas daun jeruk gitu. Yang sekarang anak suka tuh sekarang pedas daun jeruk Kak.
0: Itu iya. Paling best seller
1: iya.
0: Oke. Jadi bumbunya itu Ibu dan Bapak buat sendiri gitu ya. Tidak bumbu instan yang beli di toko-toko gitu ya. Oke. Nah, ini resepnya apakah memang melalui proses percobaan beberapa kali atau memang Bapak udah punya punya patokannya juga gitu, apa punya pegangannya lagi gitu.
2: Oke.
0: Resepnya.
2: Awalnya gini ya. Saya beli keripik singkong di tempat lain. Nah, pas beli keras. Saya bilang kok keras. Nah, ini kan saya gimana bagusnya inovasi supaya keripik itu renyah. Nah, ternyata ketemulah caranya. Mungkin isi saya yang bisa masalah ini. Sebetulnya kita berdua yang menemukan masalah ini. Seperti keripik singkong yang original sama yang jadul gitu kan. Itu prosesnya mungkin ada apa sih lain penanganannya gitu kan. Ya. Perlakuannya lain gitu ketimbang dari yang lain gitu. Dimulai dari situ makanya kita okelah lebih baik kita buka usaha keripik singkong aja gitu.
0: Jadi dari pengolahannya berbeda kali beda, ya Pak ya. Jadi alhasil si teksturnya itu lebih renyah lebih gitu ya Pak ya. Oh, gimana Bu untuk resepnya? Berarti berdua sama Bapak ya?
1: Iya Kak, tadinya sebelum kita coba-coba mah udah aja biasa aja normal gitu.
0: Iya, iya.
1: Hasilnya enggak maksimal. Terus kita tuh cari tahu gitu. Sampai kata teman, kamu tuh jualan keripik apa jualan batu sih? Ternyata keras gitu. Oh iya ya. Kita cari ternyata pilihan bahan bakunya yang penting itu baru Kak. Jadi si singkongnya itu harus baru. Kalau misalkan singkongnya baru itu udah pasti renyah gitu.
0: Oke, oke. Jadi tidak boleh yang singkong tersimpan dulu beberapa hari gitu ya Pak ya. Berarti cabut langsung olah gitu ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, oke. Harus yang masih fresh. Artinya memang semua bahan baku Ibu fresh berarti ya.
1: Fresh, semuanya harus beli baru gitu. Langsung diolah gitu.
0: Langsung diolah. Oke. Nah, ini proses pembuatannya berapa lama sampai pada akhirnya siap untuk dipasarkan?
1: Kalau prosesnya mah tiap hari juga kan kita produksi Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pas beli kita langsung proses, langsung jual. Besok besok beli habis, proses ya? Langsung jual gitu. Dan memang kita tuh bertahap sih Kak, produksinya enggak langsung banyak gitu. Mulai dari sehari 10 kilo sampai 30 kilo sehari Kak gitu. Tapi tiap hari terus continue gitu.
0: Enggak putus-putus gitu ya. Paling liburnya semaunya Ibu dan Bapak kali ya. Kalau capek istirahat produksi ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Artinya bahan baku selalu fresh ya Pak ya. Terus yang membedakan adalah pengolahannya tadi beda dari yang lain karena lebih renyah gitu ya Bu ya. Nah, ini bahan bakunya berarti sudah langganan ke petani, sudah bekerja sama atau Bapak cari yang harganya bisa lebih murah dari harga-harga biasa, Pak?
2: Oke, saya jawab ya. Ya. Sebetulnya gini ya. Kalau masalah singkong itu dari awal kita memang dari tengkulak ya. Tengkulak terus kita sambangi ke tengkulaknya, ternyata kita ambillah kita ke situ belinya kadang-kadang kita pernah ya 100 kilo sehari. Itu sebelum corona ya. Sebelum corona 100 kilo sehari. Kita kerjain aja berdua bertiga sama mertua sama anak gitu. Alhamdulillah.
0: Oke,
2: sampai
0: oke.
2: Sekarang bertahan gitu.
0: Oke, sampai sekarang bertahan dan alhamdulillah ya jadi peluang cuan yang menjanjikan ya. Oke, oke. Artinya memang setiap hari produksi gitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga si singkongnya ini sudah ada langganan dengan petani tengkulak gitu ya Pak. Oke, menarik. Pendengar bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan ya, bertanya berkaitan dengan usaha yang dijalani oleh Pak Aceng dan juga Ibu Nur Hayati, silahkan di 081-5x4200. Nanti Delis akan gali lagi informasi dari Pak Aceng dan juga Ibu Nur Hayati berkaitan dengan usaha yang saat ini sedang digeluti. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di UMKM Bicara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan UMKM Bicara di Bogor sore ini dengan topik dari dapur rumah menjadi kriuk cuan toples pendengar. Dan tentu masih bersama Pak Aceng dan juga Ibu Nur Hayati sore hari ini, pelaku UMKM Koma Chips ya. Tadi juga Deli sempat ngobrol-ngobrol bersama Pak Aceng dan Ibu Nur Hayati. Ternyata koma ini ada kepanjangannya pendengar. Apa tuh Bu?
1: Baik, koma itu singkatan dari keripik oke Mang Aceng kak.
0: Oke, jadi memang tenarnya nih Pak Aceng ini dipanggilnya Mang Aceng gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oke, oke. Terus ada tagline-nya juga tadi ternyata ya di produknya itu ya Bu ya?
1: Ada, keripik jadul rasa mantul.
0: Oke, keripik jadul rasa mantul ya. Jadi ternyata penggemarnya juga semua umur ya Pak ya. Dari ibu-ibu sampai dengan anak-anak suka ya. Karena Bapak juga sempat dipasarkan juga di sekolah-sekolah gitu ya Pak ya. Boleh ceritain dong Pak gimana?
2: Oke, saya cerita nih ya. Sedikit banyaknya. Saya pikir ini keripik singkong pasarannya mungkin pasca pasarnya itu mungkin ke sekolahan yang pasnya ya. Seperti SD, SMP, SMA sama kuliahan. Sampai-sampai alhamdulillah penjualan berapa 150 bal sehari ke apa sih namanya? Nur Fikri, Primagama, Bimbel itu saya kirim-kirim. Alhamdulillah itu waktu sebelum corona. Banyak berapa bal-bal. Sampai ratusan bal, alhamdulillah.
0: Oke, jadi strategi pemasarannya adalah ke sekolah-sekolah gitu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Dan ke tempat les tadi gitu ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, selain itu memanfaatkan juga media sosial nggak Pak? Apa di e-commerce juga ada? Atau di Instagram, WA gitu?
2: Mungkin istri saya yang kenal.
1: Oke. Ada Kak, kita ada di Shopee. Di pasarannya di Shopee, di TikTok, di IG, sama di WA bisnis Kak.
0: Oh oke, okay. Itu bisa pesan by WA, lalu juga di TikTok gitu ya, di e-commerce e-commerce gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Namanya berarti Koma Chips gitu ya?
1: Iya, Koma Chip, brandnya Koma Chip.
0: Oke, okay. Nah kisaran harganya nih Bu, pasti pendengar juga pada penasaran. Ibu jualnya dari kisaran harga yang paling murah berapa? Paling bukan mahal ya, paling tingginya berapa harganya?
1: Biasanya kita pasarannya yang ekonomis itu di poch ka 120 gram dengan harga 15.000 sampai di toples yang ukuran 1000 mili itu dengan harga 35.000 Kak.
0: Oke, jadi ada dua ya Bu ya.
1: Iya.
0: Atau ada lagi kemasan yang lebih besar lagi?
1: Ada. Kalau untuk event, misalkan kakak ada event acara keluarga, arisan gitu, ada cemilannya boleh pesan untuk 1 kilo gitu kan?
0: Oke, 1 kilonya berapa tuh Bu?
1: Kalau untuk basreng 1 kilonya 90.000. Kalau untuk keripik itu yang pedas manis harganya 95.000, yang original 90.000 Kak.
0: Oh oke oke, variatif lah gitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Masing-masing punya harganya sendiri ya. Ternyata pendengar ibu juga dan bapak nih gak jual keripik singkong aja. Tadi Delis ngobrol-ngobrol ada basreng juga nih. Selain itu ada apa lagi Bu?
1: Ada labu crispy Pak. Pumpkin, labu kuning Kak.
0: Labu kuning, keripik labu kuning gitu ya Bu ya?
1: Keripik labu kuning.
0: Oke, oke.
1: Untuk saat ini hanya by pesanan aja Kak. Untuk yang tiap hari kontinunya sih ini apa tetap keripik singkong sama basreng.
0: Oh oke, okay. Jadi yang tiap hari produksi singkong dan basreng gitu ya. Karena memang kalau disimpan terlalu lama juga khawatir mungkin ya Bu ya kalau si labu ini ya. Atau sama aja dia kayak singkong?
1: Sama aja sebenarnya karena dia itu memang digoreng dengan sedikit minyak sih Kak. Jadi memang tahan lama juga.
0: Oke, oke. Jadi dikeringkan kali ya Bu ya dari minyak-minyaknya itu.
1: Iya.
0: Harganya sama atau beda Pak Bu?
1: Kalau untuk labu itu dia tuh lebih mahal Kak. Karena dari pembuatannya juga, dari bahan baku si labunya juga.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke oke,
2: yang jadi jelas dua kali proses ya kalau untuk crispy pump itu.
0: Oh oke.
2: Okay. Gak seperti singkong biasa. Mungkin perlu proses dua kali pokoknya.
0: Jadi pembuatannya bisa seharian kali ya tuh Pak?
1: Iya.
0: Atau
1: iya.
0: lebih mungkin?
1: Bisa sehari.
0: Bisa seharian. Oke, jadi hanya requestan dari orderan yang masuk gitu ya Pak?
1: Iya
0: ya?
1: Betul Kak.
0: Oke, nah ini kedepannya akan ada inovasi kah gitu ya? Karena kita tahu persaingan nih semakin sengit. Pasti kan camilan yang jual UMKM bukan cuma ibu bapak doang nih ya.
1: Betul, iya
0: banyak di mana-mana termasuk di Bogor nih UMKM-nya banyak. Apa yang mungkin pengen jadi inovasi?
1: Ini kali kakak, apa mungkin dari variannya kali ya, variannya terus lebih ditingkatkan lagi kualitas gitu. Terus bisa jadi nanti ke depannya ada minuman juga sih Kak.
0: Oke, ya. Ditunggu deh produk-produk terbarunya ya dari Pak Aceng dan Ibu Nur Hayati. Dan ini Bapak sama Ibu nih sebelumnya apakah memang dapat pembekalan dari dinas terkait atau memang hanya ya mandiri saja gitu?
1: Kalau awalnya sih kita mandiri Kak. Pas mau COVID itu kita ada pembinaan dari dinas UMKM, dinas koperasi UMKM. Nah dari situ kita dibina, dibimbing buat untuk perizinannya, untuk pemasarannya. Jadi lebih terarah, lebih bisa menjangkau lebih luas lagi Kak.
0: Dibantu gitu. Juga dibantu, berarti ya. Ya. Oke. Nah sebelum nanti kita ke harapannya untuk kedepannya usaha Bapak Ibu ini seperti apa, mungkin boleh disebutkan untuk yang mau order pergi kemana, hubungi nomor berapa, silakan.
1: Iya. Untuk yang mau order bisa lewat IG, bisa lewat Shopee Kak.
0: Oke. Okay. IG-nya apa tuh Bu?
1: IG-nya, Instagramnya, @_chip sama di Shopee.
0: Oke, ada juga ya di e-commerce ya.
1: Ada.
0: Di nomor WhatsApp-nya juga apakah ada Bu?
1: Ada di by order lewat nomornya
0: 0815 8540. Oke, bisa langsung menghubungi Pak Aceng dan juga Ibu Nur Hayati. Terakhir mungkin harapannya untuk usaha ini supaya mungkin lebih maju lagi atau seperti apa-apa nih? Dari Bapak dulu deh, nanti baru dari Ibu terakhir. Harapannya gimana Pak?
2: Majulah, untuk harapan saya maju ke depannya gitu aja. Menjaga kualitas, udah.
0: Menjaga kualitas,
2: iya, itu
0: ya.
2: Itu yang pertama. Kualitas tetap jaga, nomor satu.
0: Atau ada harapan juga Pak dari dinas terkait, bantuannya atau seperti apa untuk pemasaran?
2: Kalau untuk bantuannya alhamdulillah kemarin kita alhamdulillah ya, mungkin saya tiap saya berdoa pengen seperti chiller, seperti alat yang lain, seperti spinner. Saya alhamdulillah belum pernah beli. Jujur ya, belum pernah beli. Tiap saya ngedoa ya Allah pengen alat ini. Alhamdulillah terlaksana. Sampai-sampai saya pengen mesin apa? Pencacah singkong ya. Saya ngedoa ya Allah. Alhamdulillah dapat bantuan dari dinas koperasi ya. Dinas sosial.
0: Dinas sosial. Oke.
2: Dapat kompor sama mesin pencacah itu yang pakai mesin. Alhamdulillah. Mungkin berkat doa kita berdua ya.
0: Iya betul sekali. Ikhtiar doa ya Pak ya. Terus juga konsisten menjalani usahanya. Alhamdulillah tuh bantuan ya. Dari Ibu harapannya seperti apa Ibu?
1: Harapannya tentu saja pengen lebih baik, lebih maju lagi, lebih pemasarannya lebih luas lagi Kak. Terus untuk pemerintah juga terima kasih banyak udah banyak ngebantu, ngebimbing dan mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk bantuan pemasarannya Kak. Itu aja sih.
0: Supaya lebih ini ya orderannya naik gitu ya.
1: Iya benar.
0: Bisa kembali ke zaman sebelum COVID
1: Masyaallah
0: tuh ya. Nanti bisa juga kan mempekerjakan banyak orang di sekitar ya Bu ya, membuka lapangan pekerjaan. Oke deh, kita doakan ya para pendengar juga pasti semoga yang saat ini tengah mendengarkan mendoakan usaha Pak Aceng dan juga Ibu Nur Hayati supaya semakin maju dan pastinya kita support pendengar ya produk buatan orang Indonesia atau produk UMKM nih. Jadi cemilan-cemilan carinya ke UMKM aja. Langsung hubungi Pak Aceng dan juga Ibu Nurhayati di 0815 ya 8546 0530, pendengar. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Bogor. Sehat selalu, semoga usahanya makin maju,
1: amin,
0: ya. Buka lapangan pekerjaan dan pastinya bisa memasarkan keluar Jawa nih ya.
1: Amin, amin.
0: Karena memang sekarang kan Jawanya ekonomi digital ya Pak ya, jadi bisa dijual ke jangkauan yang cukup luas. Ya, pendengar, demikian UMKM Bicara sore hari ini ya, dengan Ibu Nurhayati dan juga Pak Aceng. Dari dapur rumah menjadi kriuk cuan toples, pendengar. Semoga menginspirasi Anda dan semoga bermanfaat perbincangan kami sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikutnya lepas pukul 15:59 sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bogor dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tadi malam rapat sama BPKP, malam ini rapat sama BPK. Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru.
3: Mungkin karena beban ya, pembebanan di kelas jalan tidak sesuai dengan beban kendaraan. Itu yang pertama, yang kedua.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dari berbagai daerah di Jawa Barat, Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Ruslan Effendi terkait dengan lolos menjadi anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak. Wiratna bercita-cita ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4: Kebahagiaan terpancar dari 30 anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak. Mereka berhasil lolos seleksi Paskibra peringatan HUT RI ke-81 setelah bersaing ketat dengan ratusan peserta lain. Wiratna Piatna, salah satu anggota dari Madrasah Aliyah Jalan Cagak, mengatakan seleksi tidak hanya menguji fisik, calon anggota juga diuji kemampuan akademik, inteligensi, dan mental. Selama pelatihan, para peserta digembleng disiplin oleh instruktur dari TNI Polri. Materi yang diberikan meliputi peraturan baris berbaris, kesehatan, sikap, dan pembinaan mental.
5: Pak, di sini ya bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari.
6: Terus cita-cita Anda nih?
5: Cita-cita saya adalah menjadi bintara.
6: Bintara TNI apa Polri?
5: TNI.
6: TNI, oke. Juga terlaksana ya.
4: Bagi Wiratna, pengalaman di Paskibraka menjadi modal besar untuk menggapai cita-cita. Ia optimis bisa mengharumkan nama sekolah dan kecamatan Jalan Cagak. Yang paling utama yaitu untuk meraih cita-cita menjadi prajurit TNI. Sementara itu, Babinsa Koramil 0513 Jalan Cagak serta Andi Kusnadi yang menjadi instruktur mengatakan fokus utama latihan adalah dasar PBB. Hal ini karena sebagian besar anggota bercita-cita menjadi anggota TNI Polri.
6: Serta Paskibraka ini begitu tinggi ya melihat.
7: Alhamdulillah.

0: Lah mungkin dari khususnya di Kecamatan Jalan Cagak yang ada sekolah khusus SMA, MH, RG, terus Penus. Alhamdulillah untuk anak-anak mayoritas antusias semua. Antusias, pingin. Kalau mungkin bisa dipresentasikan hampir 80% pingin ikut paskibra. Karena mungkin satu kebanggaan juga bagi anak-anak dan khususnya untuk orang tua.
1: Apalagi anak-anak yang mau jadi cita-citanya menjadi TNI atau Polri.
0: Ya, apalagi mungkin ada cita-cita seperti itu, TNI atau Polri kan dasarnya kan minimal harus menguasai PBB. Alhamdulillah mungkin rata-rata kami tanya mungkin untuk cita-cita hampir 50% ingin jadi TNI Polri.
1: Siap. Serka Andi berharap latihan ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil baris berbaris tetapi juga berkarakter dan cinta tanah air. Targetnya upacara 17 Agustus mendatang berjalan khidmat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan revitalisasi kawasan Gedung Sate Gazebo di Kota Bandung sejak awal April 2026. Proyek revitalisasi tersebut turut berdampak pada jam operation track lari gazebo yang juga dipersingkat, sehingga membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan rutinitas olahraga mereka. Kita simak catatan Gevira Kasamadeva berikut ini.
3: Aktivitas olahraga di lapangan Gazebo Kota Bandung mengalami perubahan waktu selama proses revitalisasi kawasan Gedung Sate Gazebo berlangsung. Perubahan yang diterapkan adalah penutupan trek lari pada jam malam. Trek lari lapangan Gazebo yang biasanya dibuka dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam, untuk sementara waktu hanya dibuka hingga pukul 6 sore. Proyek revitalisasi tersebut membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan aktivitas olahraga mereka. Salah satunya Febri, yang kini harus mengubah waktu olahraganya karena akses lintasan lari pada malam hari sementara dibatasi.
4: Jujur sebenarnya aku ngerasa terganggu, kan itu jadinya dibatasin jadi jam 6 sore doang ya bisa joggingnya.
3: Hal senada juga disampaikan oleh Vida. Selain waktu yang terbatas, debu dari area pekerjaan dan lintasan lari yang saat ini jauh lebih dekat dengan jalan raya turut memengaruhi kenyamanan saat dirinya berolahraga.
4: Kalau dari aku pribadi sih cukup mengganggu ya kak, kebetulan sama kayak Febri, aku juga siang ke sore sebenarnya masih ada kegiatan, jadi aku biasanya tiap malam sih larinya, jadi kalau untuk kayak gini cukup mengganggu ya, apalagi pembangunan ini kan treknya jadi lebih dekat sama jalanan, jadi mungkin kena debu-debu gitu.
3: Okay. Hingga saat ini berita diturunkan, pihak pengelola lapangan Gazebo belum memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi RRI terkait dampaknya aktivitas olahraga masyarakat akibat revitalisasi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai revitalisasi plaza depan Gedung Sate senilai 15 miliar rupiah untuk menyatukannya dengan lapangan Gazebo di seberangnya. Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM menginginkan halaman Gedung Sate sebagai lokasi upacara kenegaraan. Target revitalisasi kawasan Gedung Sate dan lapangan Gazebo rampung pada awal Agustus 2026 atau sebelum perayaan Hari Kemerdekaan RI dengan durasi pengerjaan selama 4 bulan sejak dimulai pada 8 April 2026 lalu.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Wali Kota Bandung mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir di sejumlah titik strategis di sepanjang jalur BRT. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor bus rapid transit atau BRT. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan BRT sekaligus mendukung kelancaran sistem transportasi massal di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir sejumlah titik strategis di sepanjang jalur BRT. Menurut Farhan, keberadaan gedung parkir menjadi bagian penting dalam mendukung operasional BRT. Nantinya kendaraan pribadi diharapkan dapat diparkir di lokasi yang telah disediakan sehingga pengguna dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan massal. Selain membuka peluang investasi, pemerintah Kota Bandung juga memastikan komitmen terhadap skema Public Service Obligation atau PSO atau subsidi operasional BRT. Farhan menyebut dukungan anggaran tersebut telah direncanakan sejak program BRT dicanangkan pada 2024. Ia menilai polisi dukungan anggaran tersebut merupakan langkah yang adil mengingat Kota Bandung akan menjadi wilayah dengan pemanfaatan terbesar dari wilayah BRT. Penganggaran juga mulai disiapkan pada tahun 2026. termasuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendukung. Terkait tarif BRT, ia berharap tarif perjalanan dapat ditetapkan sebesar Rp7.000.
6: Investor-investor baru, khususnya untuk pembangunan gedung parkir di sepanjang jalur BRT, itu diundang banyak orang untuk berminat membangun gedung parkir. Kenapa? Karena sepanjang jalur BRT ini tidak boleh ada PKL, tidak boleh ada parkir. Jadi semua dipindahkan. Kalau PSO itu sudah jadi komitmen dari awal, sejak 2024 program ini dicanangkan, pemerintah Kota Bandung sudah siap untuk di tahun pertama 36%, di tahun kedua 42%.
5: Farhan mengaku masih memperjuangkan agar biaya yang dibebankan kepada masyarakat tetap terjangkau. Pemerintah Kota Bandung berharap pembangun BRT beserta fasilitas pendukungnya seperti gedung parkir mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga kemacetan di Kota Bandung dapat berkurang secara bertahap.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, angka pernikahan di kantor urusan agama Kesambi turun 6%. Faktor usia dan ekonomi menjadi penyebab. Kita simak catatan reporter Sekar Damayanti.
7: Angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan.
8: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mencatat angka pernikahan menurun sekitar 6% dari tahun 2024 ke 2025. Penghulu KUA Kecamatan Kesambi, Jumar Agustin, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, kemudian kesiapan membangun rumah tangga, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda pernikahan.
7: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Persentasenya kurang lebih tahun 2024 ke 2025 ya masih di angka 6%. Latar belakang yang membuat angka penurunan itu yang pertama karena adanya perubahan usia dari yang perempuan awalnya 16 menjadi 19 tahun. Kemudian mungkin dari segi masa persiapan deh, persiapan kematangan yang belum bisa kita deskripsikan, dan mungkin beberapa rekan-rekan kami yang masih belum mempunyai pasangan itu juga berkaitannya dengan ekonomi yang kurang mapan sehingga mereka belum siap untuk bisa membangun rumah tangga.
8: Selain memantau tren tersebut, KUA Kecamatan Kesambi terus mempermudah pelayanan pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah maupun pendaftaran langsung di kantor KUA. Jumar menambahkan, calon pengantin tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari RT, RW, dan kelurahan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan serta melaksanakan akad nikah sesuai prosedur yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan juga didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
9: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian bersama di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal. Peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amana, mengatakan, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, disusul kekerasan seksual. Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
10: Tren kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2025 meningkat sebanyak 93 kasus. Tadi seperti yang saya sampaikan, menempati nomor urut pertama sama seperti RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut itu adalah kekerasan seksual.
9: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedy Arah Rahim mengatakan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Pemerintah Kota Bogor pun terus memperkuat layanan melalui DP3A, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi dan penanganan hukum bagi korban sesuai kebutuhan.
11: Ya tentu ya, di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, masih banyak aspek sosial, ekonomi, beban-beban ya yang ada di masyarakat, kadang-kadang eksesnya itu adalah kekerasan, dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin, dan di DP3A ini kan ada desknya khusus, jadi kalau terjadi kasus-kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga, dan tentu secara administrasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah baik pencegahan, advokasi ya, termasuk penindak lanjutannya apabila ada kasus yang harus dibawa ke ranah hukum.
9: Melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat semakin efektif. Selain memperkuat perlindungan, masyarakat juga diharapkan berani melapor setiap dugaan kekerasan agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang lebih tepat.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dari lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peran lingkungan dalam mencegah kekerasan? Berikut tanggapannya.
12: Peran orang tua dalam melindungi anak dari kekerasan itu sangat penting. Orang tua itu pelindung utama untuk anaknya, dan anak itu berhak mendapat perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. Anak yang mendapatkan perlindungan, perhatian dari orang tuanya itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, sehat fisik maupun mentalnya.
13: Menurut aku, peran orang tua sama sekolah itu sama-sama penting. Kalau orang tua itu berperan buat ngedidik, terus juga memberikan perhatian ke anak. Kalau misalnya di sekolah, harus bisa jadi tempat yang nyaman gitu buat mengawasi siswa atau mengajarkan kalau bentuk kekerasan itu nggak boleh gitu. Terus kalau misalnya orang tua sama sekolah itu saling kerjasama, anak jadi lebih ngerasa terlindungi, terus juga lebih bisa berani buat cerita gitu kalau mengalami kekerasan.
14: Menurut saya sih peran keluarga dan sekolah itu sama-sama pentingnya ya, tapi peran keluarga di rumah itu juga lebih penting, karena kan pendidikan pertama itu ada di orang tua. Kalau di rumah itu anak komunikasi dengan orang tua, belajar sikap juga, belajar perilaku yang baik. Sedangkan di sekolah itu anak-anak lebih banyak belajar bersosialisasi. Jadi sih peran keluarga di rumah dan sekolah itu sama pentingnya untuk mencegah terjadinya kekerasan.
2: Berikutnya pendengar, persoalan kesehatan mental pada anak ternyata banyak dipengaruhi dengan penggunaan gadget tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua. Tayangan pada platform media sosial dan juga digital ternyata berimplikasi pada terpaparnya anak dengan kasus bully di sekolah hingga praktik kekerasan dan juga hilangnya kepatuhan. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara Delis Nur bersama psikolog anak RSUD Bakti Pajajaran Asri Widyatuti MPSI.
15: Kalau kita bicara media sosial atau gadget, ini mempengaruhi mental. Seperti apa mungkin proses mental ini terpengaruh dari paparan gadget atau media sosial? Jadi bagaimana ya proses akhirnya sosial media atau gadget ini berpengaruh terhadap kesehatan mental anak dan remaja? Tentunya awalnya itu kalau misalkan kita lihat gadget, itu ada namanya hormon dopamin di otak kita yang terproduksi, di mana misalkan kita nonton video pendek gitu, gitu. Nah, dopaminnya terproduksi lah gitu. Oke, senang kitanya. Nah, karena senang membuat kita senang, kita jadi pengen lebih lama, pengen scroll lagi, sampai akhirnya dopaminnya ini terus terproduksi sampai banyak banget dopamin di otak kita. Nah, ketika terlalu banyak, efeknya kita jadi nyari terus nih kadilis kesan sampai kita lupa waktu, seperti itu. Tapi yang terjadi juga, konten yang kita lihat, anak dan remaja lihat ini seringkali, misalkan kita lihat sosial media, kan sebenarnya yang di sosial media itu nggak selalu yang benar-benar terjadi ya. Kadang misalkan di sosial media yang remaja lihat itu yang bagus-bagusnya aja, temanku posting dia buat piala nih, padahal si remaja ini ngerasa gak terlalu berprestasi. Jadi dia mungkin akhirnya membandingkan nih diri dia sama konten yang dia lihat. Kok aku gak berprestasi ya, pasti aku udah berusaha, kok aku gagal seperti itu. Jadi ketika ngeliat sosial media, sangat mungkin remaja ini membandingkan dirinya dengan orang lain, kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan yang dilihat dengan kontennya ada bau ujaran kebencian, misalkan banyak emosi negatif di sana, itu bisa mempengaruhi mood si remaja ini, kayak gitu. Belum lagi ada algoritma digital gitu ya, kalau misalkan kontennya yang diakses itu konten, mohon maaf, misalkan pornografi gitu, ya nanti munculnya berkaitan sama itu lagi. Bahkan Indonesia ini memasuki peringkat 4 kasus pornografi anak dan remaja di Asia Tenggara gitu. Jadi kita perlu concern banget lah terkait kesehatan mental anak dan remaja gitu.
16: Ada gak sih tanda-tanda yang bisa jadi warning lah yang tak diwaspadai oleh orang tua gitu ya?
15: Jadi tanda-tandanya orang tua udah harus mulai concern terhadap penggunaan gadget pada anak dan remaja adalah anak dan remaja itu pengen terus terus sama HP-nya, kemana-mana bawa HP, makan bawa HP, ke kamar mandi jangan-jangan bawa HP juga, kayak gitu. Terus interaksi sama orang tua semakin berkurang, kayak gitu. Nah, versi yang lebih mendalamnya lagi atau yang lebih harus warning lagi adalah kalau misalkan anak dan remajanya ini udah mulai di kamar terus, disuruh keluar gak mau gitu. Terus mungkin udah mulai malas sekolah, kayak gitu ya. Habis itu mungkin udah mulai muncul perilaku berbohong, itu sudah mulai warning sign. Terapannya jangan sampai kemana gitu.
16: Jadi mental yang di anak-anak dan remaja itu seperti apa?
15: Anak remaja itu masih mau produktif, Kak Delis, masih mau semangat sekolah, menekuni hobi nya kayak gitu ya. Mungkin beberapa saat mereka sedih, kesel, marah, tapi nanti mereka bisa mengatasinya dan senang lagi, happy lagi. Mau makan, tidur juga bisa bangun pagi. Nah, itu ciri kesehatan mental yang sehat. Kemudian masih punya teman yang baik, mau cerita sama orang tua, itu kesehatan mental yang sehat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Cirebon menemukan 4.487 kasus TB dalam 6 bulan. Percepatan screening terus dilakukan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
2: Kasus TBC itu 4.487 orang.
3: Kasus tuberkulosis TB di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menemukan ribuan kasus TB dari puluhan ribu warga yang mengalami pemeriksaan, dari puluhan ribu warga yang menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari Program Nasional Percepatan Eliminasi TB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan target penemuan kasus TB sepanjang tahun 2026 mencapai 48.556 orang terduga yang harus di-screening. Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan, Januari hingga Juni 2026, sebanyak 24.951 orang masuk dalam kategori terduga TB setelah menjalani tes cepat molekular TCM sebanyak 4.487 orang dipastikan positif menderita TB.
2: Capaian program TBC tahun 2026 ya, ini kita bicara 2006, tarik data Januari sampai Juni. Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556. Targetnya itu harus 100% ketemu gitu ya. Sampai dengan Juni kemarin kita sudah mencapai target 44,2%. Artinya sudah hampir mencapai target, harusnya 50% dari 48.000 itu sudah dicapai. Nah, penemuan kasus kita itu sampai dengan diduga TBC itu 24.951 orang. Dari yang terduga itu setelah dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat itu yang betul-betul kasus TBC itu 4.487 orang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi gak salah Pak Presiden itu membuat quick wins-nya itu TB paru salah satunya, karena kita memiliki penderita TB terbesar nomor 2 sedunia.
3: Menurutnya, tingginya jumlah kasus tersebut menjadi alasan kuat pemerintah menjadikan eliminasi TB sebagai salah satu program prioritas nasional. Yang menjelaskan setiap warga yang teridentifikasi sebagai terduga TB akan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler TCM melalui sampel dahak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan positif TB, pasien akan langsung menjalani pengobatan selama 6 bulan yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dinas Kesehatan berharap peningkatan screening dan penemuan kasus secara aktif dapat mempercepat penanganan TB sekaligus menekan penularan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, isbat wakaf menjadi solusi memberi kepastian hukum bagi tanah wakaf lama. Kita simak laporan reporter Rana Safira.
4: Yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal.
5: Isbat wakaf dinilai menjadi langkah penting memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang belum terdokumentasi secara administratif. Banyak tanah wakaf masih dimanfaatkan masyarakat tetapi belum memiliki perlindungan hukum melalui pencatatan resmi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Harmono, mengatakan wakaf memiliki manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ibadah, wakaf juga berperan mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemberdayaan umat secara berkelanjutan.
4: Masih banyak aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal, belum diterbitkan ikrar atau akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf, bahkan belum didaftarkan sehingga belum memperoleh sertifikat tanah wakaf. Nah, kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum.
5: Harmono menjelaskan isbat tidak dimaksudkan menetapkan wakaf baru, melainkan menguatkan wakaf yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penetapan tersebut dilakukan melalui pengadilan agama sesuai domisili objek wakaf agar memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Ia menutupkan menuturkan kepastian hukum penting untuk mencegah sengketa kepemilikan maupun klaim ahli waris terhadap aset wakaf. Perlindungan hukum juga mempermudah pengembangan aset demi kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Peringat lepas pukul 16.46 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon, pendengar. Dan saat ini saatnya kami hadirkan sesi musik dan informasi menemani Anda hingga jelang kumandang azan maghrib, pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiringan dengan perlindungan konsumen, pendengar. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Di sisi lain, menurutnya pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang. Dan kolaborasi bersama BPOM ini menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh perizinan produk, pendengar. Maman juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM, dan upaya tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Dan kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh izin edar BPOM. Untuk itu, BPOM menyiapkan regulasi baru agar UMKM naik kelas dari izin pangan industri rumah tangga atau PIRT menuju izin makanan dalam atau MD, pendengar. Regulasi tersebut juga ditargetkan rampung pada tahun ini. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laika, berapa jarak antara luka dan rumahmu? Adalah novel karya Nurillah Ahmad yang ditulis pada tahun 2023. Novel ini mengisahkan tentang Kinar yang terpaksa masuk pesantren serta ditinggalkan sang ibu pergi selamanya. Kinar yang masih tidak percaya dengan kepergian sang ibu menimbulkan luka yang mendalam. Namun, belum sembuh luka itu, Kinar kembali kehilangan sang ayah yang membuat lukanya semakin dalam. Saat kembali ke pesantren, Kinar mulai tidak mau sholat dan mengutuk Tuhan karena memberikan takdir yang malang untuknya. Dibantu dua temannya yaitu Narai dan Ruth, meloloskan Kinar dari pengurus yang mengintainya. Namun suatu saat mereka ketahuan oleh pengurus pusat, Narai dan Ruth pun dihukum. Sejak saat itu, Kinar mengetahui bahwa dua sahabatnya juga memiliki luka yang dalam seperti dirinya. Konflik yang disajikan sangat relate dengan kehidupan pembaca, seperti bullying, broken home, permasalahan keluarga, serta trauma masa lalu yang sangat menyesakan. Latar belakang yang beragam dari para tokoh, serta konflik membuat pembaca dapat mengambil pelajaran berharga dari novel ini. Penulis memberikan penyampaian yang menarik, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dari novel ini. Novel ini memberikan pesan moral tersirat, bahwa takdir hidup kita tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan keinginan kita.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan komitmennya membenahi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan melalui penegakan disiplin, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi. Pendengar, Sudaryono mengatakan bahwa pembenahan difokuskan pada tiga persoalan utama yang sedang dihadapi BGN. Ketiganya meliputi penanganan dugaan korupsi, perbaikan tata kelola MBG, serta penguatan keterbukaan kepada publik. Pendengar, dan disampaikan saat konferensi pers di gedung BGN pada hari Senin 27 Juli 2026 di Jakarta hari ini, pendengar. Selain itu ya, BGN juga memastikan seluruh kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini menjalankan tugas sesuai standar. Menurutnya, kepala SPPG merupakan aparatur negara yang bertanggung jawab menjaga kualitas layanan di setiap dapur. Dan pendengar, BGN juga turut menjatuhkan sanksi kepada 833 dapur MBG yang tidak memenuhi standar pelayanan. Rinciannya meliputi 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah lainnya. Sudaryono menjelaskan bahwa dapur tersebut disuspensi karena tidak memenuhi standar higienitas, sanitasi, maupun kualitas pelayanan. Dapur yang tidak melakukan perbaikan akan tetap dikenakan akan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendengar. BGN juga tengah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengawasi pelaksanaan MBG secara langsung, dan orang tua nantinya dapat melihat menu makanan, dapur penyedia, hingga kandungan gizi yang diterima oleh anak-anak mereka. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Sibuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel You Really Got Me, karya Dewi Sekar, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan pencarian jati diri. Ceritanya berfokus pada tokoh utama, Naya, seorang perempuan yang menjalani kehidupan sehari-hari yang tampaknya biasa saja. Hingga dia bertemu dengan seorang pria yang perlahan-lahan mengubah dunianya. Lewat perjalanan emosional yang dibumbui konflik batin, Naya menemukan cinta di tengah kompleksitas hidup dan pertemanan yang menguji batas kesetiaan serta perasaan. Gaya penulisan Dewi Sekar dalam novel ini terasa segar dan ringan, sehingga mudah diikuti oleh pembaca, terutama yang menyukai kisah-kisah romansa modern. Penulis berhasil merangkai cerita dengan dialog-dialog yang natural dan emosional, membuat para tokoh terasa hidup dan dekat dengan pembaca. Konflik yang dihadirkan pun cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hubungan yang rumit, dilema pribadi, dan proses pendewasaan diri. Kekuatan utama dari novel You Really Got Me adalah karakterisasi tokoh yang kuat dan relatable, terutama Naya sebagai protagonis. Namun, sebagian pembaca mungkin merasa alur ceritanya terkesan klise dan mengikuti romansa yang cukup umum. Meskipun demikian, Dewi Sekar tetap berhasil menyajikan emosi dan dinamika yang menarik, membuat cerita ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta genre romance. Secara keseluruhan, novel You Really Got Me adalah bacaan yang cocok bagi mereka yang menyukai cerita cinta yang manis namun penuh dengan drama emosional dan kisah pencarian diri. Novel ini memberikan refleksi tentang bagaimana cinta dan persahabatan dapat membawa perubahan besar dalam hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sepanjang tahun 2024, lebih dari 13.000 kasus kebakaran terjadi di Indonesia. Sebagian besar bukan karena bencana alam, melainkan karena kelalaian manusia. Dari kompor yang lupa dimatikan, sampai sisa api kecil yang dianggap sudah padam. Kecil, tapi cukup untuk membakar wilayah pemukiman. Seperti pada 13 Oktober 2023, kebakaran hebat melanda kampung adat Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Api diduga berasal dari tungku kayu bakar yang belum benar-benar padam. Tak ada korban jiwa, namun puluhan orang kehilangan tempat tinggalnya dan satu komunitas adat kehilangan sebagian warisan budayanya. Dalam nyala kecil, api jadi teman. Dalam lengah sesaat, ia jadi musuh yang tinggalkan kehancuran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengadilan Negeri Bogor memanggil Ispan Dhani Suhendra, dahulu beralamat di Kampung Salabenda, nomor 34 RT 1 RW 7 Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap Sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Sim Heng Lili sebagai penggugat melawan Hairul Ampera Edi Sofian dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, lepas pukul 17.46 menit kami informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan jelang azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh Zetria Delpi, yakni surat Al-Maidah ayat 101, pendengar. Juga selepas azan nanti kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Delis akan kembali dengan sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan lainnya hanya di Pro 1 RRI Bogor. Tetap di Bogor sore ini.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: mengukuhkan atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal, rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dengan menjaga persaudaraan, membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan

anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 18 lewat 34 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Dan baru saja kami hadirkan sajian lagu religi menemani Anda selepas melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan pendengar, sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan lainnya akan kami hadirkan menemani Anda di Bogor sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sarana pendidikan yang aman dan memadai melalui percepatan program revitalisasi sekolah, pendengar. Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan seluruh proses belajar mengajar berjalan optimal dan nyaman bagi peserta didik. Sebagai langkah perlindungan, sistem Dapodik secara otomatis membatasi penerima siswa baru bagi sekolah berstatus rusak berat hingga total. Kebijakan ini diterapkan agar proses perbaikan fisik dapat diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar kembali dibuka, pendengar. Pemerintah menargetkan pembenahan sebanyak 70.000 hingga 71.000 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026. Dan guna efisiensi dan transparansi, dana bantuan revitalisasi disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah bersama komite ini dapat mengelola anggaran perbaikan secara mandiri melalui skema swakelola, pendengar. Pemerintah juga mengaktifkan 4 lapis sistem pengawasan guna memastikan pengerjaan konstruksi berjalan sesuai standar baku, dan pengawasan ketat ini melibatkan konsultasi teknis lapangan, akademisi perguruan tinggi, hingga pendampingan dari pihak kejaksaan. Dan disampaikan ya bahwa melalui sinergi lintas sektor, ya, pemerintah terus memperkokoh fondasi infrastruktur pendidikan di sekolah pelosok negeri. Fasilitas yang berkualitas diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem belajar yang semakin inklusif dan berkemajuan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pendengar Lepas Pukul 18.57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Tetap di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya. Sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu

0: sekarang dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Pandi, RRI Portuga, Terus Negara Untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
4: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
5: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga, itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
4: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
6: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
8: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
6: Oke, kalau Pak Liu?
8: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama, direktur utama yang menyetujui.
6: Direktur utamanya?
8: Pak Raymond Liu.
6: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
8: Iya.
7: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
6: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
10: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
6: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
7: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
11: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
12: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
11: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
12: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
13: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
12: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
15: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
14: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
16: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
14: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
17: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
18: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
17: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
18: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
17: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
18: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
19: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
20: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
21: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
20: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
19: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
20: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timoluko 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan sampai di penghujung kebersamaan kita kali ini, pendengar, saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, Mimbar Agama Konghucu, yang nantinya topiknya mengenai mengapa ada keluh gerutu, dan akan dipandu oleh Bapak JS Andri Harsono. Juga narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, ada Bapak WS Wichandra dari Makin Depok, pendengar. Delis pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tocin terkasih. Kita jumpa kembali dalam mimbar agama Konghucu bersama saya Johnson Andri Harsono. Selamat malam, waita tung tuen.
1: Sian ya ita.
0: Sancai. Dan bersama narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Wense Wijandra dari Makin Depok. Dan tema yang akan dibawakan pada hari ini adalah mengapa ada keluh gerutu, ya, mengapa ada keluh gerutu. Dan untuk itu kami persilahkan Pak Wi. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Andri, para pendengar Pro 1 FM Bogor yang saya hormati. Selamat berjumpa pada mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, dan terimalah salam kebajikan Wete Tung Tien.
0: Sien yu ite.
1: Ya, tentu saja kita mensyukuri apa yang menjadi rahmat kasih Tien atas kehidupan kita yang sudah kita jalankan sepanjang hari ini dengan penuh keberkahan, yang tentunya tidak dapat kita ingkari. Semua rahmat Tien itu tidak akan kita bisa hitung dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu, para bapak ibu sekalian yang terkasih, semua pendengar Pro 1 FM Bogor, pada malam hari ini saya ambilkan tema mengapa ada keluh gerutu. Para bapak ibu tocin sekalian terkasih, tentunya kita harus menyadari bahwa manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan tentunya yang merupakan makhluk hidup. Nah, tentunya saja di dalam perjalanan hidup manusia sering bercengkrama di sosial masyarakat, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam hidup bermasyarakat, tetangga, komunitas-komunitas, baik itu tempat kerja, di tempat-tempat yang lainnya yang menjadi kebiasaan kita bersosialisasi. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya keluh gerutu atau sesal penyalahan mungkin saja terjadi tanpa kita sadari tentunya. Nah, semuanya ini umumnya sebagian besar adanya keluh gerutu atau sesal penyalahan ini bisa terjadi kapan saja dalam situasi apa saja yang tidak dapat kita kendalikan secara begitu saja kita rem. Tapi kalau kita menyimak dari apa yang diajarkan oleh Nabi Kungce, bahwasanya kita ini diwajibkan untuk mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita ini sering melakukan kegiatan-kegiatan ini? Tadi saya katakan mungkin adalah timbul secara spontanitas akibat-akibat sesuatu yang menjadi faktor pendorong daripada keluarnya daripada keluh gerutu atau sesal penyalahan terhadap sesama manusia. Bukankah kita sebagai umat Konghucu telah dilatih, dibimbingkan oleh Nabi Kungce melalui firman Tien bahwa di dalam setiap doa kita itu kita memohon kepada Tien agar kita dijauhkan dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Tien maupun sesal penyalahan pada sesama manusia. Namun kenapa kita kok sampai saat ini mungkin ya masih mengeluarkan kata-kata cercaan, sumpah serapa dan sebagainya? Ini sering terjadi kalau saya dalam bekerja, terutama dalam mengendari kendaraan. Saat saya bekerja kadang-kadang penuh dengan keluh gerutu yang saya dengar dengan nyata di sekeliling kita. Katakanlah kita mengalami satu kemacetan, itu contoh yang paling gampang bisa kita lihat. Berbagai macam orang itu dengan berbagai macam daripada karakter, ada yang begitu tinggi menyumpah-nyumpah, mensumpah serapa, atau juga ada juga yang berkeluh kesah dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang wajar mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membahas bagaimana ya, atau bagaimana penyebab daripada orang-orang sampai menyatakan keluh gerutu yang timbul, baik itu secara disadari mungkin atau juga yang secara spontan karena timbulnya sesuatu yang mencerca daripada dirinya di dalam melakukan satu aktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang di sini saya akan jabarkan nanti Pak Andri akan saling kita berkomunikasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebelum saya lanjutkan nanti Pak Andri bisa menyimak dengan apa untuk menyampaikan. Silakan Pak Andri.
0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor. Pak Wi, Temanya adalah mengapa ada keluh gerutu. Dan mungkin saya akan tanyakan apa saja yang menjadi penyebab seseorang mengeluh atau mengeluarkan kata keluh gerutu atau sesal, penyerahan.
1: Ya, baik, Pak Jason Henry, terima kasih. Bahwasanya ada beberapa faktor pendukung daripada kenapa orang kok selalu ya mengatakan atau berkeluh gerutu atau menimbulkan sesal penyalahan dari dalam dirinya. Yang pertama yaitu tidak tercapainya sebuah keinginan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, setiap manusia memiliki satu keinginan di dalam kehidupannya. Bahkan dengan sekuat tenaga ia berusaha mencapai keinginan tersebut. Namun para Bapak Ibu sekalian ketahui, terkadang apa yang menjadi keinginan itu tidak tercapai. Nah, karena tidak tercapai, akhirnya timbullah yang namanya keluh gerutu atau sesal penyalahan. Bahkan mungkin dia menyesali orang lain atau menyesali daripada dirinya sendiri. Nah, bisa saja ia menyalahkan, oh saya nih yang menjadi penyebab. Sayalah yang sering melakukan ini tidak benar dan sebagainya. Atau juga menyalahkan orang lain, ya, keadaan dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi di sekeliling kita. Mungkin kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi tidak tercapainya sebuah keinginan ini harus kita telaah, kita renungkan kembali. Bukannya berarti keinginan kita tidak tercapai mungkin kita berkeluh gerutu, justru kita menilik kepada diri kita sendiri. Maka di sini yang mulia Nabi Kungce di dalam kitab Sabda Suci 4 ayat yang ke-17 memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Bila melihat orang yang bijaksana, berusahalah menyamainya. Bila melihat orang seorang yang tidak bijaksana, periksalah dirimu sendiri. Ini ayat suci yang begitu gamblang untuk kita renungkan dan kita terapkan. Bahwasanya apa yang tidak tercapai di dalam kehidupan kita, hendaknya kita meriksa, memeriksa, memeriksa apa yang menjadi kewajiban kita agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, itulah penyebab pertama, yaitu tidak tercapainya sebuah keinginan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, adanya ketidakpuasan di dalam diri. Nah, mungkin keinginan kita tidak tercapai, dan kemudian apabila sudah tercapai, ya, daripada apa yang sudah kita harapkan, mungkin, wah, kita ingin mendapatkan sesuatu, dan kemudian sesuatu itu sudah dapat kita raih. Namun di sini, Pak, Bapak Ibu sekalian, bisa saja karena tidak ada kepuasan, ia lebih dalam dirinya itu merasa dirinya, aduh saya gagal nih, aduh saya mungkin tidak mampu, bodoh dan sebagainya. Nah, ini semuanya ini mungkin ada sesuatu sehingga tidak puas. Sebetulnya saya harus dapat begini, saya harus begitu dan sebagainya. Tapi karena tidak puas, dia akhirnya mengeluarkan kata-kata keluh gerutu. Maka disinilah kita harus mencari hakikat tiap perkara yang ada di dalam diri kita. Maka dijabarkan di dalam kitab Taswe bab utama ayat yang ketiga, tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang sudah ya mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat daripada jalan suci. Nah, jadi di sini Pak Andri, yeah, dan juga para pendengar Bapak Ibu sekalian tocin terkasih, bahwasanya di sini kembali kita menilik diri kita sendiri. Artinya apa? Kita ini jangan sampai karena tidak dapat yang seperti yang kita inginkan tadi dan kemudian akhirnya tidak puas. Nah, inilah yang kita rem sedikit. Sebetulnya kalau sudah kita mendapatkan sesuatu dan kemudian memang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, karena kita tidak puas, bukan berarti kita ini berlena-lena saja, tidak, Pandri. Ya, jadi kita kembali kepada diri kita. Apa sih yang bisa yang menyebabkan daripada kok bisa terjadi di dalam perkara itu sendiri? Nah, jadi di sini Nabi Kungce begitu gamblangnya untuk meneliti hakikat tiap perkara di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya yaitu adanya rasa egois. Nah, ini kadang-kadang karena seorang, ya, di sini harus saya jabarkan bahwa setiap manusia pasti mempunyai namanya sifat egois. Cuma namanya sifat egois ini kadang-kadang sampai ya keluar, bahkan sangat tinggi egoisnya menjadi sifat kukuh di dalam kehidupan kita. Sedangkan ajaran Nabi Kungce memberikan bimbingan kepada kita agar kita mampu mengendalikan hal-hal yang keluar dari batas kemampuan kita, yaitu dalam empat bebas ya, atau empat lepas.
0: Ya. Ke dalam Konghucu kan sudah jelas di dalam doa kita itu ada pantangan ya, bukan pantangan atau dijauhkan dari kata-kata keluh keruh itu ya.
1: Iya betul nah, Pak Andri.
0: Ya, berarti seharusnya orang umat Konghucu itu sudah memahami untuk itu.
1: Ya, jadi betul.
0: Tidak sering-sering mengucapkan kata-kata keluh keruh itu baik kepada Tuhan maupun kepada sesama.
1: Iya. Nah, jadi di sini Pak Andri memang kadang-kadang ya tadi saya bilang pada faktor ketiga itu sifat egois kita ini kadang-kadang yang kayaknya mau menang sendiri ya, sehingga timbul rasa kuku. Pada tadi saya jabarkan bahwa kita sebagai umat Konghucu sudah dibatasi empat bebas. Yang pertama adalah tidak kuku, tidak berangan kosong, tidak mengharuskan dan tidak menonjolkan aku kita. Nah, jadi disitulah batas-batas yang harus kita pahami, bagaimana kita mengendalikan diri ya, agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang mungkin adalah sumpah serapah yang akhirnya bukan apa-apa Pak Andri. Kalau kita sudah ngomong begini begitu, nanti banyak dampak-dampaknya. Ya dampak yang timbul akibat kebiasaan kita suka berkeluh gerutu atau menyesali dalam kehidupan kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwasanya sumpah serapa atau keluh gerutu itu setidak-tidaknya kita minimalisir saja Pak Andri, jangan sampai terus terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Ya, banyak dampaknya yang sebetulnya kita harus menyadari. Ya, kita menahan ya, kembali ya, ego kita jangan dimunculkan.
1: Nah itu tadi saya bilang tadi, dari tiga inilah yang paling tinggi memang adalah egoan doang Pak Andri. Itu ego paling kuat ya, kadang-kadang akhirnya menutupi keinginan kita yang baik ya.
0: Ego dan karakter seseorang biasanya ya.
1: Betul ya, karakter-karakter ini mendukung sekali. Memang sifatnya sudah dari sanahnya lah kata bilang ada wataknya. Nah tapi kalau dia mempelajari agama, saya rasa bisa
0: itu akan terkikis ya,
1: akan terkikis sebetulnya ya. Nah itulah yang harus kita pahami, bahwasanya keluh geruh itu mungkin bagi Bapak Ibu adalah hal yang wajar ya. Memang, tapi kalau kebiasaan-kebiasaan ini justru nanti dampaknya yang luar biasa.
0: Ini adakah dampaknya ya, bagi seseorang yang sering mengeluarkan kata-kata keluh gerut atau menyesali perbuatan atau apa yang dia ucapkan gitu
1: ya. Banyak sekali Pak Andri yang timbul dampak daripada seseorang kalau sering berkeluh gerut atau menyesali sesama manusia ya. Yang ini mungkin tanpa kita sadari kita ucapkan terus. Yang pertama untuk kita diri kita sendiri dulu Pak Andri. Ya, yang pertama itu timbulnya kekecewaan di dalam diri. Ya ini biasa ya, sering terjadi. Setelah dia mengucapkan sesuatu yang kurang tepat dengan sumpah serapa dan sebagainya karena keluh gerut atau sesal penyala manusia, akhirnya kecewa pada dirinya sendiri. Oh iya, saya tadi sampai kok bisa ngomong begitu dan seterusnya. Nah itu timbul kecewa dalam diri. Seharusnya saya tidak demikian misalnya. Nah ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan. Lalu yang kedua, karena sumpah serapa ini juga akan menimbulkan dendam, dendam dan kebencian. Nah ini sering terjadi karena sesuatu diperlakukan orang lain, orang lain, maka dalam diri kita ini ada timbul rasa dendam ya. Setelah kita gerutu gini-gini, wah akhirnya saling saut menyaut. Nah ini akhirnya timbullah yang namanya petaka di dalam kehidupannya, yaitu munculnya rasa dendam ya, diawali dengan kebencian. Apalagi orang itu sudah benar-benar memuakkan, ini kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan ya. Lalu bagi orang lain ini juga dampaknya cukup besar Pak Andri ya. Dampaknya pertama, orang yang dikatain, orang yang digerutuin, disesalin, itu akan menimbulkan rasa benci juga Pak Andri. Orang itu pas dikatakan keluh gerutu dan sebagainya, misalnya sumpah serapa ya, karena dia kesal, karena ada sesuatu dia ngomong kotor, dikatain, orang itu juga akan akan kecewa ya akan marah, menimbulkan marah, akhirnya timbul rasa benci. Nah, karena adanya rasa benci, timbulnya dendam. Ya dulu dia laten saya, dulu nyumpahin saya dan sebagainya. Ya, akhirnya itu berdampak pada orang lain, dan orang lain pun akan membalas seperti apa yang mungkin sudah kita ucapkan.
0: Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi pada umat Konghucu ya, karena dia senantiasa mengucapkan apa yang klogru itu ya janjinya tidak akan melakukan klogru itu gitu kan.
1: Betul Pak Andri. Jadi kadang-kadang dengan batasan-batasan ajaran agama, yang tentu sajalah iman di dalam diri Pak Andri kembali lagi ya. Nah, maka mungkin bisa kendalikan daripada klogru itu juga. Nah, dampak lainnya yaitu jelas yang paling dahsyat, dia akan dibenci orang, dijauhkan.
0: Dijauhkan,
1: diasingkan. Ya ngapain saya ngomong sama dia? Ngapain saya deketin dia? Ya bisa saja, karena mungkin orang itu pernah sakit hati dengan perlakuan-perlakuan itu. Nah, ini bisa saja ya, bisa kita lihat di sekitar kita kok banyak ya, karena sesuatu, karena sumpah serapah, kelegrutuan atau salah penyalahan, akhirnya orang itu diri kita sendiri yang mungkin mengucapkan akan dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan,
0: dan akan mempengaruhi juga istilah hubungan kemasyarakatan.
1: Iya, terutama yang paling dekat dulu Pak Andri. Mungkin pertemanan kita bisa rusak. Nah, dari teman kita mungkin melebar ke komunitas masyarakat akhirnya.
0: Nah, ini karena biasanya akan mudah sekali kalau orang yang sering sumpah serapah itu akan mudah dijauhi oleh rekan-rekannya, komunitasnya maupun masyarakat.
1: Nah, ini yang harus kita waspadai sebelum kita melangkah lebih jauh, supaya dampak ini tidak sampai terjadi karena ulah kita sendiri. Maka pengereman-pengereman inilah yang paling harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengikuti daripada ajaran agama yang bagaimana sih? Nah, itulah
0: Lalu ini ada yang pertanyaan ketiga dan mungkin terakhir. Lalu bagaimana cara-cara menghilangkan atau mengurangi kita ini jangan sampai sering-sering mengucapkan keluh gerutu gitu.
1: Terima kasih Pak Andri. Nah, di sini ada beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang pertama adalah menjaga perkataan. Ada istilah ya, pepatah atau peribahasa mengatakan mulutmu
0: harimau.
1: Ya, artinya apa? Karena ucapan kita itu mungkin yang kurang tepat, yang kurang baik, tidak susila misalnya, itu akan menyerang kepada
0: diri
1: kita sendiri. Jadi mulutmu adalah harimauku. Jadi disinilah agama Konghucu mengajarkan bagaimana kita pandai-pandai untuk menjaga perkataan. Memang berat Pak Andri, namanya mulut. Ada di dalam ayat kita dijelaskan, sekali kata terucap Empat ekor kuda tidak dapat mengejar. Nah, itu dahsyat. Itu wah, luar biasa. Ayat ini begitu menjadi tantangan.
0: Begitu cepatnya menyebar apa yang kita ucapkan.
1: Iya. Jadi apa yang kita udah ucapkan nggak akan bisa kita tarik lagi, Pak Andri. Nah, inilah dahsyatnya.
0: Apalagi menyangkut orang lain.
1: Iya, betul. Nah, ini kan kadang-kadang yang namanya manusia hidup bersosial di masyarakat, akhirnya karena dia ngobrol satu dengan lain, akhirnya timbullah yang namanya pertambahan kata-kata. Kalau kata-kata itu menambahnya untuk mengerem baik, itu sih gak ada masalah Pak Andri. Kadang-kadang ucapan kita melebar, akhirnya ya menjelek-jelekan orang lain, didengar oleh orang yang kita omongin, ya semakin parah. Nah, inilah kata-kata itu begitu dahsyat. Maka di sini Nabi Kungce memberikan bimbingan kepada kita, seorang cence lambat bicara, tapi tangkas bekerja. Artinya ngapain kita banyak ngomong, ngapain kita banyak mulut. Tapi kalau itu merugikan orang, lebih baik kita menunjukkan karya kita.
0: Hasil apa yang kita perbuat dengan sungguh-sungguh
1: itu. Nah, jadi itu yang dampaknya bisa mengademkan orang lain Pak Andri. Dari kata-kata kita lembut, kata kita manis, jadi nyerita yang kejelekan-kejelekan orang dan sebagainya. Ini saya rasa akan mengerem daripada kelegrutu atau sesal penyalam dari orang lain kepada kita.
0: Dari hasil kerja baik tentunya akan menjadi contoh.
1: Betul,
0: jadi buat orang lain
1: Jadi keteladanan kita.
0: Keteladanan kita
1: Orang akan melihat juga kok. kalau kita ngomong baik, lembut hati, bijaksana, sabar dan seterusnya, Pak Andri, orang akan melihat, menilai kita jempol, baik. Tapi sebaliknya, orang akan menilai kejelekan-kejelekan kita. Nah, itulah yang tadi saya bilang dampaknya mungkin akan dijauhkan dari orang lain dan kita. Lalu yang kedua, yaitu kita dalam kehidupan ini perlu bertindak bijaksana. Bukan bijaksono, bukan bijaksini, tapi bagaimana kita bijak di antara dua sisi yang berbeda.
0: Ya, biasanya kalau orang bijak dengan segala sesuatu juga akan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan.
1: Iya. Jadi berpikir logis dulu, Pak. Logis nih. Jadi mikir dulu sebelum melakukan sesuatu yang nanti berdampak atau tidak, ya. Nah, kalau dampaknya positif mungkin bagus ya, Pak Andri. Bagus, ya. Tapi kalau yang tidak baik, nah ini jadi disinilah kita harus benar-benar merenungkan apa sih yang harusnya kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Dan di sini ada ayat memberikan kepada kita sekalian dalam tindak bijaksana itu kita harus berdiri di posisi yang aman. Artinya apa? Tidak memihak kiri dan kanan, ya, yang bertentangan terutama. Maka seorang cencek mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Nah, ini kadang-kadang ada di sekitar kita, Pak Andri. Ya, orang-orang yang demikian yang hanya mementingkan kelompoknya daripada,
0: bahkan kadang-kadang banyak juga yang mementingkan hanya untuk dirinya pribadi itu.
1: Betul. Ya. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi di sekitar kita, akhirnya timbul tuh, Pak Andri. Namanya kelegerutu atau sesal penyalahan. Nah, juga akhirnya kita ditunjukkan oleh Nabi Kungce melalui firman-Nya apa sih yang harus kita berbuat. Maka di dalam kitab Lunjun juga dijelaskan bersifat keras kepada diri sendiri dan bersikap lunak kepada orang lain itu akan menjauhi sesalan orang. Nah, jadi ini ayat ini begitu dahsyat juga untuk kita pahami.
0: Berarti kita dianjurkan keras kepada diri
1: kita sendiri. Gak apa-apa.
0: Ya, berarti segala sesuatu pun apa kita periksa tentunya dari dalam diri kita dulu.
1: Betul. Jadi kalau kita udah keras dalam diri kita sendiri, otomatis kedepannya ya ucapan kita, perkataan kita dan sebagainya mungkin akan lebih bisa kita rem.
0: Sudah penuh pertimbangan.
1: Nah, itulah sifat yang namanya orang bijaksana. Tapi Pak Andri, namanya bijaksana di sini ya sekarang menjadi barang langka. Di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya yang ketiga daripada cara untuk menjauhkan kelegerutu yaitu kepada cinta kasih. Cinta kasih, kita mencintai maka akan dikasih. Nah, itu istilah harian kita. Artinya apa? Kalau kita berbuat cinta kasih kepada sesama, saya yakin semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Ya, salah satu benih kebajikan yang luar biasa di dalam Mucang atau lima kebajikan ini yang harus terus-menerus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Nabi Kungce memberikan lima hal, lima pedoman untuk berbuat cinta kasih di dalam kehidupan. Nah, yang pertama supaya kita tidak ada kelegerutu, yang pertama dijelaskan orang yang berlaku hormat niscaya tidak terhina. Artinya apa? Kalau kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Nah, ini hubungan tepasalera sesama insan di dunia ini. Nah, coba Pak Andi bisa membayangkan kalau kita ada orang lagi duduk bergerombol kemudian kita lewat.
0: Ya, itu istilahnya sedikit banyak suatu cobaan untuk kita bagaimana sikap kita
1: sebenarnya. Iya, betul. Nah, kalau kita lewati orang lain, Pak Andri, kemudian kita lewat aja. Tanpa bilang permisi Pak,
0: punten
1: bahasa Bogornya ya. Nah, ini orang akan keluar geru-geru itu.
0: Apa istilah kasarnya seperti gedbong lewat.
1: Gedbong lanjut. Iya, itu orang enggak punya otak katanya. Kita di sini dilewatin aja, bisi gua enggak. Nah, ini keluar lagi. Nah, ini contohnya Pak Andi yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, sini etika yang utama yaitu bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kepada sesama. Lalu yang kedua, Pak Andri di sini jelaskan orang yang lapang hati niscaya mendapat simpati umum. Artinya apa? Orang lapang hati itu adalah menerima, menerima segala kenyataan hidup, ya, menerima apa yang diperoleh karena perjalanan hidupnya, ya, apalagi dengan adanya kesabaran.
0: Berarti sering juga mengucapkan syukur
1: ya,
0: apapun
1: betul.
0: Yang dia terima.
1: Ya, ya. Maka dia akan mendapat simpati orang lain. Nah itu, wah iya ya.
0: Ya mungkin kalau pendapat saya mungkin sering kita mengucapkan syukur ya berarti itu salah satu bisa mengurangi kita mengucapkan keluh gerutu
1: ya merangkanya. Betul, ya justru apa yang sudah kita terima dalam kehidupan ini ya bersyukur itu jangan lupa ya bersyukur itu jangan nunggu bahagia pan.
0: Iya.
1: Bahagia ya, ya. Jadi antara kalau saya mau bersyukur kalau sudah bahagia ya, ya itu ya, salah berat.
0: Berarti kita melihat apa yang kita dapatkan ini hari sudah sampai atau belum
1: ya, gitu. Mau besar kayak mau kecil mau lama mau sebentar dan seterusnya ya itu tetap kita syukuri. Nah ini yang wajib kita laksanakan. Itulah contoh daripada orang lapang hati ya, menerima apa adanya yang diberikan oleh Tian atas kehidupan ini ya, yang tentu saja tidak dapat diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Lalu yang ketiga Pak Andre, yaitu orang yang dapat dipercaya, ini akan mendapat kepercayaan orang pasti.
0: Iya.
1: Ya, ini kejujuran. Orang sudah memiliki sifat dapat dipercaya dimanapun dia akan diterima.
0: Iya.
1: Sekali kita lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Ini berat.
0: Ya, masih ada berarti masih ada 4 dan 5 ya.
1: Ya, ya dan yang keempat yaitu orang cekatan niscaya pada hasil pekerjaan ini orang yang terampil. Jadi apa-apa ya. Gesit. Nah gesit, ini ya. Juga merupakan bentuk cinta kasih. Dan yang terakhir orang yang bermurah hati niscaya diperintah diturut perintahnya. Jadi ya. Kalau kita bermurah hati kepada orang lain, kita menyuruh orang itu dengan lemah lembut, saya yakin Pak Andri orang ya. Akan menurut tanpa mbak bibu lagi ya. Ya nah inilah 5 pedoman yang harus kita kembangkan di dalam
0: oke, kehidupan masih kita masih banyak yang harus kita perbincangkan nonse, tapi waktulah yang membatasi kita ya. Kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih para tocin, para pendengar RRI Pro 1, dan terima kasih juga kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap Senin malam untuk menyampaikan mimbar agama Konghucu. Selamat malam, Wei Te Tung Tian.
1: Senior Ita, terima kasih ya semuanya.

0: telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah

0: merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Alif Dayita yang akan menemani istirahat malam Anda untuk edisi awal pekan di akhir bulan ya, 27 Juli 2026. Selamat malam semuanya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjalani hari ini dengan penuh semangat, dengan senyum yang paling cerah yang Anda punya gitu ya. Selama kurang lebih sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk menemani istirahat malam Anda dengan segudang informasi dan juga musik-musik pilihan ya. Tentu saja setiap malam untuk Bogor malam ini selalu kami hadirkan informasi, tak lupa juga hiburan, supaya nantinya lelah yang Anda rasakan sepanjang hari ini bisa sedikitnya setidaknya terobati begitu ya, dengan apa yang kami hadirkan pada malam hari ini. Seperti biasa untuk rangkaian Bogor malam ini, kami akan awali dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas, di mana nantinya kita akan hadirkan kisah-kisah inspiratif dari para komunitas di penjuru Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Satu Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita akan mulai ngobrol seputar komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Segmen Ngobras untuk malam hari ini kami buka dengan informasi pendengar ya dari Pontianak. Kali ini untuk Anda yang mungkin gemar juga ya bermain, gemar untuk menonton menonton serial drama atau mungkin juga mengikuti kebudayaan Korea, Korea Selatan terutama. Kali ini dari Pontianak sendiri ada sebuah komunitas dance cover atau yang memang tugasnya adalah melakukan atau mereka ulang tarian dari salah satu mungkin boy band ataupun juga girl band Korea Selatan yang kemudian berkembang menjadi wadah untuk mengasah kreativitas dan juga membangun rasa percaya diri serta memperluas relasi pendengar. Kali ini ada komunitas dance cover di Pontianak bernama Fluxion. Seperti yang saya baca dari rari.co.id, komunitas ini ternyata sudah berdiri sekitar 2 tahun dan beranggotakan puluhan anak muda, baik itu laki-laki ataupun juga perempuan begitu. Jadi selain rutin mengunggah video dance cover melalui kanal YouTube mereka, pendengar ya, ternyata komunitas Fluxion ini juga aktif tampil di berbagai acara. Misalkan saja ada sebuah perayaan begitu ya, di beberapa pertunjukan begitu dan menampilkan mereka melakukan cover dance begitu ya, cover dance dari berbagai girl band ataupun juga boy band Korea Selatan, pendengar. Dan memang bergabung dengan komunitas dance cover memberikan banyak pengalaman positif, pendengar ya, disampaikan oleh salah satu anggotanya bahwa selain menambah teman dan juga lingkungan baru, komunitas dance cover ini juga membangun rasa kekeluargaan karena anggotanya memiliki minat yang sama. Jadi rasanya memang lebih menyenangkan gak sih kalau kita bisa bergabung dengan komunitas yang ternyata memang memiliki minat yang sama gitu ya. Memang sepertinya satu komunitas pasti punya minat yang sama gitu ya. Itulah yang akhirnya menjadi semangat tersendiri untuk setiap anggotanya berkarya. Dan memang ditambahkan juga beberapa anggota ini juga terlibat, pendengar, dalam proses di balik layar ya. Misalkan saja menjadi kameramen, kemudian tim produksi, ada juga makeup artist hingga video editor atau editor video ya, si penyunting video. Jadi tidak hanya melulu mengcover atau mungkin melakukan tarian dari boy band atau girl band Korea Selatan, tetapi juga mereka dilatih untuk sistem produksi video, mendengar ya. Jadi sistem penyiarannya pun juga diajarkan di sana. Jadi tidak melulu untuk mengembangkan kemampuan menari, tapi juga memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat, pendengar. Ini adalah salah satu contoh ya bagaimana memang generasi muda memiliki ruang tidak hanya untuk menjadi hiburan tapi juga untuk berkarya, berkolaborasi dan juga mengembangkan berbagai keterampilan di era digital. Di Bogor sendiri ada nggak ya komunitas untuk cover-cover biasa, untuk cover-cover lagu K-pop seperti ini?

0: Cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Selamat malam. Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi layanan kesehatan primer sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan nasional yang dijalankan sejak pasca pandemi COVID-19. Melalui Laimena Conference 2026 di Jakarta, pemerintah menegaskan pelayanan kesehatan kini berfokus pada siklus hidup masyarakat agar layanan lebih merata, tangguh, dan berkualitas. Transformasi tersebut telah diterapkan di sekitar 9.000 puskesmas atau 87% dari total puskesmas di Indonesia. Selain itu, penguatan juga dilakukan di posyandu. Hingga saat ini, lebih dari 303.000 posyandu aktif telah menerapkan pelayanan berbasis siklus hidup, didukung basis data sekitar 1,5 juta kader kesehatan. Sebanyak 485.000 kader posyandu juga telah mengikuti penilaian kompetensi berdasarkan 125 keterampilan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kesehatan meluncurkan pedoman pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. Pedoman ini diharapkan membantu tenaga kesehatan memberikan layanan yang lebih personal, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk bagi ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok yang memerlukan pendampingan khusus. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di kilas berita selanjutnya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kisah yang tak sempurna dari Samsons, pendengar. Kali ini kami hadirkan kisah yang bisa dibilang sempurna ya, karena komunitas ini bisa dibilang komunitas yang umurnya masih muda, tetapi berhasil untuk menarik perhatian warga, terutama di wilayah Kota Palu, pendengar. Ada sebuah komunitas bernama Ayo Bermain Palu yang menjadi daya tarik baru masyarakat kota yang ingin melepas penat sekaligus juga bernostalgia dengan ragam permainan tradisional. Dan memang tadi sempat saya bilang kalau ini usianya masih lumayan muda ya, karena baru berjalan sekitar 3 bulan, tetapi komunitas ini berhasil untuk menyedot antusiasme luar biasa dari warga Palu, pendengar. Disampaikan bahwa ide awal pembentukan komunitas ini terinspirasi dari kegiatan serupa yang digelar di Kota Palu sendiri, pendengar. Jadi ada 3 orang begitu yang berpikir kenapa tidak buat hal yang serupa begitu di sini. Kemudian coba diunggah ke media sosial dan ternyata mendapatkan respons yang di luar ekspektasi. Jadi banyak yang datang pada pertemuan pertama saja. Bisa dikatakan ada ratusan warga yang langsung memadati lokasi bermain. Jadi seperti yang disampaikan oleh rari.co.id, pendengar, antusiasme ini tidak hanya datang dari pemuda dan anak-anak, tetapi juga sempat nih acaranya dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang ternyata ikut turut serta untuk bermain bersama. Nostalgia banget ya, pendengar ya. Jadi ramai-ramai kumpul ternyata ikut bermain permainan tradisional yang mungkin di saat ini pun juga sulit ditemukan gitu ya. Jadi pada akhirnya ketika komunitas Ayo Bermain Palu ini mulai berkembang begitu ya, jadi setiap Jumat malam jumlah warga yang berpartisipasi ataupun juga menonton kegiatan dari komunitas ini bisa mencapai 300 hingga 500 orang. Bisa dibayangkan betapa ramainya begitu ya. Bahkan sampai membuat pengurus menata ulang area bermain dan juga menambah jenis permainan. Memang saat ini komunitas ini digerakkan oleh 9 pengurus yang menyediakan berbagai jenis permainan tradisional ya, mulai dari ini katanya yang paling favorit begitu untuk dilakukan atau dimainkan oleh pengunjung adalah benteng-bentengan, kemudian bermain kelahar atau kelereng gitu ya, dan juga lompat karet. Lompat karet ya berarti ya, kalau di sini kan kita biasanya sebut lompat tali. Tapi ternyata kalau ada juga nggak cuma tali, karet yang disusun begitu ya, dirangkai gitu kan menjadi tali panjang itu. Wah, saya jadi kebayang nih bagaimana serunya kalau misalnya itu memang ada komunitasnya juga yang ada di sini gitu ya. Dan katanya dalam waktu dekat komunitas ini akan berencana menambah sarana permainan egrang yang saat ini sedang dalam proses pembuatan. Dan kehadiran komunitas ini tentu saja yang menariknya adalah menjadi ajang pembelajaran bagi para generasi muda dan juga sarana nostalgia seperti yang saya sampaikan tadi ya bagi generasi sebelumnya. Kalau di Bogor sendiri ada tidak ya? Kalaupun ada, permainan tradisional apa ya yang kira-kira akan dihadirkan dalam komunitas ini? Mungkin kalau mungkin belum ada, Anda juga bisa mulai mencobanya untuk membuat komunitas permainan tradisional di Kota Bogor.

Lagu dari Wayang Pendengar berjudul Damai yang baru saja Anda dengarkan ya, sepertinya menjadi harapan kita semua untuk melanjutkan hidup pada hari ini sampai seterusnya juga. Semoga selalu dalam dilimpahi kedamaian ya, dan juga pastinya situasi yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini, mungkin berita-berita yang mungkin Anda baca begitu ya, beberapa berita yang bisa dibilang cukup memprihatinkan, menyayat hati gitu ya. Semoga kembali lagi situasinya berangsur damai lagi, berangsur pulih begitu ya. Dan saatnya kami akhiri ya untuk segmen Ngobras edisi malam hari ini pendengar. Tadi kita sudah membahas dua komunitas unik yang sudah kita ketahui bersama tadi ya, ada dari Pontianak, kemudian juga ada dari Kota Palu. Yang pertama tadi ada komunitas dance cover K-pop, atau juga komunitas yang gemar untuk menarikan ulang begitu tarian dari girl band atau juga boy band dari Korea Selatan. Ada juga komunitas Ayo Bermain Palu yang menghidupkan kembali permainan tradisional supaya dikenal oleh generasi-generasi muda, dan juga sebagai sarana nostalgia juga ya untuk yang pernah mengalami atau mungkin juga pernah memainkannya di masa mudanya dulu. Dan untuk Anda yang memiliki komunitas serupa begitu ya, kami undang Anda untuk berbagi bersama kami, berbagi cerita bersama dengan pendengar yang lainnya di Studio Pro 1 RRI Bogor. Bisa menghubungi langsung di WhatsApp kami 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Atau juga bisa langsung menghubungi Instagram kami @RRI_Bogor melalui DM begitu ya, direct message atau pesan pribadi. Sambil juga melampirkan profil komunitasnya seperti apa. Siapa tahu nanti juga bisa datang ke sini untuk bisa berbagi cerita. Siapa tahu tadi ada komunitas yang bergerak di bidang hiburan seperti yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini. Dan tidak hanya menginspirasi tapi juga mungkin bisa menarik perhatian, menarik anggota baru lainnya yang memiliki hobi yang sama di luar sana pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena Bogor malam ini masih akan terus mengisi ruang dengar Anda, menemani waktu istirahat Anda. Saatnya kita beralih ke segmen berikutnya. Kita akan hadirkan ragam budaya untuk edisi hari Senin. Kita awali dengan tema adalah ragam lagu-lagu Cianjuran dalam Galindang Paku Sarakan pendengar ya. Seperti biasa atensi bisa dibuka untuk Anda yang ingin berkirim salam ataupun juga request kawih Cianjuran ya, langsung di WhatsApp dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saatnya kita kembali ke segmen ragam budaya. Kami akhiri untuk Ngobras untuk malam hari ini.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: Langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Wilujeng Wengi, saatnya kami hadirkan ragam budaya ke ruang dengar Anda untuk melanjutkan rangkaian Bogor malam ini. Pendengar, masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk ragam budayanya akan hadir sampai kurang lebih pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Atensi terbuka untuk Anda, kami undang Anda untuk berkirim salam atau juga bertegur sapa dengan pendengar yang lainnya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di rumah, begitu ya, baik itu melalui frekuensi FM kami atau AM kami dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Pendengar, WhatsApp 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital ya, pasti nanti akan dibacakan. Sambil juga kita simak ya lagu-lagu koleksi Cianjuran dalam tema Galindeng Pakusarakan. Pendengar, memang kalau berbicara tentang budaya apalagi di Indonesia ini sungguh beragam begitu ya, yang nantinya juga akan kami hadirkan informasinya seputar salah satu festival yang memperingati Hari Sungai Nasional. Ada festival Tujuh Sungai yang digelar di Kabupaten Subang. Nanti informasinya akan kami hadirkan sambil juga menanti atensi dari Anda untuk bergabung bersama kami di Ragam Budaya. Pendengar, jadi pastikan tetap bersama kami.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletuh menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletuh adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletuh sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletuh juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletuh tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Ragam Budaya, pendengar, saya sapa untuk Kang Zulian yang baru saja bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0815x4200. Katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eneng Alif dikira Teh Delis yang tugas siaran. Tadi Teh Delis kebetulan di sore ya. Kali ini giliran Alif nih yang malam. Gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah sehat. Katanya untuk Ragam Budaya ikutan aja lagunya. Menyapa saja begitu ya. Untuk pendengar yang lainnya juga ditunggu untuk sapaannya di Ragam Budaya malam hari ini pendengar. Kalau berbicara tadi sempat kita singgung soal Hari Sungai Nasional ya. Ada festival 7 sungai ke-11 yang ternyata sekarang sedang diselenggarakan di Kabupaten Subang pendengar. Ini ternyata sudah diselenggarakan sejak tanggal 25 kemarin dan berakhir pada hari ini 27 Juli 2026. Mengusung tema Riksa Cai Raksa Jagat. Ini ternyata menampilkan berbagai acara budaya yang di dalamnya sekaligus juga memperingati Hari Sungai Nasional begitu. Jadi festival 7 sungai ke-11 ini pendengar diselenggarakan di Kabupaten Subang, tepatnya di Nusa Jajawai, Cisepan, Desa Cibuluh, Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat. Rangkaian acaranya diantaranya adalah kemah budaya, kemudian juga ada syukur sungai, sarasehan sungai, workshop budaya sungai, dan juga hiburan rakyat. Dan diakhiri dengan acara ngagobiak. Apa sih ngagobiak ya? Nanti kita akan bahas. Ternyata kita akan bahas dulu tentang Festival 7 Sungainya. Ini merupakan perayaan budaya sungai sebagai momen pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan tradisi masyarakat yang hidup di hidup dari 7 aliran sungai di Desa Cibuluh. Jadi ada sungainya ini di kegiatannya digelar di kawasan pesisir Muara 7 Sungai ya. Ada Sungai Cikembang, Citerep, Cileat, Cikaruncang, Cilandesan, Cinyaro dan juga Cipunagara pendengar. Ini merupakan agenda rutin tahunan ya yang diselenggarakan oleh Disparpora Kabupaten Subang dan juga Disparpora Provinsi Jawa Barat yang kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Temanya sendiri tadi ya, Riksa Cai Raksa Jagat, ini bermakna menjaga air untuk merawat bumi dan kehidupan. Lalu apa tadi ya tradisi ngagobiak yang ada di Festival 7 Sungai ini? Nanti kita akan bahas masih di Ragam Budaya.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur,
1: damang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Ayo atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampai

0: Kita kembali lanjutkan ya untuk membahas apa sih tradisi ngagobiak dalam peringatan Hari Sungai Nasional, pendengar. Ternyata ini merupakan tradisi untuk menangkap ikan secara bersama-sama di dalam kolam atau balong, atau juga bisa di sungai, atau juga di waduk atau setu, pendengar. Yang ini ternyata menangkap ikannya menggunakan tangan kosong alias tanpa alat pancing modern. Jadi ini adalah salah satu tradisi di Jawa Barat begitu ya. Dan dalam pelaksanaannya, warga turun langsung secara bersamaan ke dalam air untuk menangkap ikan. Tidak hanya di sungai, ngagobiak juga bisa dilaksanakan di balong atau mungkin juga kolam besar yang dikenal dengan istilah ngagobiak balong, pendengar. Keseruan acara ngagobiak bukan hanya saat menangkap ikan yang dilakukan oleh seluruh warga secara serentak dengan tangan kosong ya. Jadi hasil tangkapan ini biasanya dibagikan secara merata atau bisa juga dinikmati bersama oleh seluruh warga tanpa terkecuali, pendengar. Bagaimana ya rasanya? Rasanya membayangkan ketika kita langsung nyemplung begitu ke sungai menangkap ikan, apalagi bersama-sama ramai-ramai, itu rasanya pasti semakin mempererat keakraban antara warga begitu ya. Dan ini juga merupakan makna yang tersirat begitu ya dari tradisi ngagobiak sendiri, yaitu mempererat tali silaturahmi dan juga rasa kebersamaan antar warga. Lebih dari itu juga, ngagobiak ini merupakan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen ataupun juga menyambut hari-hari besar, pendengar. Dan merupakan tugas dari setiap warga yang hidup berdampingan dengan tradisi atau budaya yang menjadi kewajiban untuk melestarikannya. Dan ngagobiak ini terus dilakukan hingga saat ini, terutama di masyarakat Sunda yang ada di Jawa Barat ya, sebagai wujud melestarikan budaya kearifan lokal masyarakat Sunda dari generasi ke generasi. Itulah tadi informasi yang kami hadirkan untuk mewarnai segmen ragam budaya untuk malam hari ini, apalagi tentang peringatan Hari Sungai Nasional yang kali ini digelar dengan Festival 7 Sungai ke-11 di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan juga tentang tradisi ngagobiak yang juga diselenggarakan yang menjadi rangkaian dalam acara tersebut, pendengar. Semoga menginspirasi Anda dan juga semoga bermanfaat untuk ragam budaya malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081-5x4200. Saatnya kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Masih dalam rangkaian Bogor malam ini, kami hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari Radio Republik Indonesia Ambon, dengan judul Teman Takkan Mati, pendengar. Setelah itu juga kami hadirkan segmen terakhir di kesempatan Bogor malam ini, edisi hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk tema hari ini adalah lagu-lagu oldies ya, pop mancanegara tahun 80-an sampai 90-an. Saya batasi 80 sampai 99. Jadi untuk Anda yang sudah siap dengan katalog lagunya, dicatat lagu yang mau di request apa, bisa langsung disampaikan di WhatsApp seperti biasa dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saya tutup untuk ragam budaya, saatnya kita beranjak untuk ke segmen berikutnya, masih di Bogor malam ini.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah,

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: lihat anak baru itu? Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. I just swear.

Saatnya bernostalgia bersama Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baru saja kita buka ya untuk segmen ini dengan lagu dari Shania Twain, From This Moment On. Dan sepertinya ini merupakan lagu yang sesuai tema pada malam hari ini ya. Untuk Anda ingin request bernostalgia bersama lagu-lagu pop mancanegara tahun 80 sampai 99, pendengar ya. Untuk temanya jangan sampai tertukar gitu. Kalau hari Minggu biasanya pop Indonesia yang oldies begitu ya. Kali ini yang hari Senin pop mancanegara, tapi yang oldies juga oldies tapi pop mancanegara gitu. Jadi terbuka tensinya 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam untuk Anda yang mungkin mendengarkan kami baru saja membuka aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat mendengarkan ya untuk Ruang Rindu. Terbuka kami tunggu atensinya sampai nanti kurang lebih pukul 12 kurang seperempat lah ya untuk atensinya. Sementara lagunya Ruang Rindu sendiri sampai jam 12 kurang dikit gitu, pendengar ya. Dan masih ditunggu juga ya atensinya, sembari menunggu juga kami hadirkan juga nanti akan kita dengarkan juga ya, ada informasi yang menemani mewarnai ruang dengar Anda di malam hari ini. Gary Moore, Walking by Myself untuk Anda masih di Ruang Rindu.

Selamat malam, kembali kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai di Sungai Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Senin siang. Korban ditemukan setelah 9 hari pencarian, sekitar 10 meter dari lokasi awal dilaporkan terjatuh dan terseret arus pada 18 Juli lalu. Meski operasi SAR resmi telah ditutup sesuai prosedur, upaya pencarian tetap dilanjutkan bersama aparat dan masyarakat hingga akhirnya jenazah ditemukan oleh warga setempat. Selama proses pencarian, tim gabungan menghadapi berbagai kendala, mulai dari cuaca yang berubah cepat, kabut tebal, suhu dingin, arus sungai yang deras, hingga kondisi bebatuan yang besar dan licin. Pihak kepolisian menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, tokoh adat, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai, air terjun, pantai, maupun kawasan berisiko lainnya, terutama ketika cuaca buruk atau debit air meningkat. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Deta, kita kembali lanjutkan Ruang Rindu untuk Anda.

Yang baru saja Anda dengarkan adalah lagu dari Queen, Radio Gaga, yang rilis tahun 1984 yang sudah di-request oleh Kang Zulian tadi ya. Katanya minta lagunya Radio Gaga dari Queen. Salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yati di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Abah Kismin yang katanya ditunggu kopinya. Siap Kang Zulian ya. Katanya mau nemenin saya nanti siaran sampai jam 12, ditunggu ya pokoknya ya. Terima kasih, semangat tugas sampai tuntas, tas-tas ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Zulian, sehat selalu pokoknya ya Kang Zulian dan juga beserta keluarga. Tadi lagunya sudah kita putarkan, semoga masih terjaga ya. Kemudian saya sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp kami 081-5x4200. Selamat malam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mau minta diputerin lagunya Home dari Michael Bublé. Untuk... Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Salamnya untuk Abah Kismin dan Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra. Sayangnya untuk Michael Bublé sendiri yang Home, Bu Siti Haryati ini ternyata rilisnya di tahun 2000-an. Jadi mohon maaf sekali belum bisa kita putarkan. Mungkin bisa di request yang lain ya, langsung dibalas aja di kolom chatnya begitu. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati. Lanjut ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Ibu, so pasti sehat dong. Semoga Ibu Nina Said juga sehat selalu ya. Mau request Baby Face, Every Time I Close My Eyes. Sudah kita masukkan ke playlist, nanti harus ditunggu saja lagunya. Menyapa untuk semua pendengar Pro Satu Arah di Bogor, salam happy aja. Untuk Neng Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga Ibu Nina Said, sehat selalu pokoknya ya. Semoga siaran kami pada malam hari ini mengobati lelah ya di hari ini. Kemudian lanjut ada Kang Iqbal Tia di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Minta di play lagu Metallica, Nothing Else Matters. Begitu, nanti kita putarkan, sudah kita masukkan playlist. Kirim salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI dan juga para pencinta Timnas Garuda, bravo. Oh iya ya, Timnas Garuda sedang tanding ya malam hari ini. Saya belum update lagi beritanya ya. Kemudian ada Bah Kismin, Bang J, Kang Reno, Kang Satria, Boy BCL, Bang Julian, Diki Chandra, dan Tim Bariok 01. Juga untuk anak-anak percetakan PAMS dan ABC Printing Gunung Batu. Spesial untuk istri tercinta, salam sehat selalu untuk Teh Ali. Terima kasih dan sukses selalu. Salam sehat juga untuk Kang Iqbal dan juga keluarga ya. Sehat selalu, pokoknya bahagia selalu juga. Saya baru ingat ya, ternyata ada pertandingan sepak bola malam hari ini, Piala AFF kalau tidak salah, saya ingat begitu ya. Dan ini ternyata berlangsungnya cukup dekat di Stadion Pakansari ya, benar ya. Semoga tidak salah, karena tadi ada beberapa rekan yang ikut kesana gitu, karena merupakan cukup dekat juga. Dan ini baru saja saya ikut baca beritanya, ternyata sudah memimpin sementara 3-0 ya, unggul atas Timnas Kamboja di laga penyisian grup A Piala AFF 2026. Ternyata gol ini ternyata 3-0 sudah berlangsung unggul di menit ke-24 ya, berkat sundulan Sandy Walsh yang memperlebar keunggulan Timnas pendengar. Wah, sepertinya seru ya, yang pastinya di gol di Stadion Pakansari di wilayah sana pastinya juga cukup padat ya di kawasan sekitar Pakansari. Jadi untuk Anda yang sedang bersiap pulang sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, hati-hati ya pokoknya dimanapun Anda berada, stay safe. Selamat sampai tujuan, utamakan selalu keselamatan ya pokoknya ya. Every Time I Close My Eyes dari Babyface untuk Anda, spesial juga untuk Ibu Nina Said di ATS yang tadi sudah request.

Pernahkah kita berpikir mengapa masih ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan? Kesetaraan gender adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa terkekang oleh stereotip. Perawat bisa laki-laki, pemimpin bisa perempuan, ayah bisa mengasuh, ibu bisa bekerja. Peran bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan dan pilihan. Saat kita membuka ruang yang adil untuk semua, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih inklusif.

Everything I do it for you. Satu kalimat romantis ya, mendengar ya. Apapun akan kulakukan untuk kamu gitu ya. Apapun akan kulakukan, aku lakukan.

untuk kamu gitu. Dari Bryan Adams, spesial untuk Kang Brian Walker ya, yang di Manchester, yang request lagunya Everything I Do dari Bryan Adams, spesialnya untuk Khalif aja. Terima kasih untuk Kang Brian ya, sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya tadi kita sudah putarkan juga Boulevard dari Dan Bird untuk Ibu Siti Haryati ya, yang tadi juga sudah direvisi begitu ya. Untuk lagunya minta diputarkan Boulevard aja. Sudah kita putarkan, semoga berkenan juga. Yang lainnya untuk Anda juga masih ditunggu ya di 081-5x4200 dan juga di aplikasi RRI Digital ya, di live chatnya 7 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ternyata waktunya cukup berjalan cukup cepat ya. Tidak terasa, karena meskipun kebersamaan kita di Ruang Rindu ini bisa dibilang hampir 2 jam ya, kurang dari 2 jam gitu, tapi rasanya cepat banget kalau kita ngomongin soal masa lalu gitu ya. Tapi daripada ngomongin masa lalu, mendingan kita berbicara tentang apa yang sedang terjadi hari ini gitu ya. Salah satunya adalah cuaca panas. Mungkin ada dari Anda juga yang merasa kalau panas di siang hari begitu ya, di wilayah Bogor dan sekitarnya. Tapi rasanya itu bukan seperti yang panas yang menyengat begitu ya. Panasnya tuh panas teduh gitu pendengar. Ternyata memang ada fenomenanya pendengar, namanya adalah bediding. Lucu ya, bediding, tapi ini diambil dari bahasa Jawa sepertinya ya, bediding. Kalau Jawa sendiri ngomongnya gitu, bediding. Bediding itu kondisi di mana kalau di bahasa Jawa sendiri bediding itu kedinginan, kedinginan yang sampai menggigil begitu biasanya. Tapi ini ternyata memang sudah menjadi salah satu istilah yang menggambarkan kalau cuacanya, udara gitu ya, suhu udara di malam hari hingga pagi hari itu khususnya di Pulau Jawa terasa lebih dingin dibanding biasanya begitu. Karena memang secara tidak langsung bediding sendiri ini merupakan bagian dari dinamika iklim musiman ini yang hampir selalu terjadi pada periode Juni hingga September pendengar. Jadi memang awal musim kemarau biasanya tingkat kelembapan udara, frekuensi malam yang cenderung cerah gitu ya, hingga lamanya suhu dingin ini membuat perubahan iklim ini dapat mempengaruhi karakteristik bediding begitu. Jadi ya mari kita nikmati dulu dinginnya malam ini. Besok pagi bangun-bangun airnya sudah dingin lagi, padahal cuacanya panas gitu ya. Jadi ambil sisi positifnya, panas tapi rasanya cukup segar kalau buat mandi dulu. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Ditunggu untuk atensinya sama nanti kurang lebih pukul 12 kurang seperempat untuk Anda. Setengah 12 deh, setengah 12 untuk atensi yang masuk. Kita putarkannya nanti sampai 12 kurang gitu ya. Somebody's Watching Me dari Rockwell pendengar untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java. Sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Wonderful Tonight dari Eric Clapton, pendengar. Baru saja kita dengarkan bersama ya. Dan ini di request dari Ajeng di Dramaga, yang katanya selamat malam aja untuk Mbak Alif, terima kasih gitu. Selamat malam juga untuk Ajeng ya, selamat beristirahat. Tadi lagunya kita sudah kita putarkan ya. Ngomong-ngomong untuk malam hari ini, ternyata Indonesia masih memimpin ya di babak pertama 3-0 atas Kamboja, pendengar. Ya, semoga menjadi laga pembuka yang berkesan begitu ya. Apalagi ini setelah kemarin kita menonton Piala Dunia, mungkin hingar-bingarnya masih terasa gitu ya. Tontonannya langsung hilang seketika Piala Dunia selesai. Nah, sekarang ada lagi nih. Tapi ternyata ini hasilnya untuk malam hari ini, ternyata Indonesia versus Kamboja 5-1 ya. Saya baru baca lagi di live score-nya begitu, ternyata 5-1, golnya dicetak oleh Sandy Walsh. Oke, semoga saya tidak salah membaca live score ya. Jadi 5-1, golnya dicetak 4 gol dicetak oleh Sandy Walsh di menit ke-6, 15, 24, kemudian 56, dan juga ada gol dari James Raven di menit ke-87. Sementara untuk Kamboja sendiri, satu-satunya gol yang tercipta ini ternyata berkat gol bunuh diri dari Nadia Argawinata, pendengar ya, di menit ke-48. Selamat untuk Timnas, meskipun memang ini baru pertandingan pertama ya di grup A, dan menjadikan kemenangan ini menjadikan Indonesia ada di posisi ketiga setelah Vietnam, dan juga Singapura masih menduduki klasemen sementara ya. Di grup A, Singapura dengan 2 kemenangan, kemudian disusul Vietnam di posisi kedua, di posisi ketiga ada Indonesia, disusul Kamboja dan Timor Leste, pendengar ya. Kamboja dan Timor Leste ini masih kalah ya, 2 pertandingan sebelumnya ini kalah begitu ya. Kita nantikan bersama untuk AFF, apakah nantinya Timnas kita kembali berjaya untuk kembali membawa pulang piala AFF begitu ya, ke siapa tahu bisa. Kita doakan saja bersama ya. Dan masih di ruang rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar ya. Mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, requestan sudah kita bacakan semua ya. Katanya ini ada Kang Brian yang katanya minta bilang follow akun IG PSSI atau Timnas Indonesia biar update. Ya, siap. Karena kebetulan mendadak juga saya baru ingat kalau malam hari ini tuh ada pertandingan ya untuk Piala AFF. Nanti kita apalagi memang Timnas Indonesia ini tampilnya di Pakansari begitu ya, cukup dekat dari RRI Bogor begitu. Untuk Anda juga yang di kawasan Bogor kota atau mungkin di kawasan Bogor Raya, kalau sempat ingin merasakan euforianya, semangat bagaimana nonton langsung pertandingan sepak bola, mumpung nih ada di Stadion Pakansari, bisalah nonton di sana bareng-bareng ya. Masih di ruang rindu, lagu pemancar negara 80-an sampai 90-an, kali ini saya akan putarkan dari Whitney Houston, Saving All My Love For You, sebagai lanjutan untuk rangkaian ruang rindu ya malam hari ini.

0: Ayo, kenapa bengong sih?
1: Ya ampun, baru sadar ngetik email mau nulis terima kasih malah jadi terima tidur.
0: Itu sih bukan typo. Itu sebetulnya alarm dari otak kamu. Ih, aneh deh.
1: Iya kali ya. Kepalaku emang mulai terasa berat sih. Mata buram, ngetik jadi ngawur deh.
0: Gak heran sih. Tahu gak, katanya otak cuma bisa fokus maksimal tuh 90 menit. Habis itu, ya butuh jeda.
1: Ah, pantesan aja. Tadi aku sempat ngerasa kayak buka laptop tapi otaknya gak connect.
0: Ya udah, coba deh rebahan sebentar, 5 menit aja. Tarik nafas, lihat langit-langit kantor, itu juga produktif kok.
1: Ada bekas air AC bocor tuh. Inspiratif banget.
0: Ya minimal gak ngetik terima tidur lagi sih.
1: Iya deh, besok aku balas email klien pakai salam tidur hangat.
0: Ya gak gitu juga sih.

To Love Somebody dari Michael Bolton, pendengar, menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, edisi hari Senin 27 Juli 2026. Tapi tenang, untuk nostalgia kita akan selalu hadir kok ya. Jadi untuk Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam, 22 waktu Indonesia Barat. Lebih dikit deh. Saya ingat kalau jam 22 itu biasanya akan ada Handiwara Radio dulu, sekitar 15 menit gitu ya. Jadi Ruang Rindu baru akan mulai jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastinya kita bernostalgia bersama sambil beristirahat begitu ya, sambil kita temani Anda untuk menjelang tidur gitu. Atau mungkin juga Anda yang sedang menyelesaikan pekerjaannya pada malam hari ini, segera diselesaikan karena setelah ini biar bisa cepat istirahat gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya tadi di WhatsApp, ikut memeriahkan malam hari ini, sudah menemani Alif siaran gitu. Tadi siapa saja ya, ada Kang Zulian, kemudian ada Ibu Nina Said, ada Ibu Siti Haryati, ada Kang Iqbal juga, ada Ajeng, ada Kang Brian Walker juga. Terima kasih sudah bergabung begitu ya. Tetap menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai teman untuk mengisi waktu begitu ya. Dan Alif ucapkan juga selamat malam, selamat beristirahat. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata atau mungkin tadi ada keselip gitu ya, informasinya ada yang belum sempat tersampaikan dengan baik. Selalu kami terima kok kritikan dan sarannya gitu ya, untuk perbaikan juga siaran kami ke depannya, terutama siaran Alif juga ya. Terima kasih sudah ikut, pokoknya terima kasih deh, dan mohon maaf apabila ada salah ya. Saatnya saya tutup untuk siaran Ruang Rindu malam hari ini dan juga kebersamaan kita. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Besok mulai lanjut lagi untuk menghabiskan bulan Julinya ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap selalu bersyukur. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin, tanggal 27 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa, pendengar yang kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-28 di bulan Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini ya. Dan sajian-sajian spesial kami akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan kita akan buka dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

kita menutup sholat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

0: Bagaimana pendengar, kali ini kita akan masuk di Mutiara Pagi. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustadz Mamun El-Tubani, yang kali ini beliau sudah terhubung dengan kami di line WhatsApp di kesempatan kali ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah lama tidak berjumpa. Baik Pak Ustadz, kali ini kita akan membahas mengenai apa kira-kira Pak Ustadz?
1: Kita akan membahas tentang tidak usah takut menghadapi masa depan ya.
0: Tidak usah takut menghadapi masa depan. Mangga mungkin sebagai pembuka ataupun mukadima, sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali ini. Mangga Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'ihsan. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, amin ya rabbal alamin. Mas Laga dan para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah karuniakan sehat kepada kita semuanya sehingga bisa kembali bersua lewat udara ya, setelah sekian purnama tidak nampak kita ya, mungkin karena jaringan dan lain sebagainya. Yes. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan sehat dan optimis terus kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita ini agama yang masyaallah sungguh sangat luar biasa. Ya. Agama kita ini tidak melarang untuk kita ini memikirkan masa depan. Islam tidak memusuhi perencanaan. Bahkan kita memang perlu merencanakan. Islam tidak mengajarkan kita ini hidup asal-asalan, asal jalan, asal jalan tanpa target dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, dan juga ini merupakan apa? Kegelisahan terbesar bagi manusia biasanya adalah kekhawatiran terhadap masa depan mereka. Dan kekhawatiran itu hadir di rumah kita, kemudian kerja ya di kantornya gitu ya, kalau apa namanya ya, intinya hadir dimanapun dan kapanpun ya. Kalau dia bekerja dia khawatir nanti seperti apa, gajinya cukup ataukah tidak gitu ya. Kemudian kalau dia seorang pelajar, dia itu juga khawatir nanti bisa lulus atau enggak. Ya, kalau mahasiswa bisa bayar kuliah atau tidak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, banyak-banyak kekhawatiran. Banyak yang kemudian ini ya takut ya untuk apa? Memikirkan masa depannya kadang-kadang ditakut ketakutan sendiri. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Luqman ayat 34 Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Ya. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Ya, masing-masing ini tidak ada yang tahu. Nasib kita yang akan untuk besok saja itu seperti apa, kita juga tidak tahu. Yang ada adalah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita apa, merencanakan ya, merencanakan terhadap berbagai macam hal yang akan kita capai ya. Ada perbedaan besar ya, antara merencanakan dan juga apa, kecemasan yang berlebih-lebihan ya. Jadi bukan berarti orang ketika merencanakan itu cemas nanti jangan-jangan masa depannya begini-begini, tidak juga. Ya, merencanakan itu adalah bagian daripada optimisme, tafaulan. Ya, perencanaan itu membuat orang itu bergerak. Tapi kecemasan, kalau orang itu cemas, itu membuat dia apa? Lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini perbedaannya. Ya. Sama-sama merencanakan, tapi kalau niatnya yang pertama adalah karena optimis, yang kedua adalah karena apa? Cemas, tidak takut, apa? Tidak masih ada ketakutan, gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ya yang perlu kita masing-masing dari kita ini siapkan. Bekal kita dalam menghadapi masa depan itu diantaranya adalah yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ada apa? Ada ketakwaan dalam hati kita. Kalau yang laki-laki ini setiap hari Jumat itu kita mendapatkan nasihat seperti ini. Setiap hari Jumat mendapatkan nasihat, ayo kita bertakwa kepada Allah. Ayo kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja disampaikan oleh para khatib dan para imam dalam salat Jumat itu. Ya. Untuk apa? Karena kalau pertama kali ya yang menjadi bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kita khawatirkan sebetulnya. Allah sendiri sudah berjanji kok. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq. Apa janjinya Allah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan, atau Allah akan siapkan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan apa? Rizki yang tidak pernah disangka-sangka oleh seseorang. Ini harus menjadi pegangan bagi kita. Bahwasanya kunci daripada kehidupan masa depan kita, sehingga kita ini selalu optimis dalam menghadapinya, berhusnudzon dalam merencanakannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini obat ya, merupakan obat bagi siapa? Bagi hati yang takut terhadap masa depan. Ya, bagi takut yang menghadapi masa depan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan siapa yang paling kuat koneksinya pasti akan selamat begini, begini, begini, begini. Siapa yang paling tinggi rating bisnisnya, umpamanya, maka akan begini, begini, begini. Siapa yang paling bagus nilainya, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang begini, begini. Tidak, Allah tidak bilang seperti itu. Ya. Allah tidak menyampaikan kesuksesan itu berkaitan dengan hasil payah ataupun follower yang banyak dan lain sebagainya, tidak. Tapi kesuksesan yang Allah sampaikan adalah bagaimana? Takwa. Ya. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Ini konsep optimis ya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa di mana saja, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya. Itu yang pertama. Jadi bekal untuk kita tidak takut terhadap masa depan kita yang pertama adalah takwa. Yang kedua, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal kita adalah tawakal. Tawakal itu apa? Bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini memang perlu kita kuatkan ya, karena ini adalah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak sih kita ini dengan Allah gitu? Allah sendiri sudah katakan juga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, kalau tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, sekarang ditambah lagi orang yang bertakwa kepada Allah ditambah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya, tawakal bukan berarti tidak belajar, ya. Tawakal juga bukan berarti putus asa. Ya, tawakal itu terus berusaha untuk apa? Menggantungkan ataupun menyandarkan urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetap ya, yang namanya sebab itu pasti akan ada gitu. Ya, sebab orang itu bisa pinter karena dia belajar. Sebab orang itu bisa kaya karena dia bekerja. Ya, sebab orang itu bisa sukses karena dia bersungguh-sungguh. Sebabnya ada gitu. Tapi ketika salah satu sebab dari antara kesuksesan yang banyak itu tadi sudah dikerjakan, maka tinggal memasrahkan, tinggal menggantungkan, tinggal menyematkan, ya, sisanya, bukan sisanya ya, nasib berikutnya dari hasil itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal itu bekerja maksimal, tapi tidak bergantung kepada apa? Hasil. Tawakal itu mengambil sebab, ya, tapi sadar bahwa sebab itu tidak memberikan manfaat kecuali dengan apa? Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Ya mungkin kalau pernah kita mendapati pepatah dari kecil kita ya, rajin panggal pandai gitu loh. Nabung panggal kaya gitu. Tapi hal itu tidak terus sejalan. Ya tidak terus sejalan. Karena apa? Sekali lagi, walaupun dia nabung dan lain sebagainya, tapi ketika memang tidak ada keimanan dalam hatinya, tabungan itu ya hanya sekedar tabungan. Simpanan uang saja bisa jadi malah kemudian apa? Hilang atau dan lain-lainnya. Nah, tapi ketika kita tawakal kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, saya sudah menabung. Itu ya. Untuk hasilnya saya mau gunakan seperti ini, seperti ini. Qadarullah, alhamdulillah, kalau Allah sampaikan, maka hasil yang akan kita terima sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau tidak, berarti kita sudah memiliki husnudzon kepada Allah. Berarti Allah merencanakan yang lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya apa? Tawakal. Jadi sekali lagi, tawakal itu bukan putus asa ya. Itu bukan putus asa, tapi tetap optimis dan menggantungkan semuanya, nasib kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sudah melaksanakan apa berbagai macam hal, upaya dan usaha yang maksimal. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan sebab ya, dengan alasan tawakal, maka dia belum memahami tawakal yang sebenarnya. Gitu loh. Ya. Jadi ya sudahlah, tawakal saja. Nanti kalau Allah takdirkan kita ini kaya, ya kaya, tapi tidak mau bekerja. Nah, ini adalah apa? Konsep tawakal yang salah. Dia nggak ngerti tadi. Orang ini belum mengerti ya konsep tawakal yang sebenarnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman ya itu bekerja seperti apa? Semua menuntut ikhtiar terbaik. Tapi hatinya tenang, ya. Karena apa? Karena semua hasil berada di mana? Di tangan Allah. Nah, jadi ini memang perlu menjadi pegangan. Mau kita upaya dengan maksimal bagaimana? Setelah selesai maksimal, upaya maksimal serahkan. Ya Allah, saya sudah maksimal. Ya. Setelah itu apa? Engkau berikan hasil yang terbaik, ya Allah. Keinginan saya hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Allah memilih sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Ketika Allah memilih keinginan Allah sendiri tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin bahwa keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Ya, ini sudut pandang orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bekal yang berikutnya untuk kita menghadapi masa depan itu apa? Yaitu imani takdir kita. Ya, kita harus yakin terhadap takdir kita sendiri. Ya, orang yang selalu khawatir dengan masa depan itu seringkali terjebak dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana kira-kira pertanyaannya? Nanti bagaimana ya kalau seandainya gagal upaya saya? Ya. Oh, bagaimana kalau seandainya rezekinya makin sempit? Ya enggak ada rezeki lagi. Nah, itu. Bagaimana kalau kita tidak seperti orang lain yang sudah sukses, meniti jalan yang sama? Nah, jadi kita meniti jalan orang lain yang sama pun belum tentu ada ke arah sana. Sekali lagi, semuanya itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, jika hanya terbatas pada bergelodak di kepala kita, muter-muter di kepala kita, itu masih wajar. Namun kalau sudah sampai didalami gitu ya, menjadi was-was, menjadi su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai na'udzubillah ya, menggugat takdirnya Allah, Allah ini enggak adil, Allah ini enggak, dan lain sebagainya, sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu, maka inilah yang kemudian apa? Perlu diluruskan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan mohon maaf, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau Allah ini sudah pasti ya memberikan yang terbaik terhadap apa? takdir kita. Ya Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita rukun iman kita, iman yang keenam. Ya rukun iman yang keenam apa itu? Percaya terhadap takdir kita, baik maupun buruknya. Para pendengar, Al-Imam At-Tahawi, ya, rahimahullah, beliau itu pernah menyampaikan seperti ini. Wa aslul qadar sirrullah ta'ala fi khalqi. Asal pembahasan takdir, ya, itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Lam yutalli' ala dhaka malakun muqarrab. Tidak ada satu orang pun, satu malaikat pun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberitahu tentang hakikat takdir itu tadi. Wala nabiyyun mursal. Tidak juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-ta'ammuqu wan-nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan. Ya. Terlalu mendalam di dalam membahas ataupun mengorek takdir ini, ya, ini adalah merupakan apa, pendapat atau merupakan jalan menuju daripada apa, taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wasullamul hirman, tangga menuju apa, terhalangnya berbagai macam kebaikan. Falhadharu kullal hadhar min dhalik nadharan wa fikran wa waswasa. Dan tingkat orang yang melampaui batas gitu ya. Karena itu berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Benar-benar berhati-hatilah kita semuanya menyelami perkara-perkara takdir ini, baik dalam bentuk kajian yang berlebihan gitu ya, pemikiran yang terlalu jauh ya, sampai naudzubillah nanti khawatir bisa menimbulkan apa? Was-was yang terus menerus. Nah, ini yang perlu kita hindari, ya. Takdir, ya, kita bahas takdir terkait dengan takdir itu, bahwa takdir itu sudah pasti, ya, Allah yang menentukan, sudah sampai di situ, ya. Tidak perlu kita mendalam yang kemudian meragukan kita sampai-sampai malah kita bersu'udzon kepada Allah. Ya, contohnya saja, kenapa sih Allah itu mengharamkan beberapa hewan gitu? Padahal apa, ya sudah, nggak usah diciptakan saja gitu ya. Nggak usah diciptakan saja hewan-hewan yang diharamkan itu, daripada sudah diciptakan kemudian diapakan lagi, diharamkan lagi untuk apa? Orang itu tidak berpikir bahwasanya itu adalah merupakan ujian bagi Allah, ujian dari Allah bagi siapa, bagi hamba-hambanya. Orang yang beriman diberikan ujian di depannya, lalu kemudian apa, dia bisa untuk memilah-milah atau tidak, ya. Dan kemudian apa, orang ini jadi karena memainkan takdirnya, pada suatu saat dia memakan barang yang haram lalu mengatakan, ya sudah takdir saya memakan barang yang haram. Oh, udah bisa begitu, ya. Manusia ini diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadainahu najtahin. Kami sudah berikan bekal, kami sudah berikan petunjuk kepada manusia itu dua hal, yang baik dan yang buruk. Itulah ya. Nah, jadi masalah takdir ini harus betul-betul kita apa? Kita yakini dan kita husnudzon terhadap apa, ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak selamanya ya, yang kita inginkan itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya itu sudah pasti baik. Karena Allah lebih maha tahu terhadap siapa? Hamba-hambanya. Inna Allah alimun bidzatis sudur. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita semua. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masa depan kita ini termasuk bagian daripada apa? Rahasia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu bagaimana yang Allah siapkan untuk kita besok, ya. Dan kita juga tidak tahu pintu mana yang akan Allah buka, itu rezeki mana yang akan Allah gelontorkan untuk kita. Kita juga tidak tahu musibah mana yang kira-kira Allah akan apa, Allah akan tahan atau Allah yang akan timpakan kepada kita semuanya. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang kira-kira Allah sembunyikan di balik apa, keterlambatan, kegagalan, dan juga penundaan-penundaan yang Allah berikan ya kepada kita. Saat ini Kenapa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah masih menunda kesuksesan kita? Barangkali Allah menyediakan, dan kita sudah pasti, Allah menyediakan rencana yang lebih indah daripada yang kita rencanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di antara apa namanya ya, penyakit, ya, penyakit orang-orang masa sekarang, orang-orang hari ini adalah apa? Membandingkan masa depan. Ya. Manusia itu dulu cemas ya, karena kurang informasi. Gak ngerti kira-kira mau ngapain ya. Ya, semuanya terbatas. Bepergian, mau pergi ke rumah sanak famili, kemudian gak bawa handphone dan lain sebagainya, orang yang sudah sampai atau belum. Kalau dulu gitu ya, bismillah, mendengar kabar dia mau berangkat, kita doakan, setelah doa kita tawakal. Alhamdulillah, tak lama kemudian sampai orang tersebut, walaupun dengan tanpa informasi. Nah, sekarang orang sudah dibekali informasi, tapi malah apa, terjadi banyak kecemasan di sana. Ya, terjadi banyak apa? Kecemasan yang kadang-kadang bahkan kecemasan yang berlebihan, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, takdir manusia itu tidak berjalan dengan jadwal yang sama. Ada yang Allah cepatkan, ada pula yang Allah tahan, ya, ada yang Allah beri jalan lewat pintu mana dengan sangat mudah, ada juga yang Allah kuatkan lewat jalan yang sangat panjang, berliku-liku, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah dinamika, dan ini adalah merupakan apa? Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya, kita masih punya banyak senjata sebagai seorang mukmin. Apa itu? Di antaranya juga berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa kita. Ibnu Qayyim mengatakan antara doa, ya, korelasi antara doa dengan musibah. Doa itu kalau kuat, maka musibah itu juga akan hilang. Ya, tapi kalau doanya itu sama-sama, musibahnya kuat, doanya kuat, ya, ini adalah saling kuat-kuatan, nanti yang paling kuat yang akan menang. Ya. Ada juga yang ketika doa ini kita melemah, ya, maka musibah itu akan menimpa kepada kita. Nah, ini sama, ya, dalam menghadapi masa depan itu. Ya, kita sudah merencanakan, kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya, kemudian kita apa? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, supaya apa? Supaya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi sesuatu yang baik takdir kita. Kan takdir itu kan ada dua, ya. Ada takdir yang sudah tidak bisa dirubah, ada takdir yang masih bisa dirubah. Takdir yang sudah tidak bisa dirubah itu apa? Takaran rezeki kita ini sudah tidak bisa dirubah. Tapi sebabnya adalah bisa kita upayakan, ya. Kemudian apa? Kemudian mati dan hidup kita ini sudah tidak bisa gugat lagi, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selebihnya itu kita bisa upayakan. Ya, tadi ketika kita ingin mendapatkan jalan yang halal dalam menempuh rizki kita, maka Allah akan mudahkan kita. Ya, sekali lagi ya, kalau patokan rizki masing-masing sudah diberikan oleh Allah dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi sebab kita mendapatkan rizki itu yang bisa kita upayakan. Dan ini adalah bagian daripada apa? Mengunduh takdir kita, takdir yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah kita ini membicarakan terkait dengan apa? Masa depan dunia kita. Jangan lupa juga kita ini membicarakan tentang apa? Kepastian kita nanti di akhirat itu seperti apa. Ya, bekal kita, persiapan kita menuju akhirat itu loh, mau seperti apa. Kalau tadi kan kita bahas tentang dunia, kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Ini akhirat. Apakah kita sudah punya kekhawatiran seperti itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Surah Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Pertanyaan besar, sudahkah kita mempersiapkan hari kiamat kita? Sudahkah kita mendesain kehidupan abadi kita nanti di akhirat? Karena itu kehidupan yang sudah pasti akan kita jalani. dan masanya sangat-sangat panjang karena abadi kita berada di sana. Sudahkah kita persiapkan itu semua? Nah, ini yang harus menjadi apa? Harus menjadi trigger bagi kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari besok itu apa namanya? Bukan hanya sekedar ya lamunan dan lain sebagainya. Akhirat itu nyata, akhirat itu sudah pasti, dan kita harus mendesain kehidupan di akhirat nanti. Kalau dunia sudah pasti nanti akan ada selesainya, gitulah. Akan ada selesainya. Sedangkan akhirat ini sudah pasti, dan ini yang perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya dalam masalah ibadah kita ini harus apa? Harus betul-betul maksimalkan lagi. Kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di antara yang lebih baik. Dan orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kejar. Ya, untuk apa? Untuk kita menjadi hamba yang terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, desain akhirat juga perlu kita pikirkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ajarkan doa kepada kita semuanya. Untuk apa? Terkait dengan berbagai macam hal ini, mau dunia maupun akhirat juga. Ya, Allah katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, ya. Ini cocok ya kalau kalau ini dibaca oleh orang-orang yang hatinya sedang gelisah, ya. Kemudian takut terhadap masa depan, takut terhadap apa namanya ya, terbebani dan lain sebagainya. Apa doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kegelisahan dan juga kesedihan. Wal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kelemahan dan juga kemalasan. Wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat apa ya, pengecut dan juga bakhil atau pelit. Wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ai wa dhala'i ad-daini wa ghalabati ar-rijal. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari tekanan manusia dan juga dari terlilit hutang. Ini adalah doa yang cocok dibaca oleh orang-orang yang khawatir terhadap masa depan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini beberapa langkah ya. Masa depan kita perlu kita rencanakan. Namun, merencanakan masa depan itu tidak boleh sampai kita ini melenakan daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu berhusnudzon kepada Allah dan ingat semua yang ditentukan oleh Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih berguna dari apa yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang singkat ini dapat menambah energi kita untuk tidak takut ya menghadapi masa depan. Tentunya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, tapi kita perlu juga takwa dan juga tawakal kepada Allah serta berhusnudzon terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira Mas Gaga.
0: Baik.
1: Malam bisawab, kembalikan kepada Mas Gaga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan juga berhubung waktu juga, mungkin sekalian sebagai penutup, Pak Ustadz, di tengah banyak ketidakpastian hidup saat ini gitu ya, apa yang perlu kita garis bawahi agar kita tetap yakin, optimis, dan juga semakin dekat kepada Allah dalam menatap masa depan. Mungkin sebagai rangkuman dan juga penutup, mangga Pak Ustadz.
1: Oke, baik. Ada sebuah bait syair gitu ya, yang ditulis oleh Al-Qahtani. Dia mengatakan gini: Billahi thiq walahu anib wa bihista'in. Percayalah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan penuh taubat dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Fa idza fa'alta fa anta khairu ma'an. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan menjadi niscaya engkau akan memperoleh sebaik-baik pertolongan. Dan dengan ketidakpastian masa depan kita yang kita juga belum tahu, tetap kita berhusnudzon kepada Allah, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya, usaha maksimal, lalu kemudian kita sampaikan, ya Allah, saya sudah berusaha, tolong menentukan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita semakin dikuatkan hati kita untuk menatap masa depan dan optimis serta khusnudzon kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatannya di kesempatan kali ini di Lam Mutiara Pagi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda, dan mohon maaf apabila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tas gendong berisikan bayi tersebut di mana sekitar jam 20 disimpan di lemari.
2: Ada indikasi catatan utang yang cukup besar, sekitar 300 miliar untuk bendungan Cibeet dan 500 miliar untuk Cijurai.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Selasa 28 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Polres Bogor Kota tangani anak yang menjadi korban kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Progres pembangunan bendung Cibeet di Cijurai di ujung timur Kabupaten Bogor berlanjut meski dibayangi efisiensi anggaran APBN. Sebanyak 30 atlet terbaik karateka Kota Bogor siap berlaga di Satria Nusantara PBTII Series 2 di Bandung. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Polres Bogor Kota tangani anak yang menjadi korban kekerasan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Polresta Bogor Kota mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap bayi perempuan yang baru dilahirkan di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Dalam penyelidikan yang berlangsung kurang dari 24 jam, polisi mengamankan seorang wanita berinisial SSA yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Yanto Heri menerangkan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif pelaku dan kondisi yang melatar belakangi dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti terus dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Yang bersangkutan melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Setelah melahirkan, si bayi itu dimasukkan ke tas gendong. Tas gendong yang ada di depan ini dimasukkan ke tas gendong, kemudian dia membersihkan diri dan istirahat sejenak di dalam toilet tersebut dalam keadaan kunci kemudian. Beberapa saat kemudian, yang bersangkutan pulang ke rumahnya yang di tanah sewa, yang sesuai dengan TKP tadi, dengan membawa tas gendong berisikan bayi tersebut, di mana sekitar jam 20 disimpan di lemari pakaian rumah yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian, hari Rabu, 23 Juli 2026 jam 11 pagi dibawa tuntas itu ke rumah.
4: Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ari Tristiawan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai penemuan jasad yang ditinggalkan di dalam kardus. Tim Satreskrim kemudian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bayi perempuan tersebut meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan sebelum jasadnya ditemukan polisi.
5: Terutama terkait dengan pergaulan di luar rumah, betul-betul diawasi, terutama terhadap perilaku perubahan-perubahan anak dan bisa memberikan perhatian lebih. Karena

0: Kemarin 27 Juli 2026 sebanyak 1097 personil gabungan disiagakan di area stadion untuk mengamankan laga tersebut. Kapolres Bogor AKBP Wika Adistan, yang dimaksud Wika dalam apel pengamanan di lapangan Makopolres Bogor di Cibinong Senin pagi, mengatakan selain melakukan pengamanan di luar stadion, juga mengamankan jalur rute supporter pada saat berangkat maupun pulang, terutama di Jalan Bogor Jakarta dan arah menuju stasiun komuter lain Bojonggede dan Cibinong.
1: Ada beberapa titik-titik yang harus diamankan pada kesempatan pengamanan hari ini, baik jalur yang akan digunakan, kemudian lingkaran stadion, baik itu lingkaran luar, lingkaran dalam, dan bagian titik-titik. Semuanya sudah kita rencanakan dengan baik, di mana seminggu lalu kita juga sudah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh personel lintas sektoral dipimpin langsung oleh Bapak Karopolda Jawa Barat, dan Satpol PP Jawa Barat, dan juga dihadiri oleh rekan-rekan baik dari pihak PSSI, rekan-rekan TNI, rekan-rekan dari BRIMOB, dan juga rekan-rekan dari instansi samping, yang tentunya kita ingin menyukseskan kegiatan pengamanan sepak bola Indonesia melawan Kamboja dalam rangkaian turnamen AFF ini.
0: Timnas Indonesia unggul telak atas Kamboja dengan catatan 17 kemenangan dan 1 kali imbang dalam 18 pertemuan di semua ajang internasional. Indonesia belum pernah kalah dari tim berjuluk Angkor Warriors yang menjadi lawannya. Ya, meski tertinggal jauh secara historis, Kamboja membaik dalam 1 dekade terakhir. Dalam 5 pertemuan terbaru, Indonesia mulai kesulitan menang dengan selisih gol besar. Saudara, beredar kabar di tengah warga kampung Cisadon, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Informasi tersebut akan kami ketengahkan dalam fitur berita berikut dengan judul Akankah Kampung Cisadon Dihilangkan dari Bukit Hambalang Bogor.
2: Seneng lah gitu, senengnya bagaimana, kita masak bisa, lampunya terang, masak air bisa, jadi semangat lah. Pakai itu air kincir gitu, sekarang nggak dipakai. Ya nerangi ini aja, sini lingkungan ini aja, luar rumah.
3: Itulah ungkapan rasa syukur Bapak Saji, warga Kampung Cisadon yang baru saja menerima bantuan berupa pemasangan instalasi listrik tenaga surya dari PLN pada 4 April 2026 lalu.
4: Katanya penduduk di sana mau dihapus, nggak ada lagi Kampung Cisadon. Bahkan dari pihak perhutani datang ke Dispdikpil untuk menghapus Kampung Cisadon.
3: Wilayah yang berada di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut di Desa Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor itu pun konon akan dihilangkan dari peta. Warganya akan direlokasi ke kawasan pemukiman yang lebih layak. Padahal lebih dari 30 tahun mereka menempati area yang dulunya adalah kawasan perkebunan Kina di era kolonial Hindia Belanda. Benarkah ini adalah akhir dari cerita 28 kepala keluarga di sana? Berikut penuturan dari Ketua RT 4 RW 10 Kampung Cisadon, Desa Karangtengah, Ujang Sujai.
5: Kampung Cisadon itu sudah lama berdiri, masyarakat menggarap di Cisadon itu sebetulnya dari zaman Belanda. Karena Cisadon itu sendiri, itu peninggalan Belanda, dulu itu perkebunan Kina. Obat panas itu
4: Kina. Obat panas, oh iya.
5: Karena mungkin pada saat itu si Belanda yang kalah sama Jepang.
4: Jepang
5: kalah, diisilah oleh DITI. Ya, jadi sampai sekarang belum ditinggalin tuh Cisadon. Saya dulu pernah mengajukan surat agar masyarakat itu oleh kehutanan, Cikgu Perhutani, diizinkan untuk bercocok tanam yang berhasil guna dan berdaya guna. Contohnya tanaman kopi, cengkeh, nangka, rambutan, seperti itulah.
3: Ada cerita kelam di balik perkampungan yang berada di wilayah pelosok itu. Selain belum ada jalan aspal yang layak dan tidak adanya aliran listrik PLN, ternyata lokasi yang mereka tempati memiliki jejak basis pertahanan pemberontakan DITII pada awal kemerdekaan dahulu.
5: Setelah DITII tidak ada, masyarakat masuk lagi ke sana tahun 77. Pada saat saya di desa, saya berharap perhutani dan dalam hal ini perhutani ya, itu memfasilitasi masyarakat.

0: gitu, agar tidak apa, tidak dituduh meraba hutan, tapi dibina gitu.
1: Dibina, iya,
0: nah sekarang buktinya mereka dibina bertanam kopi, malah harus ada PKS.
2: Usai perkampungan di kawasan tersebut kosong dari gerombolan DITI, sekitar tahun 1977-an dibukalah area perkebunan cengkeh oleh Perum Perhutani. Para pekerja perkebunan pun dikerahkan dan menempati areal yang menjadi perkebunan cengkeh terbesar saat itu. Hingga akhirnya para pekerja perkebunan menanam jenis palawija dan tanaman pangan. Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Babakan Madang, Suhendi pun menceritakan alas hak tanah warga di Kampung Cisadon. Tanah tersebut adalah ex profonding yang kemudian diakuisisi Perhutani yang dahulu adalah kawasan perkebunan Kina, obat malaria.
3: Itu kan sejak saya jadi kepala desa, itu sudah ada warga di situ, dan warga memohon minta ada RT di Kampung Cisadon. Ya saya tanggapi dong sebagai kepala desa terhadap warganya. Lagian warga hanya ngisi, hanya nempatin aja, tidak mengakui tanahnya bahwa tanah milik itu. Itu kan tanah ex profonding menurut cerita orang dulu. Tidak ngerusak hutan, hanya ya numpang hidup lah. Numpang hidup di sana.
4: Itu syarat administrasi pemerintahan memang sudah ada RT RW dan situ, Pak ya?
3: Sudah ada, iya, itu di situ Kampung Cisadon itu RT 4 RW 9. Nah, dulu ya kalau harapan kami sebagai kepala desa lah untuk warga masyarakat hal sedikit lah yang gitu mah enggak usah diganggu lah, biarin aja.
2: Secara legal mereka bisa saja dipindahkan. Namun secara kemanusiaan, pengosongan warga satu kampung harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak dapat dilakukan sepihak. Inilah harapan warga Kampung Cisadon yang sejatinya tidak menolak untuk relokasi karena menyadari kondisi mereka yang tinggal dan memanfaatkan tanah milik negara yang dikonsesikan kepada korporasi.
5: Resmi dari perhutani pembubaran kampung, ya otomatis pasti warga setempat dan saya secara pribadi atas nama warga pasti dipertahankan, Pak. Soalnya administrasi negara masa dibubarkan begitu saja. Kan ini juga harus resmi. Harus artinya kalau memang ada resmi pembubaran harus kepala desa, RT, RW harus mengetahui dan lembaga segala macam harus mengetahui dan itu pun harus resmi di kantor desa setempat, desa Karangtengah.
2: Kampung Cisadon merupakan wilayah terpencil. Letak geografisnya hanya berjarak sekitar 7 km dari kediaman Presiden Prabowo Subianto di Bukit Hambalang. Meski dekat dengan pusat modernitas dan hanya berjarak sekitar 70 km dari Jakarta, kehidupan warga Cisadon selama bertahun-tahun terisolasi tanpa fasilitas publik dasar yang memadai.
6: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
7: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Bogor kembali menegakkan kawasan tanpa rokok di ruang publik. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
8: Merokok masih menjadi salah satu faktor resiko utama berbagai penyakit tidak menular, termasuk kanker paru. Meski dampaknya sudah banyak diketahui, tidak sedikit masyarakat yang masih kesulitan menghentikan kebiasaan merokok. Padahal, berhentinya merokok memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan dapat menurunkan resiko berbagai penyakit serius. Tim Kesehatan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Utami Rahayuningsih, mengatakan langkah pertama untuk berhenti merokok adalah memiliki tekad yang kuat. Menurutnya, seseorang yang benar-benar ingin berhenti dapat langsung menghentikan kebiasaan merokok tanpa harus bertahap.
9: Yang pertama pasti bulatkan tekad. Kalau misalnya tekadnya sudah kuat, tekadnya sudah benar-benar ingin berhenti, biasanya akan lebih mudah. Bisa juga berhenti merokok seketika, jadi tidak bertahap tetapi langsung. Kalau dalam waktu itu seseorang sering merokok, misalnya pulang kantor dan sebagainya, alihkan dengan aktivitas lain. Berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga ini bisa mengalihkan. Artinya kalau misalnya kita teralihkan, merokoknya jadi bisa berhenti. Ini manfaat berhenti merokok apa sih? Ternyata efeknya merokok kalau berhenti itu sangat luar biasa ya. Resiko kanker paru berkurang setengahnya dalam 10 tahun.
8: Selain perokok aktif, paparan asap rokok juga berisiko bagi orang di sekitarnya. Dokter spesialis onkologi, Dr. Masni mengatakan merokok di luar rumah tidak sepenuhnya menghilangkan resiko, karena zat berbahaya dari asap rokok tetap dapat membahayakan orang lain termasuk anak-anak.
1: Resiko racunnya itu bisa masuk pernapasan anak juga masih bisa. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan orang berpikir, oh merokok di luar rumah atau segala macam ya kan lebih jauh tidak akan meningkatkan resiko, tetap saja punya resiko. Juga mungkin sekarang ya tingkat polusi ya di lingkungan perkotaan itu juga sebagai faktor resiko ya untuk meningkatkan kita terpajan zat-zat racun untuk sel-sel saluran pernapasan itu bisa terjadi mutasi pada sel-sel di saluran pernapasan sehingga terjadi resiko untuk kanker paru. Gitu juga zat-zat kimia di pekerjaan tadi juga ada faktor keluarga ya atau mungkin malah dari genetik dia sendiri.
8: Karena itu masyarakat diimbau mulai menerapkan gaya hidup sehat dengan menghentikan kebiasaan merokok dan mengurangi paparan berbagai faktor resiko lainnya. Upaya tersebut tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga dan orang-orang di sekitar dari dampak buruk asap rokok dan resiko penyakit yang ditimbulkannya.
7: Bendung Cibet dan Cijurai tetap berprogres di ujung timur Kabupaten Bogor meski dibayangi efisiensi anggaran APBN. Berikut laporan Yofri Haryadi.
10: Progres pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurai di ujung timur Kabupaten Bogor terus berproses. Meskipun terkesan lamban, namun target pencapaian pembangunan bendungan yang menjadi palang banjir Bekasi dan Karawang itu pun dapat terukur. Dari data terbaru, progres fisik bendungan Cijurai telah mencapai sekitar 37,26% dan bendungan Cibeet berada di angka 10,51%. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BBWS Citarum dan Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong percepatan proyek strategis nasional ini terrealisasi pada 2027 nanti. Bupati Bogor Rudi Suswanto mengungkapkan ada perubahan timeline, khususnya untuk jembatan Cijurai terutama dalam masalah pembebasan lahannya. Dampaknya adalah penundaan pada tahapan pengerjaan berikutnya. Luas area bendungan Cijurai diketahui 203,9 hektar, sedangkan bendungan Cibeet memiliki luas 735,61 hektar.
11: Pembebasan lahan bendungan Cibeet itu sudah di 90% yang masih berproses yang Cijurai. Dan tentunya kita pemerintah Kabupaten Bogor kemarin beserta BBWS dan Kementerian PU membentuk tim untuk membantu sama-sama menyelesaikan.
12: Mempercepat di Cijurai kenapa Pak? Tantangannya apa?
11: Pertama memang ada tahapan, timeline-nya akan dituntaskan sampai dengan tahun 2028. Jadi per tahun tahapannya sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2026, 2027 yang tadinya akan selesai di 2028, kita berharap bisa maju di akhir tahun 2027.
10: Bupati Bogor itu pun berharap realisasi pembangunan dapat dipercepat dari timeline sebelumnya sebagai dampak efisiensi anggaran. Persoalan efisiensi itu pun mendapat pengawalan dari anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Rieke Diah Pitaloka.
13: Di sini di Cibeet sendiri ada sekitar 1.800 pekerja dan di Cijurai ada sekitar 1.500 pekerja. Karena ada persoalan efisiensi anggaran yang harusnya 1 triliun turun di 2026 namun hanya 34 miliar yang turun. Dan pekerjaan ini sudah sampai 10% begitu, tapi anggaran baru turun 5%. Dengan demikian ada indikasi catatan utang yang cukup besar sekitar 300 miliar untuk bendungan Cibeet dan 500 miliar untuk Cijurai.
10: Dua bendungan yang dibangun di Kecamatan Cario dan Tanjung Sari Kabupaten Bogor itu pun membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Di samping itu, fungsi bendungan sebagai pengendali banjir di wilayah Citarum bagian hilir juga mengairi ratusan hektar sawah di wilayah Jonggol dan sekitarnya yang dimotori Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Besar Sungai Citarum.
7: Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 30 atlet terbaik karate Kota Bogor siap berlaga di Satria Nusantara PBTI series kedua di Bandung. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
14: In- Indonesia Pumsen Center IPC Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet yang menjelang kejuaraan taekwondo bergengsi di Bandung yang bertajuk Satria Nusantara PBTI Series ke-2. Sebanyak 30 atlet terbaik dipersiapkan secara intensif demi membawa pulang hasil maksimal dalam ajang nasional tersebut. Pelatih Pumsei Kota Bogor, Sabumdim Endriawan menjelaskan bahwa program latihan intensif yang dijalankan anak asuhnya saat ini sudah mencapai 85%. Memasuki fase akhir sebelum turnamen bergulir, jajaran pelatih kini fokus pada tahap pemantapan guna menyempurnakan performa serta detail gerakan para atlet di lapangan.
15: Kegiatan paling terdekat adalah event PBTI Series, ya. Nama eventnya adalah Satria Nusantara. Insya Allah nanti kita berangkat tanggal 2, eventnya itu tanggal 3 sampai tanggal 5 di Bandung. Atlet yang turun sekitar 30 lebih. Ini kita nomor pertandingannya adalah jurus, ya, yang seninya itu namanya di Pumse. Untuk kategori pertandingan sebetulnya ada kurang lebih 8 kategori pertandingan, tapi di setiap umurnya. Jadi yang pertama kan biasanya kalau di Pumse itu ada nomor individual, terus ada nomor pasangan, ada beregu. Nah itu nanti, tapi setiap umurnya itu ada sama. Kan kita umurnya ada yang dari umur prakadet, kadet, junior, sama senior. Gitu. Insya Allah sudah hampir 85%, ya, karena kan tiap hari juga kita harus dipersiapkan.
14: Fokus tinggi juga ditunjukkan oleh salah satu atlet andalan Kota Bogor, Muhammad Fatur. Menjelang kompetisi terdekat ini, ia tengah menggembleng fisik dan teknik secara maksimal agar bisa tampil dalam kondisi puncak. Guna mencapai target tersebut, porsi latihan tidak hanya dilakukan bersama tim di pemusatan latihan, melainkan juga ditambah dengan porsi latihan mandiri secara konsisten.
16: Minggu depan di Bandung, PBTI Series. Mulai sekarang sih udah latihan tiap hari, ya. Mulai intens tiap hari, sudah mulai berat latihan. Iya, nambah sendiri di rumah. Biasanya sih lebih ke jogging, penguatan-penguatan, push up, sit up, main-main karet, penguatan tangan sih. Ya, yang penting percaya diri aja sih, yakin gitu, ya. Pasti, ya, ya targetnya nampilin yang terbaik aja sih yang udah dilatih di sini. Semoga bisa dapat emas.
14: Muhammad Fatur juga berharap seluruh atlet IPC Kota Bogor dapat memberikan performa terbaiknya dan membawa pulang medali emas dari ajang Satria Nusantara PBTI Series ke-2 di Bandung nanti.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Gilaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas Dex Editor Yofri Haryadi, penata teknik Rudiansa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bagi pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa kembali pendengar RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Halo sobat BMKG di wilayah Bogor juga, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, sobat BMKG dalam keadaan sehat dan siap untuk beraktivitas hari ini. Dan sebelum melaksanakan aktivitasnya, mari kita simak informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Sobat BMKG, secara umum wilayah Jawa Barat maupun wilayah Jawa Barat bagian barat secara umum masih berada pada kondisi umum cerah hingga cerah berawan. Namun pada sore hingga menjelang malam hari nanti diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Kemudian juga pada malam harinya diperkirakan hujan juga masih akan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dengan intensitas ringan dan pada skala yang lokal. Sobat BMKG, untuk dini harinya diperkirakan cuaca akan secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk itu sobat BMKG, jangan lupa untuk selalu menyediakan persiapan sebelum beraktivitas yang mungkin aktivitasnya akan di luar ruangan, karena diperkirakan akan ada potensi hujan meskipun tidak signifikan, tapi tidak ada salahnya karena menjaga kesehatan di musim yang seperti ini adalah sesuatu yang esensial. Untuk suhu udara diperkirakan berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 54 km per jam. Sobat BMKG, jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui official platform kami dan melalui aplikasi info BMKG. Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Baik, saya Asri Rahmawati pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami juga akan sampaikan pantauan kondisi lalu lintas di wilayah Bogor. Pendengar, untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bagi mereka informasi lalu lintas, kali ini kami awali dari kawasan Tugu Kujang yang terpantau baik dari arah Baranangsi yang menuju Otista terpantau lancar di pagi hari ini, kemudian dari arah Bogor menuju Baranangsi yang juga terpantau lancar pergar. Kemudian kita bergeser ke depan alun-alun Kota Bogor dari arah Merdeka menuju Balai Kota, ini terpantau ramai lancar ya, lebih cenderung padat pendengar. Kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka ini terpantau lancar pendengar. Kemudian kita bergeser ke Jalan Juanda yang kali ini terpantau padat pendengar di Jalan Juanda. Kemudian kita bergeser ke Jalan Raya Bogor, baik dari arah Bogor menuju Cibinong terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Cibinong menuju Bogor juga terpantau ramai lancar pendengar. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

0: Jelang pukul 7 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.